0: Alright, 2 pagi bukan biasa-biasa. Terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan kami di Langkau FM.
1: Ya, terima kasih.
0: Yang selamat pagi. Ramai hadir di TT Live juga. Kami sangat menghargai masa yang anda luangkan bersama dengan kami.
1: Kehadiran anda.
0: Baik, ini nak cerita tentang ada orang sangkut dalam lift. Kak Yah pernah sangkut dalam lift, Kak Yah?
1: Sangkut dalam lift, tak pernah.
0: Tak pernah lagi, ya? Sangkut hati ada lah.
1: Ui, biasa. Kerap.
0: Okay. Ini berkenaan dengan penyanyi ni. Kak Yah, Ara Juhari yang... dia terperangkap dalam lift tak lama, 40 minit ya. Ni masa dia nak balik ke bilik hotel.
1: Okay.
0: Selepas dia siap menghadiri sebuah acara di Sarawak.
1: Okay.
0: Dia kalau kita terperangkap dalam lift, dia nampak macam biasa-biasa. Kalau ramai, dia tak apa sangat. Ya, kalau kita seorang-seorang, dia panik. Ya.
1: Betul itu.
0: Jadi, apa yang... ini di mana? Apa yang kita boleh lakukan? Kalau terperangkap dalam lift, Kak Yah. Bertenang. Jangan panik. Supaya bila kita ni, kita boleh berfikir dengan waras. Dan mengawal pernafasan kita. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Tekan butang loceng kecemasan. Dia ada. Kering-kering. Yeah. Macam Hafiz kemarin dia tekan. Sebablah security tak ada di bawah tu. Tidak. Dia rajin pegang. Lepas tu kalau ada telefon bimbit, kita hubungilah talian kecemasan. Selalunya dalam lift dia ada dah.
1: Nombor
0: telefon
1: ada.
0: Tu ada. Dan tunggu sehingga bantuan tiba. Apa yang dilarang?
1: Jangan buat.
0: Apa yang dilarang? Jangan buka pintu lift secara paksa. Dia kadang-kadang, ya, bila kita terperangkap, kita orang muda ni, dia lain bila terperangkap dengan orang yang agak emas. Kan, dia panik. Dia panik kan. Kadang-kadang dia tak tahu. Kalau kita dengan orang muda macam kita, tak apalah. Lepas tu, jangan lompat atau membuat pergerakan kasar yang boleh menjejaskan kestabilan lift. Dia buat henyok tum tam.
1: Dia buat stres itu.
0: Jangan cuba manjat keluar melalui siling ataupun celah pintu. Kan ada macam siling lubang
1: ada
0: untuk kita nak apa servis tu.
1: Betul.
0: Dan juga jangan merosakkan sebarang panel atau peralatan di dalam lift. Selalunya lift kalau sangkut ni dia orang dah tahu lah. Kalau di hotel ke di mana, dia pun dah tahu dah benda tu. Itu dia. Satu lagi yang tidak ditulis, kalau kita naik ramai-ramai, jadi jangan cuba melepaskan.
1: Melepaskan apa yang terbuku, eh?
0: Itu bahaya.
1: Jangan.
0: Dia jadi racun berbahaya pula.
1: Racun berbahaya. Silap-silap memang terperangkap semua ramai-ramai tu.
0: Ini penyanyi ni, Ara Juhari.
1: Kita lanjut lagu dia.
0: Alright.

0: Okey, Kak Yong. Menjaga jodoh orang lain.
1: Itulah, kan.
0: Ini yang terperangkap. Menjaga lift orang lain.
1: Aduh, pedat-pedat lah, kan. Orang kata apa, bersama menyemai kasih.
0: Itu dia.
1: Menyemai rindu lalah kali.
0: Awak terlalu baik untuk saya.
1: Itu dia. Jadi hak orang lain, jaga jodoh orang.
0: Alah, aduh, depan-depan meluku kepala orang. Tak kira lah siapa kata orang itu pun.
1: Aduh.
0: Alright, jom kita ke Langkawi sana sini.
1: Okey, Langkawi sana sini mengenai kursus AI percuma untuk pelajar.
0: Okey.
1: Prom Lab Teknologi dengan sukacitanya menjemput para pelajar sekolah dan universiti yang berumur 16 tahun dan ke atas untuk menyertai kursus kecerdasan buatan Artificial Intelligence AI menguasai teknik pembelajaran masa kini secara percuma.
0: Ya.
1: Okey, tarikhnya 23 Oktober 2026, minggu depan, hari Jumaat.
0: Okay.
1: Bermula 9 pagi sampai pukul 4 petang. Tarikhnya 23 Oktober 2026, minggu depan, hari Jumaat.
0: Okay.
1: Bermula 9 pagi sampai pukul 4 petang.

Nak Azila tanya, DJ ni siapa nama? Yang ni yang depan abang ni, Kak Ya. Sekali tengok dia, macam siapa nama? Yang ni yang depan abang ni, Kak Ya. Sekali tengok dia, sekali tengok dia macam

0: Ya, antara lagu-lagu yang disenaraikan oleh Kak Yah pagi ni. Ya, galau dia lah. Dia lagu-lagu dia.
1: Kita slow.
0: Kalau abang rock semua kan. Kalau Kak Yah dia slow-slow sikit. Layan perasaan.
1: Ya, kita kena ada.
0: Terutamanya macam untuk suri rumah-suri rumah tengah masak ni. Sambil
1: betul.
0: Masak, sambil menyanyi dia dapat. Tapi suri rumah tak apa lah menyanyi dapur. Kalau hat suri tak ada rumah lagi ni, jangan menyanyi di dapur.
1: Jangan menyanyi di dapur. Orang tua-tua kata apa?
0: Saya kata tak laku.
1: Tak laku ke?
0: Lambat jodoh.
1: Ingat kalau saya dengar dululah kan.

0: Kalau anak dara lah menyanyi kat dapur ni, dia pun kata menikah orang tua. Tapi itulah, kalau bila kita kata kat mereka balik, mereka jawab balik. Janji
1: jawab
0: datuk.
1: Pula pening pala tuan-tuan, pening pala, pening pala tuan-tuan. Datuk pula ada.
0: Datuk lah, alang-alang cari orang tu.
1: Datuk cucu pula.
0: Ada, ada, ada.
1: Datuk title.
0: Datuk berpangkat.
1: Kita ala-ala latuk ya tuan-tuan.
0: Ala-ala latuk.

0: Orang kata betul dia. Kalau kita nak tahu suara kita sedap tak sedap, dia kena karaoke waktu pagi.
1: Allah.
0: Kalau suara tu sedap waktu pagi, maksud kata dia akan sedap tengah hari, petang dan juga malam. Lalu kalau orang buat rancangan karaoke pun, dia akan buat petang, sama ada petang ataupun malam.
1: Yo.
0: Kita tak ada lah.
1: Tak ada.
0: Kita tak ada sebab apa? Sebab di Langkawi ni ramai orang boleh menyanyi. Jadi takut penyanyi asal tak boleh cari makan.
1: Dia sebenarnya bang, semua orang boleh menyanyi. Tetapi bezanya sedap tak sedap je.
0: Tapi kalau macam kita net apa, macam Kak Nurul kita. Kak Nurul lagu Nusan dia cakap.
1: Oi. Apa nak kata lah.
0: Dia sambil sapu sampah ya, lagu Nusan tu.
1: Orang panggil dia Kajol masa muda.
0: Kajol.
1: Kajol.
0: Kajol.
1: Bukan Kajol, Kajol. Kak
0: Yoh. Kak Yoh cakap pagi-pagi bagilah clear-clear sikit. Drum tu dalam sangat. Antara kajul dengan kojol tu dia dekat-dekat.
1: Abang tak jelas nak dengar pasal kopi tak habis minum ke.
0: Okey,
1: tajuk berita.
0: Okey, tajuk berita dulu.
1: Yang mana isu lesen Alibaba, Gaza dan projek residensi wilayah antara tumpuan Dewan Rakyat hari ini ya.
0: Okey.
1: Okey, yang mana penggubalan undang-undang baru bagi membanteras amalan lesen Alibaba.
0: Okay.
1: Isu diplomatik Gaza dan nasib projek perumahan terbengkalai dijangka menjadi tumpuan utama pada persidangan Dewan Rakyat hari ini.
0: Tiga remaja cedera, bendera perakan terkena talian pencawang elektrik.
1: Ya Allah.
0: Nasib baik cedera saja.
1: Itu dia. Dan seterusnya, kerangka sumut protokol perkukuh gerakan pembebasan Palestin.
0: Okey. Kelantangan PM Anwar berjuang kebebasan Palestin, bukti komitmen teguh negara, kata Fahmi Fazil. Dan juga PM Anwar kecam kegagalan tatanan antarabangsa dalam tangani penderitaan rakyat Palestin. Tatanan betul ya? Tekanan tatanan.
1: Betul. Dan seterusnya, Belanjawan 2027, Sabah Sarawak harap peningkatan peruntukan percepat pembangunan serta pengecualian gaji minimum PMKS perlu telus, ujar DPIM.
0: Okey. Belanjawan 2027, Sabah Sarawak harap peningkatan peruntukan percepat pembangunan.
1: Baca dah, baca dah.
0: Kahwin dengan orang Melayu tidak ubah keturunan warga asing. Safudin Nasution.
1: Okey.
0: Dan juga suami juga boleh jadi mangsa keganasan rumah tangga. JKM Kelantan.
1: Tu dia.
0: Tidak ni ganasan apa nama ni.
1: Selalunya perempuan kena.
0: Perempuan kena.
1: Lelaki
0: kena.
1: Tu dia.
0: Dia ibarat macam Queen Control lah. Mula-mula dia Queen Control.
1: Queen Control.
0: Lepas tu dia kerasan.
1: Tu dia.
0: Sebab tu Queen Control ni kita kena basmi daripada awal.
1: Dia ada Queen Control yang bukan bukan ganas ya.
0: Itu melawak. Itu bukan tajuk abang.
1: Bukan tajuk akhbar. Itu tajuk abang.
0: Ya.
1: Okay.
0: Jadi tuan-tuan, Queen Control kita kena basmi daripada awal.
1: Basmi.
0: Okay, baca tu.
1: Tengok-tengok dia pun sendiri kenal.
0: Okay.
1: Belanjawan 2027, Gafema mahu manfaat dirasai seluruh warga perfilman. Oh, ini pasal filem.
0: Okay, FRIM. Mana ya? FRIM, Perkasa Komuniti Orang Asli, Bukit Lagong berusi Santuni Madani.
1: Okey, dan seterusnya, persaingan e-dagang kebajikan rakyat antara isu dibangkitkan bahas Belanjawan 2027 serta KPDN Terengganu rampas 2380 unit squishy bernilai ringgit Malaysia
0: 30,391. Apa dia squishy ni?
1: Sekarang ni budak-budak
0: yang
1: suka.
0: Yang viral ni. Ya, abang squishy. Abang feel sikit ni.
1: Dia kata apa, bukan budak-budak je, orang tua pun dia suka beli benda ni sebab dia macam boleh
0: makanan lah, makanan.
1: Dia bukan makanan. Benda macam mainan lah. Tapi bila kita pegang dia tu, dia jadi
0: yang suka duk ramai.
1: Ramai tu macam dia jadi kecil. Lepas tu dia ni balik. Dia kecut. Dia kembang balik.
0: Bentuk dia
1: macam-macam bentuk. Dia ada macam-macam bentuk. Tengok dulu, warna kuning, warna putih. Dia ada macam bentuk kek, bentuk binatang, haiwan. Bentuk barang semualah. Dia permainan.
0: Bentuk burger.
1: Betul. Sebab selalunya budak-budak dia suka ni. Tapi sekarang ni kalau orang yang dewasa, mereka
0: orang tua pun suka ni.
1: Suka pasal untuk hilang stres. Dia geram
0: je. Mereka kata tu. Betul, bagus juga.
1: Dia lenyek. Geram dia lenyek. Sebab benda tu dia tak hancur. Dia akan kembang balik.
0: Sebab tu mak-mak kita dulu, Kak Yah pasal tak? Mereka tak stres. Pasal apa? Pasal mereka duk uli tepung. Depa duk beli tepung, kek apa semua daripada apa kek ke nak buat tepung lagi apa lagi. Nak buat donat ke apa buat sendiri. Kita lah orang muda lah ni kita pergi beli di kedai lah.
1: Orang buat juga.
0: Ada orang buat. Dah orang buat. Orang yang buat tu tak stres. Yeah. Kita yang pergi beli stres. sebab tu mak-mak kita tengok dia macam tu lah. Dia duk uli tepung. Tengok apa. Orang yang duk uli apa nama duk buka kedai roti canai. Kita yang lepas stres. Dak depa tak stres. Pasal depa duk main benda tu tiap-tiap ni, tiap-tiap hari. Okay. Depa uli semalam lah.
1: Dia salah satu macam orang kata teknik lah untuk menghilangkan stres.
0: Tu depa ambil daripada benda ni lah.
1: Okey. Tak apa, pergi beli tepung. Banyak-banyak.
0: Baca. Okey, macam ada lagi.
1: Okey. Perkukuh usaha dalam kesiapsiagaan bencana pengurangan risiko Mercy Malaysia.
0: Okay.
1: Dan juga sekolah di Sabah ditutup ya jika IPU lebih 153 hari berturut-turut. Jadi di Johor pun banyak yang dah tutup.
0: Bukan 153 hari. Lebih 153 hari. 153 hari berturut-turut.
1: 3 hari
0: koma
1: berturut-turut.
0: Koma tu kena ada.
1: Tu kan.
0: Nanti lagi bunyi dia 153 hari.
1: Itulah yang kami tak koma kan.
0: Tak koma.
1: Tapi kita tahulah kalau 150 tu mana? IPU dia tempatnya.
0: Kaya. Mantap kata kaya ikut undang-undang betul ya.
1: Not good
0: kawan, eh. Kawan ni baca tulis 150. Tak ada koma.
1: Tak ada koma.
0: Jadi bunyi sangat. Kalau kita ni dia ada lah 150 lepas tu dia tulis dengan perkataan 3 tu.
1: Yo.
0: Tapi Kak Ayah baca 153 hari betul-betul.
1: Salah. Okey, jadi
0: lagi ya.
1: IPU lebih 150 hari 50 tu adalah teruk lah kan.
0: 3 hari betul-betul.
1: 3 hari betul-betul. Okay. Dan Malaysia sasar 250,000 pelajar antarabangsa menjelang 2030. Serta simpanan air tiga empangan mada pada paras 40.13%.
0: Okay, kita tengok page muka surat berikutnya. Kukuh ada apa lagi yang menarik?
1: Banyak.
0: KPM Perkukuh usaha tangani jurang penguasaan matematik murid. Belanjawan 2027 Perkukuh komitmen kerajaan tangani isu kos sara hidup. Ini ikut kata penganalisis.
1: Okay.
0: Dan kaedah perlindungan haba mampu pelihara kesihatan tingkat produktiviti pekerja. Oh, ini kita kena baca pasal ini.
1: Okey.
0: Itu saja, Kak Yah?
1: Ya, itu saja. Di bernama.com.
0: Ya. Selamat pagi untuk anda yang baru saja mendengarkan kami di Langkawi FM pada pagi ini. Dan selamat mendengar juga dari pejabat SUK Perlis Studio.

0: itu dia. Awi dan juga Era Fazira. Era Fazira
1: pula. Ella Rosso.
0: Awi itu dia buat konsert dengan ni. Dia jemput Era.
1: Yang tu konsert dia.
0: Konsert dia. Baldu Biru. Orang SUK boleh harap Tibor dengan lagu yang diputarkan. Duduk di ofis, dia kalau ramai-ramai duduk kan, bila lagu yang kita suka diputarkan, dia karok ramai-ramai, dia syok juga.
1: Dia naik semangat tu.
0: Dia share macam dia lain. Kerja dia jadi lancar. Kerja
1: itu.
0: Yang tak suruh pun kita buat.
1: Sungguh.
0: Hak yang suruh tu telah lah. Jangan hak yang tak suruh buat, hak yang suruh tak buat. Tak kena kaya.
1: Tak kena. Itu dia. Lepas tu kena marah dengan bos pun senyum.
0: Bos yang ni lah kan.
1: Okey lah tu kan. Dia orang kata apa?
0: Ada bos dia marah dalam senyum. Sambil senyum pun dia boleh marah.
1: Skill
0: ada pula bos dia melawak tapi muka serius. Ada
1: sungguh.
0: Juga.
1: Sungguh.
0: Macam-macam.
1: Tak tahu nak gelak ke nak rasa macam mana kan.
0: Tak tahu dia buat lawak ke dok ke ni kan.
1: Itu dia. boleh jadi.
0: Okey.
1: Okey.
0: Baldu dulu orang teringat ada orang dia mai kerja office dia pakai baju yang ni baldu punya lah payah
1: cari. Kan sebab kita pun duduk tempat hangat ni bam. Duduk tempat hangat ni nak pakai.
0: Dah kita dah like kan tak hangat.
1: Dah kat luar lah nak mai. Perjalanan nak mai.
0: Okey.
1: Cerita dia. tu dia.

0: Lawi FM.
1: Alright, 2 pagi bukan biasa-biasa. Terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama dengan kami pagi ini.
2: Ya, terima kasih. Ya,
1: jangan stres-stres. Kalau kita bermula pagi-pagi ini stres, dia akan kualiti kerja kita akan merudum, tuan-tuan.
2: Ya, sebab tu kalau stres, uri tepung.
1: Uli tepung ya, uli tepung. Tapi kalau macam di pejabat ke ya?
2: Iya. Kalau di pejabat ya. Itulah kena beli apa squishy itulah. Kan. Sebab kalau sakit tu tepung takut dia
1: kuat. Ada orang stres dia rajin makan, dia kap makan
2: tak itu untuk menghilangkan stres juga tu.
1: Abang suka makan kan. Kalau stres kan, abang suka makan kalau orang belanja.
2: Dia hilang stres. Semua hilang stres.
1: Hilang stres. Baik, tajuk kita pagi nanti.
2: Okay.
1: Cerita apa pagi ini?
2: Cerita pagi ini.
1: Benda ataupun perkara romantik yang kita nak ataupun pasangan kita pernah lakukan untuk kita.
2: Okay.
1: Contoh-contoh dia ni seorang yang tidak meraihkan apa nama birthday.
2: Hari kan, lahir dia, ataupun hari-hari yang istimewa lah.
1: Kan? Lepas tu dia buat surprise.
2: Kejutan.
1: Itu yang setahun sekali.
2: Betul.
1: Kan? Okay. Ada juga yang kita nak tiap-tiap hari.
2: Tiap-tiap
1: hari contoh hari selalunya orang lelaki dia tunggu apa nama di meja makan ya. Kalau kita nak tiap-tiap hari yang benda yang romantik lah kita katakan bagi setengah orang dia letakkan ni sebagai romantik. Apa nama pi basuh ikan, siam ikan,
2: semua
1: tu. Kan.
2: Tu orang kata apa? Inisiatif lah juga tu.
1: Selain daripada pi beli kan.
2: Selain betul lah. Okey.
1: Okay.
2: Salah satu
1: boleh
2: cara
1: terima, boleh terima?
2: Boleh terima.
1: Okay.
2: Macam tu pun dah sweet.
1: Sweet. Naik kereta tak pernah selalunya buka pintu sendiri. Kan? Tolong buka bagi.
2: Lain macam.
1: Tapi itulah. Bila orang lelaki sweet, orang bang kata, ada apa-apa ke?
2: Buang tepi air ke? Allah.
1: Pulak, tuan-tuan.

0: Ya, tajuk lagu ni kan? Tajuk lagu ni.
1: Satu hati sampai mati.
0: Alright. Pukul 9 kita akan ke pusat berita radio RTM.
1: Ya.
0: Lepas tu, cerita pagi ni, okay?
1: Ya.

0: Nokowi FM.
1: Ini kisah tentang Masuri, sumpahan legenda di pulau ini. Keranamu, Langkawi maju

0: Alright, 2 pagi program biasa-biasa. Terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama dengan kami pagi ini. 14 hari bulan.
1: Yeah.
0: Esok tengah bulan, tuan-tuan.
1: Yoi, sudah 15 hari bulan.
0: Esok dah tengah bulan dah, tuan-tuan. Tengah bulan Oktober dah. Tak jauh dah. Dari awal tahun sampai hujung tahun, kita rasa sat saja.
1: Sungguh lah.
0: Sebab apa? Sebab azam kita masih lagi duduk tangtu lagi. Azam kita masih lagi jadi azam lagi.
1: Ya, masih tak tertunai.
0: Ya.
1: Ada yang dah tertunai, alhamdulillah.
0: Ya, cerita pagi ini, Kak, ya.
1: Cerita pagi ini, benda ataupun perkara romantik yang pasangan anda pernah buat ataupun anda nak pasangan anda buat.
0: Yang pernah dan ataupun yang kita nak. Contoh dia macam itulah. Contoh. Seks adik dia tu lah. Balik-balik kerja kan. Dukung. Bini, anak. Bukan tiap-tiap hari.
1: Kalau tiap-tiap hari patah pinggang.
0: Patah pinggang. Tapi tak kata juga dia masih muda okey lagi. Kalau macam pakcik-pakcik. Umur 50 lebih, 60 lebih. Kalau dia buat itu. Hai, buang terbiak ke orang tua ni.
1: Ni.
0: Ustaz-ustaz ada bila duduk ceramah-ceramah kan. Balik-balik dia kata, cubalah makcik-makcik ni buat apa, cakap lembut-lembut sikit kat pakcik-pakcik je kan. Lepas tu ustaz-ustaz kata-kata, hai, bila balik-balik lagi bini cakap lembut kan. Awal lelaki kata, hai, buang tebiat kat orang tua ni.
1: Adalah benda nak minta tu.
0: Ada setengah orang, tak kira lah lelaki, sama ada lelaki ataupun perempuan kan, kaya. Dia tak suka yang lembut-lembut, romantik-romantik ni, dia tak suka. Dia tak suka. Sama ada, selalunya orang perempuan lah, orang lelaki lah yang romantik-romantik ni, orang perempuan tak suka.
1: Dia rasa,
0: dia rasa lemah.
1: Lemah tau.
0: Lemah. Romantik ni dia macam macam mana
1: nak dia bukanlah nak kata geli ke benda.
0: Dia bukan lembut. Dia romantik ni dia macam setiap pergerakan tu diperhatikan. Nampak macam dia tak mau.
1: Tertib
0: sangat, dia tak mau. Tapi tak mau juga kasar sampai tak ada mukadimah apa semua ni.
1: Lepas tu tak mau juga baran tu memang tak mau lah. Aduh. Macam mana orang yang romantik tapi dia baran juga, bang? Boleh bayang tu.
0: Baran.
1: Dia akan ikut mood. Ikut mood juga kot.
0: Boleh jadi lah kot. Dia mungkin dia baran tu dia main tengah-tengah bulan.
1: Betul ya, no?
0: Dia main tengah-tengah bulan dia baran.
1: Okey. Lepas pada tengah bulan tu dia dah romantik balik. Romantik sampai awal bulan. Dia main tengah bulan dia baran.
0: 2 hari nak gaji lagi dia romantik lah.
1: Kena
0: ke dia?
1: Kena ke dia?

0: Alright, 2 pagi bukan biasa-biasa. Romantik, yeah. Romantik. Perkara romantik, perbuatan romantik yang kita nak pasangan kita buat. Kalau abang kata tadi, kalau apa macam Syed Saddiq tadi balik-balik ni angkat bini tu, tak apalah kalau bini kecil dia pun badan steady. Tapi kalau yang laki badan biasa, apa bini badan sado. Tapi macam Kak Nurul kata-kata tadi, okey juga. Tukar posisi. Tukar. Ingat dulu ada satu pengantin viral. Yang laki dia sedih dia. Dia cabi kan. Dia boleh dukung bini dia.
1: Laki dia. Dia dukung laki dia.
0: Romantik juga dukung bukan lama.
1: Kat
0: 10 second, 5 second. Bukan 5 jam.
1: Ha, 5 jam jadi benda lain dekor tu.
0: Rebah. Okey, Bang Mat, dia kata romantik ni, dia kata kalau boleh kita naklah makan bersuap. Bukan makan bersuap masa duduk atas pelamin.
1: Betul.
0: Kan, makan bersuap waktu yang dah kahwin lama dah. Kan, ketika makan, isteri suap suami. Apa tu, suami suap isteri. Ni nak suap kek raya jadi pun tak mau.
1: Allah.
0: Hak tu setahun sekali.
1: Kan? Malu.
0: Malu.
1: Malu sedia.
0: Malu kena ke dia. kan? Lepas tu jalan pegang tangan. Ada yang apa tengok yang viral di TikTok juga kan. Dia depa ni pasangan yang pencen dah lah. Suami isteri yang pencen dah. Pi makan di kedai, ada CCTV dia ni. Jalan makan tangan, dia ambil makanan bagi kat apa bini dia. Itu romantik ke kata.
1: Tu bagus tu.
0: Dia kena orang juga aku kat ayah
1: tau. Iyalah, betul je. Sebab kalau
0: payah contoh. Payah orang nak pilih.
1: Kalau macam mula-mula kahwin kan, semuanya romantik, semuanya apa pegantangan bila berjalan, tolong bawakan nasi, tolong ambil itu, tolong ambil ni. Dia kalau main dekat setahun tu, dia jadi macam sendiri-sendiri dah lah. lepas tu.
0: Sendiri-sendiri tu ayat syok juga. Tapi yang dia kata, ikut suka hang.
1: Ikut suka hang.
0: Pandai-pandai.
1: Jadi bila dah setahun, dua tahun jadi macam tu, tiba-tiba tahun ketiga tu, si orang kata apa, suami lah kan. Tiba-tiba dia
0: suami juga yang kena.
1: Suami lah, contoh suami
0: orang kan. Lelaki juga yang kena. Umban duk elok tahun tu lah
1: kan, selalunya suami lah kan. Tiba-tiba buka, tolong buka pintu kereta kat bini. Nak balik telefon bini, nak makan apa. Padahal dah dekat 2 tahun ni pun dah makan sendiri lah. Begitu tu kan.
0: Kasihan kata nak pergi kerja, dia kata kucup dai tu romantik.
1: Romantik kan. Takut juga. Macam mola-mola lah kan. Lepas tu
0: dia kadang benda ni Kak Ya, dia kena praktis. Dia mungkin mula-mula tu dia janggal sikit. Lama-lama okey.
1: Itu tak
0: kalau,
1: apa.
0: Kalau kita baru nak memulakan di pertengahan dia. Kalau di perawal.
1: Di awal
0: perjalanan kita kata kita dah praktis dah benda tu, tak ada masalah kan.
1: Betul. Ni tiba-tiba saja. Adalah tu.
0: Itu yang para ustaz-ustaz duk ceramah di masjid tu. Dia kata macam tu ni. Pasal apa ni? Buang tebiak ni.
1: Buang tebiak. Kan.
0: Ada hak yang apa-apa tu, wasiat siap-siap. Hak yang tak sedap tu, tambah wasiat siap-siap tu lah.
1: Wasiat
0: siap-siap lah.
1: Bagus juga bang. Bagi wasiat awal. Supaya nanti tak berebut. Senang.
0: Kalau dua-dua orang pergi dengar ceramah tak apa. Seorang pergi dengar ceramah seorang balik main buat pretty tu. Ada ubah nama siap-siap lah.
1: Ya, kadang-kadang pasangan dia tak percaya orang lain cakap. Dia tak percaya suami dia cakap. Orang lain cakap tak apa.

Alright, terima kasih untuk anda yang masih lagi mendengarkan kami di Langkau FM 104.8, 87.5. Dua pagi bukan biasa-biasa. Cerita pagi ini romantik, romantis. Adakah ciri-ciri macam ni yang menjadi pilihan anda? Cewa. Ayah kata beli cincin sebentuk jadilah romantis sangat. Dia kira hak tu ya. Muhammad Syarif, dia kata duk ajak camping kat lembah belum, Royal belum. First time kami berjumpa masa camping, perkilan pelajar dulu. Sangat-sangat romantis. Kadang-kadang kita recall balik. Cari mana momen-momen. Tu dia, momen-momen tu. Saat-saat romantis pasangan kita cari tak mana. Cari tak jumpa. Cari lagi tak jumpa lagi. Recall balik. Yang 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun. Tak mana main romantik ni kacau macam tu. Cari tak jumpa.

0: Jangan kesali ini semua, Wati. Sebagai manusia, kita tidak mampu menolak kehendak takdir.
1: Kita menggunakan tulang belakang hampir setiap masa ketika berdiri, berjalan, duduk, bekerja, memandu, mengangkat barang dan juga ketika kita tidur. Masalahnya, gaya hidup moden menyebabkan ramai di antara kita duduk terlalu lama. Kita bekerja di hadapan komputer, menggunakan telefon, memandu dalam tempoh yang panjang dan kurang bergerak. Jadi apabila digabungkan dengan berat badan berlebihan, otot teras yang lemah ataupun core muscle yang lemah, teknik mengangkat barang yang salah ataupun kecederaan, risiko untuk sakit belakang tu boleh meningkat. Bolehlah buat beberapa aktiviti yang praktikal seperti yang pertama bergerak, yang kedua kuatkan otot, yang ketiga jaga berat badan, yang keempat belajar teknik mengangkat barang yang betul, dan yang paling penting jangan abaikan tidur. Jadi sama-samalah kita menjaga kesihatan tulang belakang yang menjadi tunjang kepada badan kita.

0: Ceria Pagi.
1: Alright, 2 pagi bukan macam biasa. Terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama dengan kami cerita pagi ini.
2: Ya, terima kasih.
1: Benda romantik yang nak kita pasangan kita lakukan.
2: Ya.
1: Sama ada kita lakukan ataupun itulah pasangan kita lakukan.
2: Baru nak abang tadi kita pun kena.
1: Kita pun kena juga.
2: Kadang-kadang
1: kita suruh orang buat, kita tak buat.
2: Sungguh.
1: Kita keras macam tunggu. Kan?
2: Okay. Dia kena ada orang kata apa, memberi dan menerima. Abang.
1: Ya, give and take lah.
2: Give and take. Well. Kan, begitu.
1: Ya, betul. Ya.
2: Baru lah adil kan.
1: Betul. Tapi jadi, dia kena tengok orang juga. Kalau daripada asal dia memang keras macam tu kan.
2: Tak payah daya.
1: Tak payah daya nak ubah dah. Abang DJ tak payah dah. Abang hang macam tu lah dia kata.
2: Tu dia. Ya. Hey, macam luahan perasaan siapa tu.
1: Abang DJ tak payah lah. Abang DJ abang hang macam tu lah daripada dulu lagi.
2: Tapi kan, betul eh. Kadang-kadang ada yang pasangan tu dia memang seorang yang sentiasa penuh dengan kejutan. Dia macam dia buat macam-macam lah untuk pasangan dia kan. Tapi pasangan dia kadang-kadang kan, dia tak belajar daripada apa yang dia bagi tu. Apa yang pasangan dia buat. Macam kan benda tu boleh je memberi dan menerima. Kalau dia terima bunga contohnya kan.
1: Contoh. Perempuan dia kalau dengan bunga
2: contoh,
1: dia
2: kalah. Bunga.
1: Bunga pun tengoklah. Tengoklah bunga.
2: Tengoklah bunga. Tambah-tambah kalau ada bunga yang dia berat 1 gram lah.
1: Tak, bunga yang mai jambak yang pergi beli dekat florist tu ataupun pasu bunga, pokok bunga cik tak?
2: Itulah. Ikutlah pada yang boleh terima. Tapi kadang-kadang kan, orang perempuan ni dia kata kalau dia marah macam mana pun, kalau bagi sekuntum bunga pun dah, orang kata apa, terpujuk hati dia.
1: Jangan main kat yo.
2: Tak, sekuntum bunga tu
1: kalau nak keras betul ya, takat sekuntum tak layan kat yo.
2: Betul lah kata sekuntum bunga tu sekurang-kurangnya 1 gram.
1: Dah, otak-otak dia otak dia lambat bersambung sikit kat yo. Oh, kurang-kurangnya 1 gram.
2: 1 gram jadi.
1: 1 gram. Aduh, lambat pick up pula pagi ni. Aduh, tak pasal pula ingatkan berat bunga tu.
2: Berat bunga tu. Aduh. Tak mahal.

0: Alright, terima kasih untuk anda yang komen di Titi di Rumah Biru juga berkenaan dengan cerita pagi ni. Pukul 10 pagi lagi, Kak Yah, siapa je berita?
1: Kita masih menantikan ya siapa. Tapi selalunya kalau Rabu,
0: Mempau
1: lah. Okay.

0: FM. Alright, dua pagi bukan biasa biasa berita semasa sebentar tadi yang disampaikan oleh
1: Cik Pau
0: kita. Okay, kita berada di jam yang terakhir.
1: Yeah.
0: Berbaki kurang lebih 42 minit lagi yang akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang telah disusun dan juga info-info yang akan kita berikan kepada anda. Ini yang kita nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan scammer. Yang menyamak kadang-kadang kita terima panggilan kan. Yang menyamak jadi pegawai bank. Tapi kita bagi petua panduan untuk anda.
1: Nasihat untuk anda mengelakkan scammer.

0: Okey, tadi kita nak bagi petua berkenaan dengan cara-cara skema buat operasi ni.
1: Ya, betul
0: lah. Menyamak, kebanyakan dia menyamak jadi pegawai bank. Apa semua tu kan lah.
1: Daripada kementerian pun ada.
0: Tapi yang ni kita nak cerita bank ni dalam dunia yang sebab canggih ni. Okay. Macam-macam cara digunakan oleh skema.
1: Ya.
0: Untuk mereka nak melakukan penipuan lah. Bukan saja Kak Yah, mereka hantar mesej ataupun email. Dan yang ni terbaru juga ni call.
1: Telefon.
0: Kadang-kadang email orang lambat tengok. Kan orang kampung lambat tengok email ni. Email tak ada pun ada Kak Yah.
1: Email tak ada.
0: Jadi yang mereka reka macam seolah-olah kita sedang berkomunikasi dengan pihak bank.
1: Okey.
0: Maklumat utama kebanyakan penipuan ini adalah untuk mencuri maklumat peribadi ataupun perbankan mangsa bagi mendapat akses kepada akaun mereka. Apa yang perlu anda tahu ialah bank tidak akan menghubungi anda untuk meminta maklumat peribadi. Apabila anda menghubungi bank untuk bertanyakan sesuatu atau melakukan transaksi perbankan, pekerja bank yang menjawab panggilan mungkin meminta beberapa butiran peribadi bagi mengesahkan identiti anda. Langkah ini perlu bagi memastikan identiti anda disahkan sebelum sebarang urusan berkaitan akaun diteruskan.
1: Betul.
0: Bagaimanapun, pihak bank tidak akan menghubungi anda secara tiba-tiba untuk meminta maklumat peribadi kerana taktik tersebut sering digunakan oleh penipu untuk mendapatkan maklumat mangsa. Cerita dia, kalau kita call pi bank, dia minta maklumat. Bukan bank telefon kita minta maklumat.
1: Tak ada kerja. Tak ada kerja bank nak telefon kita.
0: Bank tidak akan mengugut untuk membatalkan perkhidmatan dan meminta akses kepada peranti anda. Banyak penipuan melalui mesej, teks atau email palsu mendakwa akaun pelanggan telah dikunci atau mengugut untuk menutup akaun jika mangsa tidak menekan pautan dan memberikan butiran akaun. Dia tekan pautan tu, sekejap dia akan mai lah berapa-berapa angka tu sahabat dekat lebar.
1: Kan. Nombor TAC.
0: Pihak bank tidak akan mengugut untuk membatalkan perkhidmatan anda dengan cara sedemikian. Yang ketiganya, bank tidak akan mendesak anda supaya bertindak tergesa-gesa.
1: Kala-kala tu.
0: Jika mereka menerima mesej yang kononnya dari pihak bank dan meminta anda mengambil tindakan segera, berhati-hatilah sebelum terkena. Mesej yang mendesak anda menekan pautan atau melakukan transaksi segera dengan ancaman wang akan hilang serta akaun dibekukan merupakan pertanda kemungkinan berlaku je penipuan.
1: Jadi jangan kalut-kalut lah.
0: Jangan kalut-kalut. Kalau kita duduk seorang tanya anak ke, abang ke, adik-beradik ke yang tahu.
1: Kadang-kadang kan dia rasa macam kena pukau.
0: Bank tidak akan meminta anda memindahkan wang untuk tujuan siasatan. Yang ni ramai terkenal. Dalam beberapa bentuk penipuan, maklumat penipu adalah untuk memperdaya mangsa supaya melakukan pemindahan wang kepada akaun tertentu.
1: Okey, faham.
0: Dia suruh pindah-pindah pi akaun tu, pindah akaun tu, pindah kadang-kadang sampai 2-3 akaun. Kan?
1: Betul.
0: Ingat, pihak bank tidak akan meminta anda mengeluarkan wang atau melakukan sebarang transaksi kewangan bagi membantu siasatan penipuan atau siasatan dalaman. Abang kata akaun kita ni tengah dipantau, akan disiasat. Duit ni kena pindah pi akaun tu. Dan lebih kurang macam tu lah. Sekiranya wang telah dipindahkan, tempoh untuk membatalkan transaksi mungkin terhad. Dalam keadaan tertentu, wang yang telah dihantar juga mungkin tidak dapat diperoleh semula.
1: Jarang sekali dapat balik. Jarang. Susah nak dapat balik lah.
0: Baru ni yang mana? Baru nak berita, baca berita di mana yang kerabat kerabat Terengganu ke Pahang ke Kelantan ke yang hilang dalam akaun dia 1.9 juta
1: ya betul ya tu lama dah duduk dalam
0: dia,
1: bank
0: dia dari dia dari Januari kot kes dia ni baru ni dia ambil lawyer
1: tu dia
0: duduk dalam bank pun keluar pula tapi yang ni bukan scammer ya
1: bukan
0: dia dipindahkan berperingkat-peringkat
1: tu dia bahaya tu dia tu.
0: kes yang macam tu yang abang tak simpan dalam bank juta-juta.
1: Aui. Simpan tak mana?
0: Dia pasal tak ada juta-juta.

0: Dua pagi bukan biasa-biasa.
1: Ya.
0: Itu dia Steven
1: Pasaribu.
0: Ah. Belum siap kehilangan.
1: Okey.
0: Ya, itu dia.
1: Jadi lagu yang sangat menyentuh perasaan.
0: Ya. Galau, galau.
1: Galau ini lagu.
0: Pagi-pagi kadang-kadang kita kan. Walaupun ada kalanya kita mix rancak-rancak-rancak. Kalau rancak semua tak syok juga. Ada juga orang nak feeling-feeling.
1: Betul kan? Ada yang tanya, belum siap kehilangan tu apa maksud dia? Maksud dia macam
0: hilang tak habis ya?
1: Dia kata apa? Dah, dia tak bersedia untuk menerima kehilangan tu.
0: Oh, ingatkan hilang tak habis.
1: Hilang tak habis. Tak siap kan?
0: Tak siap. Hilang tak habis.
1: Okey. Kita nak cerita pasal gaji minimum RM2,000 Malaysia.
0: Yes,
1: dipersetujui tanpa bantahan. PMKS diberi masa lebih panjang. Ini 3 poin je nak abang.
0: Okey,
1: penetapan gaji minimum ringgit Malaysia RM2,000 yang diumumkan dalam Belanjawan 2027 telah dipersetujui oleh Majlis Perundingan Gaji Negara yang turut dianggotai Wakil Pekerja dan Majikan, kata Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merican. Okey. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa pembentangan ni pada Jumaat yang lalu mengumumkan kadar gaji minimum dinaikkan kepada RM2,000 sebulan daripada RM1,007 mulai Jun 2027 membabitkan lebih 4 juta pekerja. Dalam pada itu, beliau turut mengumumkanlah bahawa PMKS dengan hasil jualan tahunan di bawah RM50 juta dikecualikan sementara daripada pelaksanaan kadar gaji minimum baru tersebut.
0: Mm-hmm.
1: Okey.
0: Itu saja.
1: Itu saja.
0: Alright.

0: Ya, di alam fana cinta.
1: Di alam fana cinta.
0: Yang dinyanyikan semula oleh Afiq Syazwan dengan Hakim Rusli.
1: Oh, jadi
0: Kak Yah, apa nak tanya?
1: Ya.
0: Pasal apa orang perempuan terutamanya suka flashback yang orang panggil itu?
1: Throwback.
0: Flashback, berada.
1: Ya.
0: Throwback. Gambar lama-lama.
1: Oh, gambar lama. Ah,
0: pasal apa, Kak Yah?
1: Okey, sebab...
0: Di antaranya lah, Kak Yah. Kak Yah yang beri banyak lah. Satu sudah.
1: Sebab dulu kecil sikit pada lo. Contoh. Begitulah kan.
0: Okay.
1: Mengimbau balik kan.
0: Mungkin tu orang kata apa? Bagi motivasi dekat dia.
1: Betul lah.
0: Untuk mengembalikan.
1: Semangat dia nak bagi kecil balik tu macam dulu kan.
0: Yeah. Walaupun azam tu di carry forward untuk 2 tahun lepas dah.
1: Lama lah. Carry forward terus tak apa.
0: Tak payah. Dulu lain, sekarang lain.
1: Aku yang dulu bukan lain sekarang.
0: Yes.

0: Kediau. Ya, dah perosak lagu Zat tadi ni. Kaya, siapakah yang akan menyambung kecemerlangan
1: kita? Wow.
0: Kecemerlangan tu.
1: Kehebatan.
0: Siapa lagi?
1: Siapa lagi selepas ini untuk activate lah.
0: Ya.
1: Bersama dengan Kak Net kita.
0: Oh, Net. Okay.
1: Kak Net, okay. Dan juga selepas itu untuk petang nanti.
0: Petang nanti, tutup gerai.
1: Ekspresi bersama Kak Gigi kita.
0: Ya. Nantikan.
1: Nantikan semua wanita-wanita cantik selepas ini.
0: Betul.
1: Betul lah.
0: Sobang-sorang ya hari ini. Sembang.

0: Salah satu cara kita nak tanya sama ada di pejabat ke di rumah ke kerja yang kita berikan kepada orang.
1: Okay.
0: Dah siap ke belum?
1: Dah siap belum?
2: Dah siap belum?
1: Jalan-jalan sama
0: sepatutnya. Ya, ambil jalan-jalan tu
1: kan.
0: Jadi kalau kawan-kawan yang memahami kita,
1: dia
0: mesti nak tanya. Apa nama kerja yang kita bagi tasak ni? Siap dah lagi?
1: Ada siap belum?

0: Alright, kita dah pernah sampai di penghujungnya untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk anda yang memantau dari pagi tadi sampailah saat ini. Net ada pun bersedia.
1: Ya.
0: Dengan baju ala-ala pramugarinya.
1: Pramugari yang ngeri ya.
0: Ya. Anda boleh melihat di TT Live sebentar nanti.
1: Aha.
0: Bila pak live TT? Pukul apa?
2: Okay.
0: InsyaAllah.
1: Okay,
0: sampai di sini. Kata-kata terakhir.
1: Yeah.
0: Banyak belum tentu cukup. Sedikit belum tentu kurang. Jangan mengejar hidup senang. Tapi kejarlah hidup tenang. Ajari hati untuk selalu bersabar dan bersyukur dalam segala hal.
1: Itu dia. Dengar tu, Dek? Okay? Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum semua. Jumpa lagi.

gemilang. Itu bukti kita menang. Bersatu teguh. Bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupa ke sejarah. Janji kau genggam erat tangan, jangan lepas sampai hujungnya.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: You're listening to Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Usaha tidak terhenti di sini. Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya. Dengan keselamatan Malaysia, kepatuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
2: Tahun ini menandakan 77 tahun sejak peristiwa Nakba atau Malapetaka, di mana lebih 700 ribu rakyat Palestin diusir secara paksa dari tanah air mereka pada tahun 1948. Kampung-kampung dimusnahkan, keluarga dipisahkan dan sebuah negara menjadi pelarian. Sejak itu, generasi demi generasi rakyat Palestin hidup dalam penindasan, pelarian atau sekatan, berjuang setiap hari untuk hak asasi, maruah dan tanah air sendiri. Di Gaza, Tebing Barat dan serata dunia, mereka telah menempuh puluhan tahun konflik, penjajahan ketenteraan dan krisis kemanusiaan. Namun, semangat rakyat Palestin tidak pernah padam. Di sebalik segala penderitaan, mereka tetap cekal dan berdaya tahan, memberi inspirasi kepada dunia. Kita harus sedar, kisah Palestin bukan hanya tentang penderitaan, tetapi tentang perjuangan, jati diri dan harapan. Marilah kita mendidik diri, bersuara dan menyokong keamanan yang adil, kerana berdiam diri juga satu bentuk bersubahan. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Tanda pagar, bebas.

0: More music,
1: more music.
0: Less talk.
1: Less talk.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pada tahun 2020, RTM menjadi antara penyiar yang paling aktif menyalurkan maklumat rasmi COVID-19 secara langsung.
0: RTM 80.
3: Kongsi-kongsi, mari bicara. Kongsi pendapat dan juga idea.
0: Ikuti Kongsi menerusi Suara 34 Puncak Prestasi pada hari Sabtu pukul 3 hingga 4 petang hanya di Langkawi FM.

0: Langkawi FM.
1: All right, guys, and it is already 2:30 on the clock right now. All right, assalamualaikum dan salam sejahtera dan salam Langkawi UNESCO Global Geopark kepada semua pendengar Langkawi FM. All right, anda bersama dengan saya dalam Geopark Talk untuk slot kali ini. Kita akan mengenali lebih dekat lagi dengan ikon Geopark Langkawi melalui peranan rakan Geopark, khususnya usaha yang dijalankan di Geopark Discovery Center, Four Seasons Resort Langkawi. Alright, dan apabila kita menyebut Langkawi, sudah tentu kita terbayang pantai yang indah, pulau-pulau, hutan, gunung batu kapur serta kepelbagaian flora dan fauna. Namun keistimewaan Langkawi bukan sekadar pada pemandangannya. Setiap landscape mempunyai cerita, nilai warisan dan hubungan dengan kehidupan masyarakat setempat. Langkawi UNESCO Global Geopark merangkumi warisan geologi, biodiversity dan budaya dan untuk memastikan nilai ini difahami oleh pelancong dan masyarakat. Kerjasama pelbagai pihak amat penting, termasuk penglibatan pihak industri melalui jaringan rakan geopark. Dan bersama saya hari ini ialah Encik Muhammad Suhaimi bin Rosli atau lebih dikenali dengan Amy, naturalist dari Four Seasons Resort Langkawi. Selamat datang ke Langkawi FM, Amy.
2: Terima kasih kepada Langkawi FM kerana menjemput saya. Saya gembira dapat berkongsi sedikit tentang peranan pendidikan alam sekitar dan usaha memperkenalkan nilai geopark kepada para tetamu yang berkunjung ke Langkawi.
1: So hari ini sihat? Amy sihat?
2: Alhamdulillah.
1: Sudah lunch?
2: Alhamdulillah. Settle semuanya.
1: Okay. So Amy, kita teruskan kepada soalan pertama lah tanpa berlengah-lengah lagi. Okay. Di Four Seasons Resort Langkawi terdapat Geopark Discovery Center. Boleh Amy ceritakan kepada pendengar apakah sebenarnya pusat ini dan apakah peranannya kepada para tetamu resort?
2: Okey, Geopark Discovery Center ialah ruang yang membantu memperkenalkan alam semula jadi Langkawi dan hubungannya dengan identiti Langkawi UNESCO Global Geopark kepada para tetamu. Bagi kami, geopark bukan hanya tentang batuan atau gunung. Ia melibatkan hubungan antara warisan geologi, biodiversity, budaya dan kehidupan manusia. Melalui pusat ini, kami mahu tetamu memahami bahawa alam semula jadi yang mereka nikmati mempunyai nilai dan cerita yang tersendiri. Pusat ini juga boleh menjadi titik permulaan sebelum tetamu meneroka Langkawi dengan lebih dekat apabila mereka mempunyai sedikit pengetahuan tentang persekitaran. Mereka boleh melihat dan menghargai tempat yang dilawati dengan perspektif yang berbeza.
1: Maknanya pengunjung bukan sekadar datang untuk melihat pemandangan cantik lah kan?
2: Betul.
1: Tetapi turut mendapat pengetahuan tentang apa yang menjadikan Langkawi istimewa. Adakah itu antara mesej utama yang Amy mahu sampaikan?
2: Ya, betul. Kami mahu membina kesedaran bahawa setiap elemen alam mempunyai peranan. Apabila seseorang memahami nilai sesuatu tempat, mereka biasanya lebih menghargai dan lebih peka terhadap keperluan untuk menjaganya.
1: Okey. Okay, macam Amy sendiri bertugas sebagai naturalist kan? Boleh tak Amy kongsikan, terangkanlah secara ringkas apakah peranan seorang naturalist dalam memperkenalkan alam semula jadi kepada para tetamu?
2: Okey, secara umumnya peranan naturalist adalah membantu tetamu mengenali persekitaran semula jadi dan memahami hubungan antara hidupan, habitat serta landscape. Ia bukan sekadar menunjukkan sesuatu tumbuhan, haiwan atau kawasan, tetapi berkongsi maklumat supaya tetamu lebih memahami kepentingan ekosistem. Dalam konteks Langkawi, kita mempunyai pelbagai habitat dan kepelbagaian hidupan. Setiap satunya mempunyai peranan tersendiri. Apabila maklumat disampaikan dengan cara yang mudah difahami dan berdasarkan pengalaman, tetamu dapat menghubungkan apa yang mereka pelajari dengan apa yang mereka lihat sendiri. Pada masa yang sama, kita juga menggalakkan tingkah laku yang bertanggungjawab seperti tidak mengganggu hidupan liar, menjaga kebersihan dan menghormati habitat semula jadi.
1: Okey, sangat menarik ya. jadikan pendidikan alam sekitar ni boleh bermula dengan perkara yang mudah dan dekat dengan pengalaman pelancong. Okay, pada pendapat Amy lah, mengapa pendidikan seperti ini penting dalam usaha pemuliharaan?
2: Okay, pendidikan sangat penting kerana kesedaran boleh mempengaruhi tindakan. Jika kita memahami mengapa sesuatu habitat perlu dijaga, kita akan lebih berhati-hati ketika berada di kawasan tersebut. Pemuliharaan bukan hanya tanggungjawab pihak tertentu, pengusaha pelancongan, komuniti tempatan, pelawat serta individu boleh memainkan peranan. Perkara kecil seperti mengurangkan sampah, mematuhi panduan dan tidak merosakkan alam sekitar juga memberi makna apabila dilakukan bersama-sama.
1: Ya betul kan, kalau macam mana kalau kita tak bagi dia pendekatan lah macam untuk mengingatkan diorang dan supaya mereka tahulah apa benda yang mereka harus lakukan. So pemuliharaan ini adalah bukan sahaja daripada pihak satu pihak, semua orang kena bertanggungjawab lah. Okay, Amy, apa kata kita rehat seketika dan kita akan sambung lagi selepas ini?
2: Alright.
0: On holiday in Malaysia.
3: Turn it up.
0: This is 104.8 FM. Six of the best places to visit and things to do.
3: Move your feet.
4: Come on.
0: Langkawi FM.
5: Malaysia is home to amazing animals, and sometimes developments such as roads can encroach into their habitats. In the event that you're driving, you come across any wild animals, the best option is to move your vehicle away slowly and steadily. Do not honk, flash your lights, or move in a threatening manner. This can aggravate the animals and potentially cause an incident. On roads with known animal movement, please stay vigilant at all times.
6: Listening to Radio Malaysia Langkawi FM.
7: Let me tell you.

0: Alright, 104.8 Radio Malaysia Langkawi FM. Okay, bersama-sama dengan kita hari ini, sekarang ini adalah Muhammad Suhaimi bin Rosli, iaitu Amy, Naturalist Four Seasons Resort Langkawi. Okay, Amy, boleh kita teruskan lagi dengan soalan yang seterusnya?
1: Okay, let's move on.
0: Okay, let's move on. Okay, Amy, kita sering mendengar istilah rakan geopark. Apakah yang Amy faham tentang peranan rakan geopark dan bagaimana penglibatan pihak resort boleh membantu memperkenalkan Langkawi UNESCO Global Geopark kepada pelancong?
1: Okey, pada saya, rakan geopark merupakan sebahagian daripada usaha bersama untuk menyampaikan nilai dan identiti geopark kepada masyarakat serta pelancong. Pihak industri pelancongan berinteraksi secara langsung dengan pengunjung. Jadi, terdapat peluang untuk memperkenalkan keunikan Langkawi dalam pengalaman mereka sepanjang berada di sini. Melalui Geopark Discovery Center dan aktiviti pendidikan alam sekitar, kita boleh membantu tetamu memahami bahawa Langkawi bukan sekadar destinasi percutian tetapi juga kawasan yang mempunyai warisan semula jadi yang perlu dihargai. Kerjasama antara pihak pengurusan geopark, pengusaha pelancongan dan komuniti tempatan penting supaya mesej yang disampaikan lebih meluas dan konsisten.
0: Dan bagaimana pula cara untuk menjadikan pengalaman pelancong lebih bermakna, Cik Amy? Apakah perbezaannya apabila pelancong mengetahui cerita di sebalik sesuatu sesuatu tempat lah berbanding hanya mengambil gambar dan menikmati pemandangan? Sebab apa? Masa saya mula-mula sampai sini pun, okay, kita tahu cerita pasal Masuri apa tu semua, tapi kita tak tahu detail. So bila ada orang yang elaborate lebih, so kita akan lebih appreciate. Boleh Cik Amy jelaskan?
1: Okay, apabila pelancong memahami cerita di sebalik sesuatu tempat, pengalaman mereka akan menjadi lebih mendalam. Bukan sahaja mengingati pemandangan, tetapi turut memahami nilai alam semula jadi dan kepentingan menjaganya. Contohnya, apabila kita melihat hutan, pantai atau formation batuan, kita mungkin tertarik dengan keindahannya. Tetapi apabila kita mengetahui sedikit tentang habitat, proses pembentukan landscape atau hubungan alam dengan kehidupan manusia, kita akan lebih menghargai tempat tersebut. Jadi itulah antara perkara yang ingin diketengahkan melalui pendidikan geopark. Pengalaman pelancongan yang bukan saja menyeronokkan tetapi juga memberi ilmu dan meningkatkan kesedaran.
0: Ya, betul. So jadi macam pelancong ni boleh pulang dengan kenangan yang indah dan pada masa yang sama membawa pulang kefahaman tentang kepentingan menjaga Langkawi.
1: Ya, itulah harapan kami. Kesedaran yang diperoleh di Langkawi diharapkan dapat dibawa pulang dan diamalkan juga di tempat masing-masing.
0: Okey, okay, kita beralih kepada pendengar pula. Ada yang mungkin tertanya-tanyalah. Okey, apakah tindakan mudah yang boleh dilakukan oleh pelancong dan penduduk tempatan untuk membantu menjaga Langkawi UNESCO Global Geopark?
1: Okey, bagi saya ada banyak tindakan yang mudah tapi penting. Pertama, pastikan sampah dibuang di tempat yang betul dan kurangkan penggunaan barangan sekali guna macam plastik jika boleh. Kedua, jangan mengganggu atau memberi makanan kepada hidupan liar. Ini penting kerana tindakan ini boleh menjejaskan behavior ataupun tingkah laku semula jadi haiwan. Ketiga, apabila mengunjungi kawasan semula jadi, patuhi papan tanda dan arahan pemandu ataupun petugas. Elakkan mengambil atau merosakkan unsur semula jadi sebagai souvenir ataupun cenderamata. Kita juga digalakkan menyokong produk dan perkhidmatan tempatan secara bertanggungjawab. Paling penting, kita perlu faham bahawa pemuliharaan bukan hanya dilakukan melalui program besar. Sikap dan tindakan harian setiap orang turut memberi kesan.
0: Okey, Amy, bagaimana pula dengan penduduk pendapatan yang mungkin sudah biasa melihat keindahan Langkawi sejak kecil? bagaimana kita boleh terus menyemai rasa bangga dan tanggungjawab terhadap Geopark.
1: Okey, saya rasa pengetahuan dan perkongsian cerita sangat penting. Apabila kita mengenali nilai tempat sendiri, kita akan lebih menghargainya. Ibu bapa, guru, pengusaha pelancongan dan komuniti boleh berkongsi pengetahuan dengan generasi muda melalui aktiviti, lawatan dan perbualan harian. Penduduk tempatan juga merupakan duta langkawi. Cara kita menjaga kebersihan, menghormati alam sekitar dan menyambut pelawat boleh membantu membentuk pengalaman mereka. Rasa bangga terhadap Langkawi perlu disertai tindakan untuk memastikan warisannya terus terpelihara.
0: Okey, satu pesanan yang sangat baiklah. Rasa bangga perlu diterjemahkan kepada tindakan, bukan sekadar kata-kata, ya. Okey, sebelum kita mengakhiri perbualan kita pada hari ini, apakah harapan Amy terhadap peranan rakan Geopark pada masa akan datang, khususnya dalam membantu lebih ramai orang mengenali ikon Geopark Langkawi?
1: Okey, harapan saya ialah kerjasama antara pihak pengurusan Geopark, rakan Geopark, pengusaha pelancongan dan komuniti tempatan akan terus diperkukuh. Setiap pihak mempunyai pengalaman dan kelebihan masing-masing yang boleh menyumbang kepada usaha pendidikan serta pemuliharaan. Saya juga berharap semakin ramai pelancong melihat Langkawi bukan hanya sebagai tempat untuk bercuti tetapi sebagai destinasi yang mempunyai warisan geologi, biodiversity dan budaya yang bernilai. Apabila lebih ramai orang memahami nilai tersebut, kita mempunyai peluang yang lebih baik untuk membina budaya pelancongan yang bertanggungjawab dan memastikan keunikan Langkawi terus dipelihara untuk generasi yang akan datang.
0: Okey, sebagai penutup daripada Amy sendiri, apakah satu pesanan ringkas yang ingin disampaikan kepada pendengar Langkawi FM?
1: Okey, apabila kita berkunjung ke Langkawi, nikmatilah keindahannya, tetapi jangan lupa untuk mengenali ceritanya dan menjaga alam sekitarnya. Setiap daripada kita mempunyai peranan untuk memastikan warisan ini terus dihargai dan dipelihara bersama.
0: Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Encik Muhammad Suhaimi bin Rosli ataupun Amy, naturalist dari Four Seasons Resort Langkawi atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Daripada perbualan kita pada hari ini, jelas bahawa Geopark Discovery Center bukan sekadar ruang untuk mendapatkan maklumat tetapi juga satu platform untuk mendekatkan para tetamu dengan alam semula jadi dan nilai Langkawi UNESCO Global Geopark. Dan kita juga memahami bahawa peranan rakan Geopark sangat penting dalam menyampaikan mesej Geopark kepada pelancong. Dan melalui pendidikan, perkongsian ilmu dan amalan yang bertanggungjawab, pengalaman pelancongan boleh menjadi lebih bermakna serta menyokong usaha pemuliharaan. Dan kepada semua pendengar, apabila datang ke Langkawi, marilah kita sama-sama mengenali warisan geologinya, menghargai biodiversity-nya dan memahami budayanya dan menjaga alam sekitar. Okay? Langkawi UNESCO Global Geopark bukan sekadar destinasi untuk dilawati tetapi sebuah warisan yang perlu kita hargai dan pelihara bersama. Okay, saya Natia Zainal mengucapkan terima kasih banyak-banyak kerana terus bersama Langkawi FM, teruskan mendengar dan bersama-sama kita menyokong usaha memelihara keunikan Langkawi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Langkawi UNESCO Global Geopark.
1: Terima kasih. Langkawi FM.

0: Jangan kesali ini semua, Wati. Sebagai manusia, kita tidak mampu menolak kehendak takdir.
1: Kita menggunakan tulang belakang hampir setiap masa ketika berdiri, berjalan, duduk, bekerja, memandu, mengangkat barang dan juga ketika kita tidur. Masalahnya, gaya hidup moden menyebabkan ramai di antara kita duduk terlalu lama. Kita bekerja di hadapan komputer, menggunakan telefon, memandu dalam tempoh yang panjang dan kurang bergerak. Jadi apabila digabungkan dengan berat badan berlebihan, otot teras yang lemah ataupun core muscle yang lemah, teknik mengangkat barang yang salah ataupun kecederaan, risiko untuk sakit belakang tu boleh meningkat. Bolehlah buat beberapa aktiviti yang praktikal seperti yang pertama, bergerak. Yang kedua, kuatkan otot. Yang ketiga, jaga berat badan. Yang keempat, belajar teknik mengangkat barang yang betul. Dan yang paling penting, jangan abaikan tidur. Jadi sama-samalah kita menjaga kesihatan tulang belakang yang menjadi tunjang kepada badan kita.
2: Adakah anda tahu osteoporosis boleh menyebabkan tulang menjadi rapuh dan mudah patah malah tanpa sebarang tanda awal? Sempena Hari Osteoporosis Sedunia, ayuh lindungi tulang kita, amalkan pemakanan seimbang, dapatkan kalsium dan vitamin D yang mencukupi, kekal aktif dan lakukan pemeriksaan kesihatan jika berisiko. Jangan tunggu sehingga tulang patah. Cegah osteoporosis, kuatkan tulang, kekalkan kualiti hidup, sayangi tulang anda.

anda. Assalamualaikum dan selamat petang. Bagi pertemuan kita hari ini, edisi hari Rabu 14 Oktober 2026 bersamaan 3 Jamadil Awal 1448 Hijri, macam biasa hari ini Gigi teman anda. Sekarang ni sampailah ke pukul 7 malam nanti. Apapun, terima kasih kepada Natia Zainal temani anda sebentar tadi. Pastikan anda terus setia teruskan melekat bersama-sama dengan kami, mungkin menerusi frekuensi 104.8 dan juga yang mendengarkan kami secara online di mana jua anda berada. Pelbagai info yang ingin saya kongsikan dengan anda dari semasa ke semasa, yang pastinya anda kena terus setia bersama-sama dengan kami. Jangan lupa jam 3.30 minit petang, sekejap lagi ni kita akan bersama-sama ikuti rancangan Adin, siaran ulangan. Nantikan apakah perkongsiannya jam 3.30 minit petang sekejap lagi.

0: Kemalangan telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan, tersusun berperingkat berperi kemanusiaan.
1: Ekspresi Kenangan Langkawi FM.

0: Jawan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahwa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: RTM 80.
3: Nak tahu tak?
4: Pada tahun 2012, RTM mula menguji penggunaan sistem grafik berita generasi baharu untuk berita nasional.
2: RTM 80.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Ad-Din akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Juga boleh diikuti menerusi siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta berstreaman langsung RTM Click.

0: Din akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga Sakinah.
1: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak. Mestilah melalui perkahwinan yang sah.
0: Rabu, Tauhid dan Fiqah.
2: Mbak Harun ni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah. Maka dikatakan saudara Harun.
0: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
3: Dan yang terakhir contoh dal bal huwa Quranum Majid. Mana letupannya lebih kuat berbanding yang surah.
0: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Click.
4: Assalamualaikum. Seperti yang saya janjikan untuk anda di ketika ini kepada anda semua pendengar Langkawi FM dan juga yang sedang menonton di live Facebook Langkawi FM, kita mengikuti program Adin setiap hari Rabu hari ini dengan pengisian fiqah kita adalah masalah solat berjemaah. Jadi bersama-sama dengan saya pada petang ini adalah yang berbahagia Tuan Guru Ustaz Haji Syafie Yusof. Assalamualaikum Tuan Guru.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Minggu lepas saya tak bersama dengan Tuan Guru kan? Macam mana apa khabar hari ini?
5: Lepas saya hari jemaah.
4: Ya, dia bertukar saya. Alhamdulillah nampak sihat hari ini ya Tuan Guru.
5: Alhamdulillah.
4: Baik, jadi bagi memulakan kuliah ilmu kita pada petang ini, saya nak mempersilakan yang berbahagia Tuan Guru untuk membacakan doa bagi memberkati kuliah ilmu kita pada petang ini. Silakan Tuan Guru.
5: Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ونور به قلوبنا يا رب العالمين. اللهم قوي إيماننا ووحد صفوفنا واجمع قلوبنا على محبتك يا الله يا كريم. ارحمنا يا الله ارحمنا يا الرحمن ارحمنا يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. سهل أمورنا واسع أرزاقنا. اللهم إنك تعلم سرنا وعلى نيتنا فاقبل معذرتنا فتعلم حاجتنا فاقضي هوائجنا يا الله فاقضي هوائجنا يا كريم فاقضي هوائبنا يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
4: الله. Baik, terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Guru atas bacaan doa itu tadi. Baik, hari ini Tuan Guru akan berkongsikan dengan kita tentang masalah solat berjemaah. Kan, Tuan Guru? Jadi, saya tak nak buang masa lagi. Kita nak mempersilakan Tuan Guru untuk kongsikan dengan kita semua. Silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dapat sekali lagi kita bersama-sama dalam majlis ilmu pada petang Rabu ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita taufik dan hidayah dalam menghadapi hidup-hidup kita sementara menghadapi mati. Ya. Alhamdulillah, kita sambung lagi berbicarakan tentang perkawai yang membatalkan sembahyang. Salah satu yang masuk dalam ni, mana mendahulukan imam atau imam dengan dua rukun fi'li. Mana masalah dalam sembahyang jemaah? Wa taqaddamu ala imamihi bi ruknain fi'liyaini, maka dia terdahulu di atas imam dengan dua rukun. Kedua-dua rukun itu rukun yang dibasuh pada perbuatan. Maka itu membatalkan sembahyang. Mana yang ke sebelah ni? As-sabqu at-taqaddum, as-sabqu ala imamihi, dia mendahulu ke atas imam bi ruknaini dengan dua rukun fi'liyaini, ialah rukun yang dibasuh ke buat dua-duanya. Sama ada rukun tu panjang ke, sama ada rukun tu pendek ke, dia mendahului imam dua rukun, batal sembahyangnya. Walau kana taqaddumu ala ta'aqubi, sekalipun adalah mendahulu tu di atas mengiringi. Misalnya, biar raka'al makmumu, dengan bahawa makmu rokok, palamma arada imamhu an yarka'a, apabila tu imam menghendaki tu imam nak rokok, dia pakat kepala. Makmu rokok dulu daripada imam. Ni mana? Makmu rokok dulu daripada imam. Jadi imam tak rokok lagi. Apabila makmu, apabila imam rokok, dia pun makmu akat kepala. Itu satu. Satu rukun. Walamma aradal imamu ayyar pa'ah sajadah. Terkala tu imam nak apa ni, nak akat kepala daripada rokok, dia pun sujud dah. Itu dua rukun. Jadi, pabi mujarradi sujudihi tabtulus salah, kerana semata-mata dengan sebab dia apa ni semata-mata sujud tu, maka sujud dia tu batalah semayanya. Kenapa? Kerana dia mendahulu iman dua rukun sepenuhnya. Tak iman tak rokok lagi, dia rokok dah. Tak iman nak rokok, dia pun sujud dah. Maka tak iman, tak iman nak turun sujud, dia pun akak kepala dah. Maka semaya dia patah. Ini masalah semaya mengikut imam lah. Jadi dalam masalah kita nak jemaah ni, dia kena belajar juga masalah ni. Kalau tidak, duk gali kalut kata iman lah. Kadang-kadang lambat tak iman ni, sujud dulu ke, atau rokok dulu, tunggu dia lambat. Lepas tu dia bakit daripada rokok, tak iman pun baru nak nak rokok. Lambat tak iman, sujud dulu lah. Itu dua rukun tu, kita dulu batal semayanya. Itu dia panggil at-taqaddum ala imamihi biruknani, mendahulukan dengan dua rukun fi'li, dua rukun dengan jenis perbuatan. Rokok, sujud tu jenis perbuatan lah. Amma taqaddumuhu bi aqall min huma falaysa mubtilan, adapun mendahulu rukun, mendahulu daripada imam dengan lebih rekah, lebih pendek lah, dengan kurang daripada dua rukun, tak sampai dua rukun, falaysa mubtilan, maka tidaklah membatalkan semaya. Wa in haruma, sekali paharan berdosa lah. Kita mendahulukan, kata imam, satu rukun, kata dia. Satu rukun. Tu imam tak rokok lagi, kita rokok dah. Itu maka tidak batalkan semaya. Tapi haram. Haram tu. Kita ni kalut ke mana? Dah, sebab kita ikut imam, ikut imam ni, kita mengiringi imam. Lepas tu imam rokok, baru kita nak rokok. Jadi, kalau tu imam duduk diri lagi, kita pergi rokok dulu, maka semaya tak batal, tapi berdosa. Walau liba'di rukni, walaupun bagi sebahagian daripada rukunnya. Misalnya, ka'an raka'ah, seperti bahawa rokoklah makmu, qablal imam, sablu untuk imam. Walam yak tadil, tak iktidar lagi makmu tu. Maka dia panggil sebahagian daripada rukun. Tak cukup satu rukun, sebahagian. Haram juga. Jadi dia rokok, tu imam tak rokok lagi. Tak ada benda betul lagi, baru tak merokok misalnya. Setengah rukun. Maka tidak batal semaya. Tapi kalau dua rukun, batal semaya. Lakin, dan tapi kata dia, kata Ibn Hajar dalam kitab Minhajul Qawim, at-taqaddumu bi ba'di ruknin kahaza, Al-misal makruh kata dia. Ha, misal ni dia kata makruh bukan haram. Ha, jadi dia mendahulukan dia rokok, dia mahu tak rokok lagi. Apabila imam nak rokok, dia pun iktidah. Misalnya itu setengah rukun lah kata. Jadi artinya tidaklah membawa pada haram, dia kata makruh saja. Amat taqaddumu biruqni fi'liyin tamin pahram. Adapun terdahulu dengan imam satu rukun ia sempurna dah, maka itu haram. Ka'an raka'an sabti rokoklah makmum. Makmum rokok dulu. Makmum pakak kepala daripada rokok. Wal imam muqa'imun. Sedangkan itu imam duduk diri lagi, tak rokok lagi. Makmum dah siap rokok, siap akak kepala dah. Itu dia panggil satu rukun yang sempurna. Itu haram. Tapi tidak batas mahiyah. Itu dia. Wattakhallupu bihima, yang menyalahi dengan kedua rukun ni, dengan imam ni. Kita salahi dengan ti imam. Biruknaini pe'liyaini tamaini walau ghairi tawilain. Yang mana kita mendahulukan rukun, dua rukun yang basuh pada perbuatan, ia sempurna kedua rukun tu, walaupun rukun tu rukun pendek. Rukun pendek saja, bukan rukun panjang-panjang. Batal. Contohnya, ka'an raka'al imam. Seperti bahawa itu imam rokok. Wa'tadalah. Ti imam pun i'tidal. Ti imam rokok. Ti imam pun ka'an raka'al imam. Seperti rokok imam dan i'tidal. Imam. Wahawa li sujud. Ti imam nak turun sujud. Satu. Dia wahawa imam mung. Ka'an raka'al imam seperti bawa rokok ti imam. Wa'tadalah dan iktidah ti imam. Wahawa ada tu imam untuk sujud. Wa'inkana ilal qiyami akrab, walaupun sujud tu siapa hak qiyam. Wal ma'mum qa'imun ma'mum. Itu dulu. Ini terdahulu imam daripada ma'mum. Hak tadi terdahulu ma'mum daripada imam. Jadi maknanya tu imam tu kemudian. Takhaluf. Ti imam rokok, ti imam itidah, makmum tak rokok lagi. Apabila ti imam nak turun ke sujud, maka sujud tu bukan kata apa sujud tu, siapa kat hak qiyam. Hak kita nak berdiri hampir dengan qiyam tu, mana tunduk tu lah, nak turun sujud. Sedangkan makmum duduk berdiri lagi, tak sujud, tak rokok-rokok lagi. Itu satu masalah. Maka itu pun, takamdia tu imam, mana mendahulu imam daripada makmum. Itu pepatah. Au sajadal imam musajata saniyah, ataupun tu imam dah sujud yang kedua dah. Waqama tu imam pembakit rakaat yang ketiga, apa ni rakaat yang kedua contohnya. Waqara'a tu imam pembaca ftihah dah. Wahawali rakaat, lepas tu si imam sudah baca ftihah, dia pun turun rokok. Wal makmum jalisi jalisum baina sajdataini, sedangkan makmum duduk antara dua sujud. Maka itu pun membawa pada batas mayat. Itu takhalluf dengan dua rukun pe'liyah dan amiyah sempurna keduanya. Walaupun rukun tu rukun pendek, antara dua sujud tu rukun pendek aja. Tidak apa rukun pendek. Jadi tu imam tu dahulukan dua rukun. Itu batal kata. Ini bighairi uzrin, yang kata cerita tadi ni dengan tanpa keuzuran. Adapun taqaddum takhalluf dengan imam, mendahului imam, menyalahi imam dengan uzur, maka itu dimaafkan. Ini tidak maaf kerana tidak ada keuzuran. Macam mana uzur? Pala uzru fil taqaddumi, maka uzur dalam mendahulukan makmum kata imam ni, huwa nisyan, seupama dia lupa. Dia lupa dia tu ikut imam, ataupun dia lupa dia tu semayang. Dia tak ingat kau tak semayang. Tapi janganlah lupa lagu tu. Betul, ya? Dia lupa dia ikut imam tu, banyaklah lupa. Awil jahlu pakat, ataupun jahil, mata-mata dia tak tahu. Dia ingat kau tak apa, kita dahulu satu rukun, dua rukun, rupa-rupanya tak boleh. Itu dia tak tahu. Itu dianggapkan dia tu uzur lah. Fa in taqaddama ala imamihi bihima nasiyan, maka jika terdahulu makmum di atas imamnya dengan dua rukun tadi ni, nasian hal keadaan dia lupa, au jahilan ataupun dia jahil, lam tabtu solatuh, maka tidak membatalkan sembahyang. Ha, kalau lupa, itu dia panggil uzur. Kalau lupa, tidak membatalkan sembahyang. Ha. Lakin kata dia, walaupun demikian, la yu'taddu bitilka raka'ati, dan tidak dibilangkan rakaat tu. Ha, bila malam ya'ud ba'da tazakuri awi ta'lum. Orang bagi tahu dah kat dia. Hai, ya, orang kata subhanallah ke apakah, orang bagi tahu. Karena dia lupa sekarang, orang bagi peringatan. Ataupun dia jahil sekarang, orang bagi tahu. Ha, maka rakaat tu, kalau dah dia bagi peringatan, orang bagi peringatan, dia tak lupa, dia lupa juga, dia tak ikut peringatan orang tu, maka barulah semaya tu batal. Jadi rakaat yang dia lupa tadi ni, orang bagi peringatan. Atau rakaat yang dia lupa, dia jahil tadi ni, orang bagi tahu. Maka dia tak kembali-balik. Kalau dia kembali-balik, tak apa. Ba'da tazakuri, orang beri peringatan, dia kembali-balik. Dia tidak dah, dia tak rokok dah, dia bakit-bakit, dia rokok mengenai imam dah. Lalu dia buat lagu dia, dua rukun. Maka rakaat itu dia dah dilara. Fayati ba'da salami imamihi bi rakaatin, maka dia kena mendatangkan selepas daripada salam imamnya satu rakaat. Selepas daripada imam beri salam, dia kena ganti rakaat itu. Karena rakaat itu dianggapkan tidak dibilang. Apabila tidak dibilang, apabila orang bagi peringatan, dia tak ulang balik. Apabila orang bagi beri peringatan, dia lupa, orang dia tak ulang balik. Maknanya kalau dia ulang balik, dia sujud, dia rukuk dulu, lepas tu kata kalau tu imam, kalau apa ni, orang kata hai hampa ni mayat tu imam tak rukuk lagi. Lepas tu dia balik qiyam, lepas tu dia rukuk bersama imam, itu tidak batal semua itu. Orang bagi tahu kat dia, dia jahil, hai tak boleh lah hampa duduk sujud dulu daripada tu imam tu. Dia pun kembali-balik turut tu imam semula, maka semaya tu tidak batal. Tapi kalau dia orang bagi peringatan pun dia buat lagu dia juga, maka rakaat tu tidak dikira. Lepas bagi salah imam, dia kena ganti rakaat yang lain. Itu dia panggil al-uzru. Baik, dalam masalah keuzuran ini, dia ada 11 masalah. Banyak ni dalam masalah apa ni, mengikut makmum jadi tu imam ni, apa ni, makmum mengikut imam ni. Jadi wal uzru bi takhallufi ihda asrata suratan, dan bermula uzur yang menyalahi dengan imam ni, dia ada 11 masalah. Yang pertama, an yakuna bati al-qira'ah, bahawa adalah makmum tu lambat baca fatihah. Li'ajzin, kerana dia lemah, khalqiyan dibasakan tabi'an. Mana memang kejadian lemah, lambat, gerak pun lambat bacanya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, lambat. Bukan kerana waswah, tak ada. Imamnya muktadil, imamnya baca sederhana, tidak lambat, tidak cepat. Yang makmum tu lambat. Ini dia panggil uzur. Walbut'ul khalqiyu, yani lambat yang bahasa semula jadi dia ni, bahasa lambat ni. Allazi la yumkinuhu tarkuhu, yang payah nak tinggal lambat ni. Nak buat macam mana, aku tak mau jadi lambat ni. Lambat juga. Jadi payah nak tinggal. Jadi hak ia lagu ni dia panggil diuzurkan dia menyalahi dengan imam tiga rukun yang panjang-panjang, wajib dia baca fatihah. Lagi akan datang juga tu. Bukan kerana waswah. Kalau waswah, kalau sikit-sikit tak apa. Kalau waswah yang banyak, maka tidak uzur namanya. Dia ulang bismillah saja dia 3-4 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pun 3 kali. Itu waswah. Waswah ni tidak uzur. Mana dia kena wajib baca fatihah dan ketinggalan tiga rukun yang panjang-panjang. Baik, bagi orang yang waswah pula, waswah yang tidak panjang lah. Walau takhallapa litilkal waswati, maka dia menyalahi iman dengan sebab waswah. Fa'in atammal patihata, maka sekiranya dia boleh sepenuhkan makmum tu patihah. Qabla an yahwiya ay imam li sujud, sebelum daripada tu imam turun sujud. Dia boleh baca patihah.

0: Belaka Tok Guru dia waswah. Dia dalam bilik dia tu dia pakai selinnya dengan kain putih. Dia tak apa kata dia dia waswah. Awak kain putih ni kalau kena tahi cicak sebiji pun dia akan nampak dah.
1: Nampak.
0: Ha, nampak. Dia sendiri pun pakai kain putih.
1: Oh.
0: Ha. Dia nak pergi ke kolah tu nak ambil esma ya ada kolah nak naik kepada surah dia tu dia pakai teropoh. Ah tu waswah ni. Dia jaga sungguh.
1: Ya.
0: Jadi apabila siapa dia semayang, kita pun ikutlah dia. Dia takbir saja pun payah. Takbir Allah. Tak jadi. Allah. Itu waswah. Jadi akhir-akhir dia tak, dia paling kat kita dah tahu, awak tak suruh ikut saya lah. Saya waswah. Itu kuat lah tu. Hingga siapa terketa-keta dia. Nak datang tu waswah ni. Ha, jadi yang tu je dia, kita tak boleh ikut dia. Kerana dia membawa pada waswah yang terlapak. Ada sikit-sikit tu ada juga. Dua kali takbir tu tak apalah. Baca petahulah sekali dua kali tu tak apalah. Ni siapa bismillah saja pun dua tiga empat kali ulang. Mana-mana kita nak turut dia. Ada. Jadi kita
1: was-was.
0: Sebab itulah kita waswah ni kalau kita nak semayah tu ulama Nabi suruh baca Quran sampai binas. Qul a'udzu birabbin nas tiga kali sebelum kita takbir tu. Kalau ada perasaan waswah lah. Sebab kita tak boleh turut waswah tu daripada syaitan. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang menjadi waswah kita dalam hati itu ialah daripada jin yakni syaitan dan manusia. Ya kita tu waswah. Jadi kita tak boleh turut sangat. Jadi kadang-kadang hak tu tu kita kata tak betul. Hak ya betul tu kita kata tak betul. Hak ya tak betul tu kita kata betul. Ini permainan syaitan. Ha, sebab tu kita kena jaga-jaga waswah ni. Kalau kita duduk turut saja, duduk takbir saja 3-4 kali, akhirnya menjadi jadi biasa kita lagu tu, teruk lah. Maka syaitan lagi kuat. Ha, jadi kita kalau semayang ni, tak ada waswah. Takbir tu biar jadi satu tu sesah dah. Ha, Bismillahirrahmanirrahim pun baca biar tu sesah dah. Terus ada waswah air. Aku tak betul sing ke, tak betul roh ke, tak payah. Pakai Bismillahirrahmanirrahim, kadang kita zan betul, cukup lah. Jadi kita baca petaha tu dia betul, kita kena belajar lah. Belajar petaha tu dekat dengan orang-orang yang pandai. Supaya dia kata boleh dah petaha ni. Jadilah. Jadi dia kalau lima orang guru tak kena. Dia tanya guru ni, tak kena sini. Pergi guru tu, ada satu guru yang kita yakin bahasanya itu betul. Cukup lah. Ini rohan tu tak getar sikit. Dunia nak getar pun jadi roh. Tak ada juga.
1: Tak betul. No?
0: Ha pun tak jadi ha, dia jadi ha. Dia ikut bahasa Rumi. H-E-H-A. Walaha, ha dengan bahasa Arab ni ha. Alham bukan alham. Jadi kalau alham, berarti tak kenal lah bacaan tu. Biar bunyi alham. Ha. Ha. Makhraj dia ialah di atas berakun ha. Kha. Ha, kha tu lain. Itulah apa ni sifat-sifat huruf yang kita kena belajar dalam ilmu tajwid supaya kita yakin bahawa semaya kita tu betul. Jadi kalau kita sendiri pun tak yakin betul ke aku baca ni, maka tak betul lah. Kita sendiri pada yakin nak suara yakin macam mana? Kita pun bahasa air tak betul bahasanya. Aku baca tadi tak betul tapi betul. Dia dua. Wa illa dan jika tidak, kalau tidak sepenuh lagi patihah. Sebelum tu imam tu pada sujud, maka lazimahul muparaqatul. Maka lazimlah dia muparaqah. Kena percayalah tu imam. Mana kita tak setahu imam lah. Dia wajib muparaqah dah tu. Muparaqah ni kita minta niat nak cerah dengan tu imam. Tu imam semaya cara dia, kita pun semaya ikut kita lah. Baik, kalau kita tidak niat muparaqah sedangkan kita tak

0: Sebenarnya Fatihah tu imam dah turun sujud dah, kita tak niat memperokoh, batalat solatuhu, semayanya batal. Itu dia. Ini batal semayan dengan sebab kita ikut imam tu. Kalau kita semayan seorang diri, tak ada apa lah. Sebab kita ikut imam. Sebab ikut imam tu wajib kita kena ikut. Baik. As-saniyah yang kedua. Masalah yang kedua dia ada dua, ada apa ni? Sebelah masalah.
1: Sebelah
0: masalah tadi ni. Kemudian masalah yang kedua, ay yakuna aliman aw syakan qabla ruku'ihi wa ba'da ruku'i manhi annahu tarakal Fatihah. Dia tahu ataupun dia ragu-ragu, dua masalah. Sama dia tahu dia tak baca Fatihah sebelum rukuk tu imam rukuk. Ausakan ataupun dia ragu-ragu. Itu iman dia rokok dah. Dia tak rokok lagi. Dia tahu, aku tak dibaca Fatihah. Kedok dah. Itu dia pengisahkan. Sebelum tu iman rokok. Apa ni sebelum dia rokok. Tapi iman dia rokok. Maka annahu baulah dia mai annahu tarakal Fatihah. Bahasa dianya tinggal Fatihah. Dia tahu dah. Dia tinggal Fatihah. Ataupun dia syak. Lepas tu yakin dia tinggal Fatihah. Mana orang ni wajib dia kena baca Fatihah. Itu uzur ni, uzur ni. Wajib dia kena baca Fatihah. Mazurah. Maka dia uzurkan tu imam rokok, dia baca Fatihah, kena wajib baca Fatihah, dia tak boleh turut tu imam. Kenapa? Karena dia Fatihah dia tak baca. Fatihah dia tak baca. Ini bukan orang masbuk lah ni, orang muhafiz mungkin. Dia tahu bahasa dia tak baca Fatihah. Ataupun dia ragu-ragu, dia tak baca Fatihah. Maka apabila kita ragu-ragu, baca kedok, baca kedok, kita kena pakai dok. Dia tak boleh pakai baca. Sebab kita ragu-ragu. Dia tak semacam lah. Kita beli cucuk udang di kedai.
1: Ya.
0: Makan-makan. Pak kau tiga. Pak kau dia. Kita nak pakai tiga, tak boleh. kalau pakai pak lah. Jadi dalam semayan ni, kalau pak kau tiga, pak kau tiga, kena pakai tiga. sudah makan dah pucuk dia. Aku makan pak kau tiga. Pak kau tiga. Maka kita nak pakai apa? Kena pakai pak.
1: Ya, kan?
0: Tak boleh pakai tiga. Kalau kita tiga, kena tambah satu lagi. Jadi, sok dalam semayan ni, kalau pak kau tiga, pak kena pakai tiga. Sebab tiga tu dah yakin. Kena pakai tiga. Dia kena tambahlah satu rekaan lagi.
1: Ya.
0: Itu kalau syak dalam semayang. Baik. Orang ni dia tahu dah dia tak baca Fatihah. Kalau dia ataupun dia ragu-ragu. Ya, baca kodok. Mana dia tak bacalah. Sebelum daripada dia rokok. Dan selepas tu imam dia rokok. Tu imam dia rokok. Dia tak rokok lagi. Dia baca akhir. Aku tak dibaca Fatihah ke tak? Ataupun, aku tak baca Fatihah. Annahu tarakal Fatihah. Dia tak baca Fatihah. Maka wajib dia kena baca Fatihah biasa pernah. Maka diberi keuzuran tiga rukun yang panjang-panjang. Mana lepas tu, tu imam rokok. Kita kena baca Fatihah lagi. Tu imam yang tidak. Maka itu rukun pendek tak dikira. Tu imam sujud yang kedua. Baru dua rukun. Dia kena baca Fatihah lagi ke tak sempurna. Tu imam sujud yang kedua. Jadi tiga rukun yang panjang-panjang. Dia baca Fatihah lagi. Balik baca. Tu imam naik pada rukun yang keempat. Siapa nak naik rukun keempat. Kalau dia tak sempurna lagi Fatihah. Dia dua cara dia kena boleh. Yang pertama. Dia tinggal rekaan tu. Terus mengikut imam pada rekaan kedua. Ataupun dia niat memparokoh. Sebab dah tu imam dah lalui tiga rukun lebih dah. Nak masuk rukun keempat dah. Dia tak sempurna lagi. Berarti dia kena niat memparokoh. Baru selamat. Kalau kedua-dua dia tak buat. Maka arti semaya dia patah. Jadi. Hak dia rekaan tu. Kalau kita tak. Tak ada rekaan ni. Tak ada tu imam dah naik rukun keempat. Kita pun ikut rukun keempat tu lah. Mana kalau tu imam tu. Kiam kita turut. Kiam situ lah. Baca Fatihah lain lah. Lepas tu. Di akhir semayan ni kita kena tambah satu rukun lagi, satu rekaan lagi. Hak rekaan kita tadi tak pakai. Kan rekaan kita tak ada baca Fatihah. Walaupun melalui tiga rukun yang panjang-panjang. Maka kita kena ganti rekaan lain. Maka itu cara sembahyang berjemaah. Ni dia tahu dia tak wajib tahu. Tapi dia bagi salam-salam kata imam. Apa tu imam bagi salam, dia bagi salam. Itu orang tak tahu sembahyang berjemaah. Itu batal sembahyang. Ah, lebih dekat. Ayat ketiga. Cakap tu lah dulu. Ada 12. Sebelah ni bukan senang.
1: Yalah, banyak kan. Tak apa, kita sambung.
0: Tak apa, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Apapun, semoga apa yang dikongsikan oleh Tuan Guru tu dapat kita jadikan panduan lah ya, untuk kita bersama. InsyaAllah, minggu hadapan di waktu yang sama kita akan berjumpa lagi dan kita sambung lagi.
0: Ya,
1: pasal masalah solat berjemaah.
0: Masalah ni, ni jangan-jangan orang bercara. Mereka orang yang mau ikut imam ni wajibat dia.
1: Betul-betul.
0: Nak sumpul, nak sampah bak ni jauh.
1: Ya.
0: Lama. Jadi orang tak tahu kadang-kadang tu.
1: Betul.
0: Dia kira, dia mari lewat ke, mari dulu ke, tak ada baca petah orang imam dia. Dia sudah saling dengan imam juga. Dan kan kita adalah, ada syarat-syarat mengikut imam tu.
1: Kena tahu tu kan.
0: Moga-moga dapat manfaat.
1: Ya, insyaAllah. Apapun sekali lagi, terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Guru atas perkongsian kuliah ilmu kita pada petang ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan ya Tuan Guru.
0: InsyaAllah.
1: Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Atin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga sakinah.
3: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak, mestilah melalui perkahwinan yang sah.
2: Rabu, Tauhid dan Fiqah.
4: Mbak Harun ni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah, maka dikatakan saudara Harun.
2: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
5: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid. Mana letupannya lebih kuat berbanding yang surah.
2: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta terstreaman langsung RTM Click.
1: Baik, demikian tadi rancangan ulangan Adin edisi hari ini 14 Oktober 2026 bersama 3 Jamadil Awal 1448 Hijri. Dan untuk makluman anda, sementara lagi jam 4.26 minit petang masuk waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi. Jangan ke mana-mana, terus dengar.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Syarimi Shaharudin dalam slot refleksi di Langkawi FM. Didoakan agar kita semua dimurahkan rezeki, khususnya kepada pendengar yang setia di Langkawi FM. Setiap daripada kalangan kita ni, orang dewasa sudah bekerja kan? Hari ini kita nak cerita 13 kemahuan ataupun apa yang bos ataupun majikan nak daripada seorang pekerja. Apa 13 perkara ataupun kemahuan majikan kepada kita? Yang pertama, bos kita nak kita cerdas, cergas, aktif. Kita tak boleh dalam keadaan lesu, dalam keadaan lemah kan. Kita pergi kerja, mesti dalam keadaan kuat. Yang kedua, kita perlu ada keupayaan kepimpinan, sikap leadership. Yang ini sebagai seorang pekerja ni kena belajarlah skill-skill kepimpinan. Yang ketiga, dalam bekerja kita perlu ada integriti, kejujuran, amanah. Okay? Dan yang keempat, sebagai seorang pekerja, bos nak kita kecekapan. Semakin lama kita bekerja, sepatutnya kita semakin cekap, semakin mahir dalam bidang yang kita ceburi. Dan yang kelima, keberanian. Kita perlu berani. Kalau kawan kita buat salah, kita kena tegur lah. Ya? Dan yang keenam, sebagai seorang pekerja, kita perlu ada kekuatan dalaman, iaitu motivasi diri sendiri. Tak mudah koyak lah orang kata kan. Kalau ada masalah ni, kita selesaikan dengan cara yang lebih baik dan bagus. Yang ketujuh, bos nakkan kita fokus dan beri komitmen sepenuhnya terhadap kerja kita. Kita tak bolehlah kerja sambil tengok media sosial, kerja acah-acah, kerja malas kan. Kita kena kerja dengan fokus. Dan yang kelapan, kita perlu ada sikap ingin belajar dan mengajar. Kita sentiasa upgrade diri kita, perbetulkan diri kita, dan kita mudah untuk mengajar orang baru yang datang dalam bidang kita. Kemudian, apa lagi bos nak kita? Pada 8, bos nak kita siap kerja lebih awal. Ini kelebihan ni. Tak boleh orang kata curi masa. Kita ni sentiasa cepat. Bos bagi tempoh seminggu, kita 3 hari dah siap dah. Ini bagus, sikap pekerja yang bagus. Dan yang ke-9, kita perlu ada sikap kesungguhan. Maksudnya proaktif. Kita buat kerja tanpa tunggu, tanpa disuruh, tanpa dipaksa. Yang seterusnya, kita lebih memberi dan kurang meminta. Ini sikap yang biasanya majikan nak lah ni. Tak adalah asyik nak meminta je, tapi memberi kurang. Tak berkira lah, senang cerita. Okay? Yang seterusnya, bos harapkan kita on time. Janganlah patut masuk kerja pukul 8, 8.30 baru nak datang. Jadi kena ubah sikap ni untuk disayangi oleh ketua kita, majikan kita. Dan yang terakhir, bos paling tak suka missing in action ataupun hilang. Kejap-kejap hilang. Kejap-kejap hilang. Jadi ini adalah 13 kemahuan bos ataupun majikan kita agar kita menjadi pekerja yang luar biasa, pekerja yang hebat. Nantikan perkongsian yang luar biasa juga di Langkawi FM dalam slot refleksi.
0: Refleksi setiap hari pukul 7.30 pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM.
2: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: It has been a Ducati domination.
2: Saksikan hanya di RTM.
4: Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sentiasa memberikan peluang dan juga ruang kepada saya dan kepada kita semua untuk sentiasa menjadikan diri itu lebih baik dalam masa dan semasa akan datang. Itu tanda sayangnya Allah kepada kita, tuan-tuan. Jadi jangan lepaskan peluang. Kena jangan lepaskan peluang. Jadi tuan-tuan, kita hidup ini dah berlalu beberapa fasa. Kerana kita berlalu beberapa fasa. Bermula daripada alam ruh sampailah kepada alam rahim, dan kita sekarang berada di alam fana, alam bumi. Dan kita akan kembali kepada azab kubur ataupun alam barzakh yang disebutkan. Apa tempat itu tuan-tuan? Alam yang dikatakan alam barzakh tadi, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, ulama sebut kat sini, alam kubur ini tempat penentuan. Tempat penentuan. Adakah ustaz siksaan azab kubur? Pasti. Dan juga mesti ada. Nah, dan kita beriman dengan azab alam-alam yang seterusnya. Itulah yang dikatakan keimanan kita dengan benda yang gaib. Jadi kat sini, azab kubur kerana kita melakukan dosa kepada Allah, kita melakukan perkara yang maksiat bila mana kita berada di atas muka bumi, ini akan berlaku di dalam alam barzakh yang dikatakan di dalam kubur. Lagu mana ustaz? Kenal lagu mana alam barzakh yang dikatakan? Lagu mana azab kubur yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita tunggu pada next episode insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi

0: Pernahkah kita terfikir betapa berharganya nikmat melihat? Melihat wajah insan tersayang, menikmati indahnya alam, membaca, bekerja dan menjalani rutin harian. Namun, masalah penglihatan boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Jangan abaikan perubahan pada penglihatan. Jika pandangan semakin kabur, mata terasa tidak selesa atau berlaku perubahan yang luar biasa, dapatkan pemeriksaan mata. Dan jangan lupa, pemeriksaan mata secara berkala membantu kita mengenal pasti masalah penglihatan lebih awal. Hargai dan jaga mata kita, kerana penglihatan yang baik membantu kita menikmati dunia dengan lebih bermakna.
1: Usaha tidak terhenti di sini. Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya. Dengan keselamatan Malaysia, kepatuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

lewat 45 minit petang sepetang untuk anda. Walau di mana jiwa anda berada, masih lagi bertemankan saya Gigi di sini sampailah ke pukul 7 malam nanti untuk ekspresi menerusi ruang udara 104.8 dan juga mendengarkan kami secara online di mana jiwa anda berada. Okey, bercakap berkenaan dengan belanjawan 2027, sebenarnya ingin saya kongsikan dengan anda belanjawan 2027 memperkukuh ketersambungan digital menerusi projek jendela dengan peruntukan sebanyak RM5 bilion. Ini bagi memperluaskan lagi liputan internet di seluruh negara termasuk kawasan perkampungan orang asli dan lautan dan juga laluan pengangkutan utama. Tumpuan turut diberikan kepada pembangunan industri kreatif, pemerkasaan platform nadi dan pendigitalan sektor kesihatan. Keselamatan dalam talian juga dipertingkatkan melalui pembangunan aplikasi pengesanan penipuan serta kempen internet selamat di sekolah. Banyak lagi sebenarnya kalau kita nak bercakap tentang belanjawan 2027 ni kan, kami juga turut menyiarkan antaranya kapsul-kapsul tentang belanjawan untuk pengetahuan anda bersama. Okay? Yang pastinya jam 5 petang sekejap lagi kita akan ke pusat berita Kuala Lumpur untuk kita nak ikuti utama 5 petang. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama-sama dengan kami. Banyak lagi info yang ingin saya kongsikan dengan anda semuanya dari semasa ke semasa. Terus layan Langkawi FM.

Jangan rapat-rapat daun pinang, okey? Apa pun anak dara orang, bukan tempat persinggahan. Kena ingat tu, okey? Kalau dah yakin, teruskan dengan ikatan. Kita jangan bagi harapan bertahun-tahun. Akhirnya, apa jadi? Orang lain masuk minang. Sudah. Jom kita nak layan dulu lagu ini. Rinduku tiada berteman. Ini pun masalah juga, okey? Terus layan Langkawi FM.

0: Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Menggapai di langit, mengakar di bumi juga bermakna mempelopori AI tanpa mempertaruh nilai di keselamatan negara. Sering dikatakan kepentingan anak muda menguasai lapangan masa depan seperti coding, science data dan teknologi quantum. Pembangunan sovereign AI cloud sedang direncana untuk memastikan data rakyat dan maklumat strategik negara kekal di bawah kawalan Malaysia. Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Adakah anda tahu osteoporosis boleh menyebabkan tulang menjadi rapuh dan mudah patah malah tanpa sebarang tanda awal? Sempena Hari Osteoporosis Sedunia, ayuh lindungi tulang kita. Amalkan pemakanan seimbang, dapatkan kalsium dan vitamin D yang mencukupi, kekal aktif dan lakukan pemeriksaan kesihatan jika berisiko. Jangan tunggu sehingga tulang patah. Cegah osteoporosis, kuatkan tulang, kekalkan kualiti hidup. Sayangi tulang anda.
3: Ekspresi kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam bermula Januari ini di Langkawi FM.

Ekspresi Kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.

anda, selamat petang untuk anda. Walau di mana jua anda berada, mungkin berada dalam kenderaan, mungkin akan, dan juga tak kisahlah di mana jua anda berada yang sedang mendengarkan menerusi frekuensi 104.8 Langkau FM, ya, untukmu. Baru saja menghiburkan anda Deep Purple, ya, sebuah kugiran rock Inggeris yang ditubuhkan pada tahun 1968, di mana kumpulan ini sebenarnya telah mengalami beberapa kali perubahan ahli dan juga pembentukan terakhirnya sebelum bakal berkumpul pada tahun 1976 dan kembali aktif pada tahun 1984. Semoga anda terhibur mendengarkan lagu itu sebentar tadi, dan juga kepada pelancong-pelancong kita ni yang datang dari luar ke Pulau Langkawi, kan. Mungkin waktu ni mereka pun dah nak balik dah. Dah nak pergi ke airport. Tapi mendengarkan Langkawi FM, terima kasih banyak-banyak. Semoga segalanya dipermudahkan dan urusan anda berjalan dengan lancar. Okay? Kepada yang baru saja habis kerja tu, dah nak balik dah pun, dah cukup time. Dah cukup masa dah. Hati-hati dalam perjalanan anda. Okay? Terus setia bersama dengan kami, Langkawi FM, walaupun di mana jiwa anda berada.

0: Langkawi Sana Sini.
1: Baik, Langkawi Sana Sini untuk anda petang ini, petang Rabu. Okey, apa yang nak dikongsikan dengan anda adalah kursus AI percuma untuk pelajar. Promlab Teknologi dengan sukacitanya menjemput para pelajar sekolah dan juga universiti yang berumur 16 tahun dan ke atas untuk menyertai kursus kecerdasan buatan Artificial Intelligence AI menguasai teknik pembelajaran masa kini secara percuma. Bila tarikhnya pada 23 Oktober 2026 hari Jumaat, bermulanya jam 9 pagi sampailah ke pukul 4 petang. Lokasinya di bilik kuliah Fairyline. Tempat adalah terhad kepada 20 peserta sahaja. Okey. Jadi makan dan sedia penyertaan disediakan oleh Promlab Teknologi. Hanya peserta yang berjaya sahaja akan dimasukkan dalam grup WhatsApp. Itu dia untuk anda, kursus AI percuma untuk pelajar. Okey, dan sekali lagi terima kasih untuk anda walaupun di mana jua anda berada yang masih terus terus melekat. Gitu. Terus melekat, terus setia bertemankan saya di sini untuk anda sampailah ke pukul jam

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Ketahui berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.

Amit kenangan kan, memburu impian, lagu yang dinyanyikan oleh Khaza. Okay? Ini orang kata apa, sebuah lagu pop Melayu Malas Segar yang diterbitkan pada tahun 1986. Okay? Pencipta lagu ni Datuk Ahmad Nawab. Diterbitkan pada tahun 1986. Seingat saya, lagu tema bagi soundtrack rasmi filem popular Malaysia, Gila-Gila Remaja, gitu kan. Bila dengar je lagu ni mesti teringat punya. Dia punya apa? Filem popular itulah, Gila-Gila Remaja. Okay? Apapun untuk anda, sedikit perkongsian di mana keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Berdekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan. Apapun sekali lagi, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di Langkawi FM. Ya, untukmu jam 6 petang kita akan dengarkan berita Langkawi FM. Tunggu.

0: Rancangan 2027 merupakan satu langkah positif untuk industri pelancongan Langkawi, khususnya dengan peningkatan had pembelian barangan bebas cukai kepada RM10,000 bagi pelawat yang menginap sekurang-kurangnya 48 jam. Langkah ini berpotensi meningkatkan perbelanjaan pelancong, memanjangkan tempoh penginapan dan merancangkan perniagaan tempatan. Saya juga mengalu-alukan peruntukan RM935 juta bagi sektor pelancongan dan kebudayaan serta insentif untuk mempromosikan acara pelancongan. Apa yang penting, kita berharap segala inisiatif ini dapat dilaksanakan dengan berkesan supaya manfaatnya benar-benar dirasai oleh pemain industri dan masyarakat Langkawi. Kita mahu Langkawi terus berdaya saing sebagai destinasi pelancongan utama negara.
1: Rohayu Ramli.
2: Kita selalu fikir sakit jantung berlaku kepada orang lain. Sampailah satu hari, ia berlaku kepada kita. Jangan tunggu jantung berhenti. Kurangkan garam, berhenti merokok, bergerak setiap hari dan jangan abaikan pemeriksaan tekanan darah, gula dan kolesterol. Jaga jantung kerana setiap degupan memberi kita satu lagi peluang untuk mereka yang kita sayang.

0: dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Kelantan, kerajaan akan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serentak itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Jangan kesali ini semua, Wati. Sebagai manusia, kita tidak mampu menolak kehendak takdir.
1: Kita menggunakan tulang belakang hampir setiap masa ketika berdiri, berjalan, duduk, bekerja, memandu, mengangkat barang dan juga ketika kita tidur. Masalahnya, gaya hidup moden menyebabkan ramai di antara kita duduk terlalu lama. Kita bekerja di hadapan komputer, menggunakan telefon, memandu dalam tempoh yang panjang dan kurang bergerak. Jadi apabila digabungkan dengan berat badan berlebihan, otot teras yang lemah ataupun core muscle yang lemah, teknik mengangkat barang yang salah ataupun kecederaan, risiko untuk sakit belakang tu boleh meningkat. Bolehlah buat beberapa aktiviti yang praktikal seperti yang pertama bergerak, yang kedua kuatkan otot, yang ketiga jaga berat badan, yang keempat belajar teknik mengangkat barang yang betul, dan yang paling penting jangan abaikan tidur. Jadi sama-samalah kita menjaga kesihatan tulang belakang yang menjadi tunjang kepada badan kita.

abang harus ingat sampai bila-bila. Tak kisahlah pesan abang ke, pesan kakak ke, pesan siapa-siapa saja kan, harus kita ingati selalu. Kan, aktiviti petang anda macam mana hari ni? Okay? Saya nak tanya sikit lah kan. Senaman pagi atau petang mana lebih sesuai dengan anda? Sebenarnya tak kisahlah waktu mana pun tak apa kan. Senaman antara aktiviti yang penting dapat membantu seseorang tu untuk mengekalkan kesihatan fizikal dan kecergasan tubuh badan. Tapi bila kita hendak memilih waktu yang sesuai untuk bersenam ni, ada yang lebih gemar sebenarnya melakukan aktiviti pada waktu pagi, manakala sesetengah orang pula memilih waktu petang kan. Senaman pada waktu pagi ni katanya mempunyai beberapa kelebihan lah. Lepas kita bangun tidur, aktiviti fizikal ringan hingga sederhana boleh membantu tubuh kita jadi lebih aktif dan memberikan kesegaran sebelum kita memulakan rutin harian kita. Tapi ada juga sesetengah individu tu dia suka bersenam pada waktu pagi. Sebab apa? Dapat membantu membentuk rutin yang lebih konsisten, sebab aktiviti ni dapat dilakukan sebelum kesibukan kerja kan, persekolahan ataupun urusan harian bermula. Tapi kalau kita suka senaman pada waktu petang, juga boleh menjadi pilihan baik bagi mereka yang sukar bangun awal ya. Dan mungkin mempunyai jadual yang terlalu padat pada sebelah pagi, sibuk sangat kan. Jadi mungkin selepas selesai bekerja ataupun menjalankan aktiviti harian, senaman boleh dijadikan satu cara untuk kekal aktif dan melepaskan tekanan. Pada waktu petang, sesetengah individu tu mungkin dia rasa tubuh dia tu lebih bersedia untuk melakukan aktiviti fizikal selepas bergerak sepanjang hari. Tapi dari segi manfaat kesihatan, perkara yang paling penting bukan semata-mata waktu senaman dilakukan, tapi konsistensi dalam mengamalkan aktiviti fizikal. Seseorang yang bersenam secara berkala mengikut kemampuan diri boleh memperoleh pelbagai manfaat, termasuk membantu meningkatkan kecergasan kita lah, di samping menguatkan otot dan tulang serta menyokong kesihatan jantung kan. Tapi sebenarnya tak kisahlah sama ada anda suka buat waktu pagi ke petang ke kan, kedua-dua waktu ni boleh menjadi pilihan yang sesuai bergantung kepada rutin dan keselesaan seseorang ya. Senaman pagi boleh memberikan kesegaran tubuh badan kita dan juga membantu membentuk rutin harian, manakala senaman petang pula sesuai bagi anda yang lebih selesa melakukan aktiviti fizikal selepas menjalani rutin harian. Tak kisahlah, terpulang kepada anda. Yang paling penting, kita kena memilih waktu yang sesuai dengan keadaan diri kita. Okay? Dan juga melakukan senaman secara konsisten dan mengutamakan keselamatan. Tak kira lah kan, pagi ke petang ke, senaman yang dilakukan secara teratur tetap memberikan manfaat kepada kesihatan dan kecergasan tubuh badan kita. Jangan tak buat langsung je kan. Kalau seminggu dua kali pun dah kira okay kan. Sebulan sekali pun susah nak buat tu, tak tahulah kan macam mana. Apa

dibiarkan untuk anda menerusi ekspresi kenangan hari ini, hari Rabu 14 Oktober 2026 bersama 3 Jamadil Awal 1448 Hijri. Mungkin ada yang menyambut hari lahirnya pada hari ini kan. Apapun, selamat hari jadi. Semoga anda dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki hendaknya dan dipermudahkan segala urusan untuk anda, okay? Sepanjang saya temani anda, kalau ada salah dan silap tu saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di waktu yang sama pada minggu hadapan. Sekali lagi, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama dengan kami di Langkawi FM. Juga tak dilupakan, terima kasih untuk rakan juru teknik bertugas petang ini, Siti Fatimah. Apapun, sekejap lagi jam 7 malam kita akan pusat berita Kuala Lumpur untuk kita nak dengarkan utama 7 malam dan terus sambung siar ke Nasional FM. Akhir kata daripada saya, jaga diri, hati peribadi. Assalamualaikum. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 68 hingga 70.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Ke

ada. Mereka punah rana seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di situ. Ketahuilah, sesungguhnya kaum Samud itu kufurkan Tuhan mereka. Ketahuilah, sesungguhnya kebinasaanlah akhirnya bagi kaum Samud.

Dan sesungguhnya telah datang malaikat utusan-utusan kami kepada Nabi Ibrahim dengan membawa berita yang menggembirakan. Lalu mereka memberi salam dengan berkata, "Salam sejahtera kepadamu, wahai Ibrahim." Nabi Ibrahim menjawab, "Salam sejahtera kepada kamu." Maka tidak berapa lama selepas itu, ia membawa jamuan untuk mereka, seekor anak lembu yang dipanggang. Falam.

0: apa. Maka, apabila ia melihat tangan mereka tidak menyentuh hidangan itu, ia merasa pelik akan hal mereka serta merasa takut dari keadaan mereka. Melihat kecemasannya, mereka berkata, "Janganlah engkau takut, wahai Ibrahim. Sebenarnya, kami ini diutus kepada kaum Lut untuk membinasakan mereka."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.
3: Kita bersama Ustaz Hafiz Afandi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dipertemukan pada hari ini sekali lagi. Saya harap hadirin hadirat yang berada di luar sana sentiasa dalam keadaan bahagia dan gembira, insyaAllah. Hari ini topik perbicaraan kita adalah bila hati sudah mati. Benda ni sangat bahaya kerana orang yang hati mati ni tempat dia adalah dalam neraka. Dan kita semua tak nak masuk neraka, kan? Jom kita tengok kenapa hati kita boleh mati. Pertama sekalinya adalah kerana kerap melakukan dosa. Apabila terlampau banyak melakukan dosa, dia akan mematikan hati. Setiap dosa yang kita buat itu akan menjadi titik-titik hitam di hati kita. Yang kedua, punca hati kita mati juga adalah kerana kita memandang remeh dengan dosa yang kita lakukan. Kita menganggap dosa itu biasa-biasa saja. Sepatutnya, bila kita melakukan dosa sahaja, kita patut menyesal dan kita kena bertaubat segera. Yang ketiga adalah kerana kufur nikmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, "La in syakartum la azidannakum." Jika kamu syukur, maka aku akan tambah nikmat itu bagi kamu. "Wala in kafartum inna azabi lasyadid." Dan jika kamu kufur, sesungguhnya azab Allah itu sangat-sangatlah pedih. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, daripada tanda-tanda mati hati adalah ketiadaan duka cita atas apa yang luput dari kamu daripada ketaatan-ketaatan dan meninggalkan penyesalan atas apa yang kamu perbuat daripada kegelinciran. Jadi ini adalah sebahagian daripada tanda-tanda matinya hati. Pertama adalah jauh daripada zikrullah yang membawa ketenangan hati. Tetapi kita tidak zikir, kita berkiblat kepada hawa nafsu. Yang kedua, tidak pernah mengambil peringatan dengan ayat-ayat Allah. Tak nak baca Quran, tak nak dengar nasihat-nasihat, tak nak pergi kuliah-kuliah. Benda ini juga akan menyebabkan hati kita mati. Jadi kita kena hadir banyak dengar-dengar kuliah, banyak hadir majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Seterusnya adalah lara dan lalai dari mengingati dan bersedia untuk akhirat, iaitu mengingati mati. Kita ni banyak ketawa, membazir masa dan buat perkara yang tidak berfaedah. Ini menyebabkan hati kita mati. Apabila kita banyak ketawa, banyak membazir masa, banyak buat perkara-perkara yang tidak berfaedah. Seterusnya adalah apabila kita kerap meninggalkan ibadah solat. Bila kita kerap tidak sembahyang, tak cukup 5 kali sehari kita sembahyang. Itu akan menyebabkan hati kita mati. Dan orang yang meninggalkan, ini untuk orang lelaki . Orang lelaki yang meninggalkan 3 kali solat Jumaat dengan sengaja, maka hatinya akan dipeterikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kena welding tu. Bermaksud hidayah tak masuk. Ya Allah, bahaya kalau hati mati ni. Jadi kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita banyak beramal supaya hati kita tidak mati. Kerana orang yang hati mati ni, hidayah tak masuk dah. Bila hidayah tak masuk, tak ada beza dengan orang kafir sebenarnya. Wal'iyazubillah, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada hati mati. Jadi cukup dulu sekadar tu daripada saya Hafiz Afandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.

0: marbot dan guru takmir. Ketiga, kerajaan bersetuju untuk menyalurkan sumbangan khas sebanyak RM750 sebagai penghargaan jasa kepada 70,000 guru. Kafa, guru takmir, imam, bilal, tok siak dan noja dan marbot.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
3: Selamat malam untuk anda yang masih mendengarkan kami, geng Kakak Petang. Masih lagi bersama dengan kami. Jauh ni. Oh, ada ya.
4: Ada sini.
3: Ada.
4: Tak ada
3: wajib. Tak ada.
4: Kita berlindung di sebalik kamera, oh,
3: kamera
4: ni.
3: Yeah.
4: Macam sayup-sayup jauh-jauh kan. Nampak kecil kan.
3: Tapi kita nak berbualkan juga. Tadi telah masuknya solat Fardu Maghrib hari ini bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 7.02 minit malam tadilah.
4: Ya, baik. Syukur Alhamdulillah. Baiklah Zura. Kejap lagi kita nak habiskan.
3: Betul. Sejap
4: tapi di sebelah siang ke malam ke jerubu tu masih ada.
3: Masih ada lagi.
4: Penglihatan pun terhad le, macam berkabus tau.
3: Betul.
4: Basan tak?
3: Basan sangat. Lin, pokok-pokok saya macam muram.
4: Pokok?
3: Pokok sebabnya oksigen tu. Oksigen. Oksigen kan orang kata kotor udara kita. Jadi
4: oksigen
3: pokok
4: kurang.
3: Tu sebabnya bukan saya je mengalami. Pokok-pokok saya orang kata macam
4: tak berseri.
3: Tak berseri. Ramai sebenarnya.
4: Ramai saya, tak berseri.
3: Bukan pokok-pokok ramai.
5: Pokok tak berseri.
3: Awak kan saya sumpah je pokok. jadi sebab oksigen kita tak betul kan, macam tengah udara yang tak elok sekarang ni kan. Sebab okay, pokok kan menghirup oksigen tu, betul ke Lin?
4: Betul. Pokok kita apa orang kata perlukan oksigen.
5: Betul.
4: Jadi kepada apa orang kata, sama-sama kita berdoa.
3: Betul.
4: Kan hujan turun hari-hari.
5: Ya, saya terbayang Lin.
3: Apa dia?
5: Saya terbayang Zura sebenarnya dia pergi kat pokok dia pagi-pagi nak hirup oksigen. Macam tu.
4: Di sebelah
5: dekat,
4: pokok
5: dekat lah. Sebelah pokok. Lepas tu sekarang
3: pokok pandang je lah. Pokok pandang saya pandang pokok.
4: Sebab tu orang kata pokok ni penting. Jangan tebang pokok sebarangan tau. Pokok ni membekalkan oksigen.
3: Jangan kemudian, tebang, jangan bakar.
4: Jadi itulah dia penting pokok dalam kehidupan kita kan. Jadi jangan tebang-tebang sewenang-wenang je lah. Kalau boleh kita jaga elok-elok kan.
3: Betul.
4: Dan disebabkan jerubu juga saya nak umumkan
3: Apa dia? Umumkan apa tu?
4: Sebenarnya semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Surah.
3: Okay.
4: Ini melibatkan apa wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor, Putrajaya, Perak, Pahang, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Sebenarnya esok akan beroperasi seperti biasa jugalah. Kemudian keputusan ni sebenarnya dibuat berpandukan pemantauan rapi keadaan kualiti udara kita, bacaan indeks pencemaran udara IPU di kawasan masing-masing. Tapi kena dengar pengumuman dari semasa ke semasa. Kalau tiba-tiba diumumkan sekolah tutup sebab bacaan IPU dah melebihi 200, tutup lah.
3: Dan jangan juga disebabkan jerbu ni kita bergaduh satu sama lain pula. Banyak sekarang kita bergaduh tentang orang kata Indonesia lah, Malaysia lah, sama-sama lah, tu kan. Jadi kita marah tu kena pada isunya, bukan pada orangnya.
4: Janganlah kita menghina, apa body shaming dan sebagainya kan. Jadi kita daripada kita berbalah bergaduh, kita kena fikir usaha yang terbaik lah nak menghilangkan jerbu ni.
5: Betul.
3: Bagaimana
5: masalah dia? Sebab sekarang ni pun dia sedang musim kan, musim panas. Ada titik-titik panas, tambah pula dengan benda yang keadaan berlaku ni. Kita jangan jadi pemanas.
4: Hati kita panas nanti payah. Tak boleh lah.
3: Kita nak sejukkan dulu dengan lagu ni, boleh ke?
4: Boleh.
3: Layan terus lagi.

0: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia Myanmar, 1476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.
1: Nasional FM, sentiasa.

0: Nasional FM. Baiklah, terima kasih untuk anda yang masih mendengarkan kami, geng Kakak Petang. Kita dah nak balik dah ni.
1: Yeah.
0: Nak tutup siaran hari ni untuk geng Kakak Petang hari ni 14 Oktober.
1: Kita pun dah lapar dah ni. Lepas ni kita nak mencari juadah untuk kita makan malam lah.
0: Diet lah, Lim.
1: Itulah.
0: Anim kan diet.
1: Saya makan sesudu nasi je.
0: Anim apa sesudu?
2: Anim makan ni lah, kalau ikutkan kita dah 3 jam.
0: Okey.
1: Boleh kira je 3 jam.
0: Tak makan.
2: 3 jam dah tak makan, ni masuk jam ke-4 agaknya, boleh lah ambil.
0: Awak ambil apa malam ni?
2: Saya rasa saya ambil nasi jugalah. Mana nasi, boleh tak makan nasi.
0: Tadi awak tak makan tengah hari kan, Nim?
2: Tak makan. Jadi okey ke
0: balik. Dia tak makan dah hari. Sebab saya tengok dia tak keluar-keluar daripada bilik terkurung dia tu.
1: Oh, asyik suruh juga. Saya ikut kaedah Pasha Sanda. Setiap kali makan 2 sudu nasi sahaja.
0: Wow.
1: Memadai makan tengah hari, makan malam, sikit je nasi. Lain terlebihkan gatah lauk lah.
0: Oh, bagus. Patutlah badan awak sekarang.
1: Itulah. Terima kasih Pasha Sanda.
0: Saya pula ikut siapa? Saya tak ikut siapa. Patut masih kekal lagi ni.
2: Tapi mak kita kata kita kena ikut diri sendiri, tak boleh ikut orang.
0: Kalau lapar kena makan.
2: Sebab kalau pensan kita.
0: Jadi untuk anda yang kalau dah orang kata dah siap-siap untuk meja makan sekarang ni, dah nak kumpul sejak ikut lapar, anak nak belajar dah. Besok exam kan. Masak apa hari ni? Adakah masak yang di nanti ni, masak apa tadi ni? Daging Palembang.
1: Bukan
0: daging Minang.
1: Daging Minang.
0: Daging
1: gulai. Gulai daging Minang. Mudah sekali.
0: Tapi betul lah, santan tu tadi
1: 1 liter. Dia sekiranya sekotak besar lah.
0: 1 liter.
1: Sekotak besar, 1 liter lah.
0: 1 kilo, 1 kilo.
1: Kadang-kadang bila kita ikut sekat resepi ni, ada yang tak betul, kita pun tak pernah cuba.
0: Saya takut orang beli 5 kotak.
1: Bahaya, itu dah berlemak-lemak dah tu.
0: 5 kilo,
2: daging kilo.
0: Daging sekilo, santan 5 kilo.
1: Kiraan itu macam salah ya. Pakai sekotak je lah, sekotak
0: itu
1: besar.
0: Itu saya tanya awak banyak kali tu. Sebab saya nak buat balik ni tau.
1: Cuba ya, jangan tak cuba ya.
0: Boleh cuba nanti ya, daging Minang.
2: Gulai daging Minang.
0: Dengan santannya 1 kilo.
2: Kilo.
0: Jangan tersilap. Okey. Saya Azura lah malam ni bersama dengan Riza nanti.
1: Saya Lin Zainul.
2: Saya Hanim.
0: Kita jumpa esok bersama geng Kakak Petang. Bye semua. Assalamualaikum.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sekarang sedang mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati bersama dengan saya. Untuk hari ini, hari Rabu 14 Oktober 2026. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus bersama-sama dengan kami pastinya. Dengan hiburan yang terbaik disajikan kepada anda. Terima kasih juga geng kakak petang. Seperti biasa, 4 petang hingga 8 malam dan saya sambung siaran yang menerusi Nasional malam 8 malam sehingga 12 tengah malam. Saya sentiasa berhati-hati untuk anda semua yang masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Baik, seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda menerusi portal berita RTM, peruntukan bagi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET dalam belanjawan 2027 dilihat berpotensi memperluas peluang dan kerjasama pelbagai industri, di mana langkah tersebut berupaya menyokong pengembangan bidang kemahiran baharu khususnya berkaitan teknologi kecerdasan buatan AI dan robotik seiring perkembangan teknologi serta revolusi industri 5.0. Dan tokoh Belia Wanis Negara 2026 Syamira Nasrin Ahmad Nurdin, menurut beliau, kerjasama erat antara institusi TVET dengan pihak industri penting bagi memastikan golongan belia mendapat akses kepada latihan dan kemahiran yang selari dengan keperluan semasa. Usaha itu bukan sahaja dapat meningkatkan keboleh pasaran graduan, malah membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada golongan berkaitan. Ini perkongsian untuk anda. Sebentar nanti juga akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi itu untuk anda terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional malam 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.

0: tadi telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada pukul 8.12 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimah daripada kami, Nasional FM.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Hafiz Afandi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipertemukan pada hari ini sekali lagi. Saya harap hadirin hadirat yang berada di luar sana sentiasa dalam keadaan bahagia dan gembira insya-Allah. Hari ini topik perbicaraan kita adalah bila hati sudah mati. Benda ni sangat bahaya kerana orang yang hati mati ni tempat dia adalah dalam neraka. Dan kita semua tak nak masuk neraka kan? Jom kita tengok kenapa hati kita boleh mati. Pertama sekalinya adalah kerana kerap melakukan dosa. Apabila terlampau banyak melakukan dosa, dia akan mematikan hati. Setiap dosa yang kita buat itu akan menjadi titik-titik hitam di hati kita. Yang kedua, punca hati kita mati juga adalah kerana kita memandang remeh dengan dosa yang kita lakukan. Kita menganggap dosa itu biasa-biasa saja. Sepatutnya, bila kita melakukan dosa sahaja, kita patut menyesal dan kita kena bertaubat segera. Yang ketiga adalah kerana kufur nikmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, "La in syakartum la azidannakum." Jika kamu syukur, maka aku akan tambah nikmat itu bagi kamu. "Wala in kafartum inna azabi lasyadid." Dan jika kamu kufur, sesungguhnya azab Allah itu sangat-sangatlah pedih. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, daripada tanda-tanda mati hati adalah ketiadaan duka cita atas apa yang luput dari kamu daripada ketaatan-ketaatan dan meninggalkan penyesalan atas apa yang kamu perbuat daripada kegelinciran. Jadi ini adalah sebahagian daripada tanda-tanda matinya hati. Pertama adalah jauh daripada zikrullah yang membawa ketenangan hati. Tetapi kita tidak zikir, kita berkiblat kepada hawa nafsu. Yang kedua, tidak pernah mengambil peringatan dengan ayat-ayat Allah. Tak nak baca Quran, tak nak dengar nasihat-nasihat, tak nak pergi kuliah-kuliah. Benda ini juga akan menyebabkan hati kita mati. Jadi kita kena hadir banyak dengar-dengar kuliah, banyak hadir majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Seterusnya adalah lara dan lalai dari mengingati dan bersedia untuk akhirat, iaitu mengingati mati. Kita ni banyak ketawa, membazir masa dan buat perkara yang tidak berfaedah. Ini menyebabkan hati kita mati. Apabila kita banyak ketawa, banyak membazir masa, banyak buat perkara-perkara yang tidak berfaedah. Seterusnya adalah apabila kita kerap meninggalkan ibadah solat. Bila kita kerap tidak sembahyang, tak cukup 5 kali sehari kita sembahyang, itu akan menyebabkan hati kita mati. Dan orang yang meninggalkan, ini untuk orang lelaki . Orang lelaki yang meninggalkan 3 kali solat Jumaat dengan sengaja, maka hatinya akan dipeterikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kena welding tu. Bermaksud hidayah tak masuk. Ya Allah, bahaya kalau hati mati ni. Jadi kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita banyak beramal supaya hati kita tidak mati. Kerana orang yang hati mati ni, hidayah tak masuk dah. Bila hidayah tak masuk, tak ada beza dengan orang kafir sebenarnya. Wal'iyazubillah, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada hati mati. Jadi cukup dulu sekarang tu daripada saya Hafiz Afandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
3: Nidaul Islam.

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Anda bertemu lagi dengan Abang Bak dalam solat cara kita di Nasional FM. Apa Bak nak tanya satu soalan. Kenapa bila kita tegur orang, niat ni nak betulkan dia, tapi yang jadi adalah dia pula terasa, dia sentap, dia menjauh, lepas tu kerja kita makin susah? Sebab cara tegur lebih kuat dan lebih penting daripada isi teguran. Hari ini Abang nak kongsi 3 cara tegur orang tanpa buat dia rasa defensif. Dan kata kuncinya ialah mula lembut, fokus tingkah laku dan ajak sama-sama. Baik, yang pertama, mula lembut. Ramai orang silap pada ayat pertama. Ayat pertama tu pun dah bunyi macam serangan dah. Jadi orang terus pasang perisai. Dalam pendekatan Gottman, gentle startup ditekankan sebagai cara untuk mengelak komunikasi terus jadi defensif. Iaitu mula dengan perasaan dan keperluan, bukan dengan tuduhan. Contoh mula yang kasar adalah, awak ni memang tak reti buat kerja, betul? Contoh. Tapi kalau kita contoh mula yang lembut, saya nak bincang satu perkara supaya kerja kita lebih lancar. Gitu. Boleh? Yang kedua adalah fokus tingkah laku, bukan serang karakter. Ini beza antara teguran yang membina dengan teguran yang menghina ataupun memalukan. Kita guna model SBI. S, situation. Bila dan di mana berlaku. B, behavior. Apa yang dibuat. Dan I adalah impact. Apa kesannya pada kerja atau orang lain. Model SBI, situation, behavior, impact ini memang digunakan secara meluas untuk bantu feedback jadi jelas dan kurang menghakimi. Contoh-contoh SBI. Dalam mesyuarat pagi tadi, apabila laporan belum siap, kita terpaksa tangguh keputusan dan ini melambatkan kerja tim pasukan kita. Nampak? Situation, behavior, impact. Apabila anda fokus pada tingkah laku, orang akan lebih mudah untuk mendengar. Tapi kalau anda label-label orang, habis. Defensif terus naik, kita tak boleh nak tegur apa pun. Baik, yang ketiga adalah ajak sama-sama. Orang defensif apabila dia rasa dia dihukum, bukan dibimbing. Sebab tu dia jadi defensif. Jadi selepas tegur, terus ajak cari jalan. Cari jalan untuk menyelesaikan masalah. Guna 2 soalan ni. Yang pertama, apa yang buat benda ni jadi susah untuk awak? Nampak kita tunjuk kita prihatin. Soalan kedua, contoh, apa satu perubahan kecil yang kita boleh buat supaya ia tak berulang? Ini selari dengan prinsip mendengar aktif ataupun active listening. Apabila orang rasa didengar, emosi lebih positif dan interaksi jadi lebih baik. Boleh? Dia macam, analogi dia macam jurulatih lah Jurulatih yang bagus bukan setakat tunjuk yang mana salah. Jurulatih yang bagus juga tunjuk cara untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Boleh? Baik, jadi ini 3 cara tegur orang tanpa buat dia defensif. Yang pertama, mula lembut supaya perbualan selamat dari awal. Yang kedua, fokus tingkah laku dengan SBI supaya jelas tanpa menghina. Dan yang ketiga, ajak sama-sama supaya dia rasa dibimbing, bukan dihukum. Jumpa lagi Abang Bak dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
2: Akak cakap.
3: Nina.
2: Ya, Kak.
3: Ya, nampaknya kan nak peruntukkan untuk sektor pendidikan kekal paling tinggi RM69 bilion. Tahun lepas RM66.2 bilion je.
2: Alhamdulillah. Pendidikan tu akan negara kita, Kak. Barulah akan tumbuh generasi yang mampan.
3: Wah, macam berpidato pula Nina. Baik pulih fasiliti untuk semua jenis sekolah pun naik dari 1 bilion ke 2 bilion untuk IPT pula tu kan. 800 juta. Ya Allah, makin selesalah semua murid-murid dan pelajar.
2: Akak, dalam pendidikan fasiliti sekolah tu adalah pasu tempat bercambahnya akak, Kak. Dan universiti kondusif, lahirlah murid dan pelajar yang optimis.
3: Amboi, amboi. Sah awak ni dulu budak pidato ya, Nina. Bantuan awal sekolah ni pun akak nak cakap naik dari RM150 kepada RM200. Tingkatan 6 pula dapat elang RM2,500 setahun. Ha, silakan ayat pidato berikutnya Cik Nina.
2: Alah kak, saya dah habis idea lah kak. Tapi mantap, bajet 2027. Elaun bulanan murid dan guru dalam bidang pendidikan khas pun dinaikkan kak.
3: Iya, memang kerajaan kita mengambil berat semua cabang dalam pendidikan Nina. Ui. Maka akan lahirlah pewaris pucuk pemimpin negara yang bakal memacu Malaysia ke puncak dunia.
2: Wow, akak pun dah pidato juga nampaknya. Tahun depan bolehlah jadi calon pelan raya, kak.
3: Nina, atak undi akak siap ya.
2: Begitu pula, akak.
4: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

Nasional FM sentiasa di hati bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam pada malam ini. Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi terus dengar Nasional FM. Tidak kira lah di mana juga anda berada ketika ini, yang masih lagi dalam kenderaan, perkongsian juga untuk anda yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia, info kerja-kerja penyelenggaraan Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Plus DE1. Kerja penyelenggaraan di kilometer 249.2 sehingga kilometer 247.7 arah utara dari Kuala Gangsa ke Ipoh Utara, lorong kiri ditutup. Tarikh dan masa pelaksanaan adalah malam ini 9 malam sehingga 5 pagi esok 15 Oktober 2026. Diikuti juga info trafik terkini, bergerak perlahan di lokasi Lebuh Raya Plus arah selatan Bandar Kasiah ke Jawi disebabkan kemalangan di 163.0 arah selatan, lorong kecemasan terhalang arah utara Juru ke Perai. Lebuh Raya Plus E2 arah selatan Dato' On ke Pasir Gudang. Diikuti Lebuh Raya Kesas arah barat dari Plaza Tosanwi ke Kewajipan. Lebuh Raya Elite arah selatan Shah Alam ke Sifil. Diikuti Lebuh Raya NPE E10 arah selatan Angkasa Puri ke Pantai Dalam. Lebuh Raya LDP E11 arah utara Mutiara Damansara ke Plaza Tol Pencala arah selatan, Kelana Jaya ke Plaza Tol PJS, Puchong Jaya ke IOI Puchong. Lebuh Raya Laksa ataupun LKXA di E13 arah selatan persimpangan Kota Kemuning ke persiaran Anggerik Moka. Jadi sentiasa berhati-hati untuk anda semua yang memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Berhentilah seketika kalau berasa letih, berasa mengantuk, kena kopi dulu ke ataupun solat isyak dulu ke, dah segar mata, dah segar muka, baru sambung perjalanan anda, okay? Yang paling penting, saya akan bersama-sama dengan anda sepanjang perjalanan anda juga. Pastinya hiburan dan informasi untuk anda, yang terbaik di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengar Counter Artist di Nasional FM.
1: Kembali sama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati seperti biasa. Setiap hari Rabu, kita akan bersama dengan panel jemputan kita untuk segmen Counter Artist pada malam ini. Dan orangnya pun telah berada di hadapan saya. Bukan seorang, bukan dua orang, malah empat orang. Kita bersama dengan kumpulan Kalam. Apa khabar semua?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, Nampak semua handsome-handsome, kacak-kacak bergaya ni. Semua ni, muda-muda lagi kan. Baik-baik saya lah, cik. Assalamualaikum, selamat datang Kalam. Apa khabar?
2: Assalamualaikum.
1: Sihat lah, selamat datang ke Konti Nasional FM, sentiasa di hati. Sebenarnya Kalam ni kalau nak cerita, ni baru saja ditubuhkan Februari tu hari kan?
2: Betul.
1: Februari untuk tahun 2026. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, buah tangan baru daripada Kalam ni, kita nak dapatkanlah juga orang kata latar belakang kumpulannya. Siapa namanya? Kan, berapa total sebenarnya kumpulan ni? Kita mulakan yang baju putih ni dulu.
2: Saya Isahan.
1: Okay.
2: Saya adalah abang kepada dia orang lah.
1: Abang
2: paling tua lah, paling tua.
1: Okay.
2: So
1: Danny. Sebelah Isa siapa?
3: Kalau untuk saya pula, saya Danny Zarif. Saya dalam kumpulan ni, saya paling bongsu lah.
1: Paling bongsu, paling nakal lah.
3: Isa kan? Paling nakal lah. Itu bukan saya.
2: Paling nakal ada yang lain.
1: Oh, ada lain. Okey, yang lain tu siapa? Yang belakang tu siapa? Okey.
4: Saya Muhammad Lefidaus, boleh panggil Alif. Dan saya
2: yang paling nakal tu lah.
4: Yang paling baik.
1: Yang paling biasa orang mengaku baik ni, dia paling nakal kan?
2: Betul.
1: Okey, sebelahnya.
5: Dan nama saya Zuhaimi Zulkifli. Saya ni dikira angah lah dalam kumpulan Kalam ni.
1: Angah-angah
2: tu.
5: Angah-angah.
2: Kita jadi adik-beradik ni?
1: Adik-beradik lain bapak.
2: Macam adik-beradik lah.
1: Macam adik-beradik lah. Yelah, dia kalau dah dalam satu kumpulan ni memang susah senang sama-sama cerita dia.
2: Ya, betul.
1: Kan? Okey, kalau kita nak cerita dalam kumpulan Kalam ni, saya panggil kumpulan Kalam lah
2: Boleh.
1: Bagaimana terciptanya kumpulan Kalam ni pada asalnya sebenarnya?
2: Okey, pada asal dia pada tahun lepas sebenarnya, Disember.
1: Okey.
2: Panel kontak saya.
1: Okey.
2: Panel kontak saya secara random lah.
1: Oh, panel kontak?
2: Panel kontak saya.
1: Maknanya panel memang dah kenal Isa lah sebelum ni.
2: Panel kenal
1: okay.
2: Saya.
1: Okey.
2: So kita berjumpa. And panel terus bagi tahu saya yang dia nak buat satu group boy band, tapi nak bawakan lagu-lagu yang berunsurkan dakwah.
1: Okay, dakwah
2: keagamaan ataupun dakwah lah. And of course saya sangat berbesar hati lah benda tu kan, benda yang baik kan. And start daripada situ, our first meet tu, kita orang plan untuk buat like private audition macam tu lah. So kita buat iklan dekat social media untuk panggil siapa yang berminat lah untuk digabungkan dalam group ni. So kita buat private audition. Yang datang pun tak terlalu ramai sebab it's private kan. Dalam 20 lebih 30 macam tu lah. And daripada situ kita discover Danny, Alif dengan Zul lah.
1: Okay.
2: Untuk group ni, group of four.
1: Yeah. Maksudnya masa buat pilihan tu, daripada uji bakat tu, memang kita memang panggil mereka ni pun, ataupun memang mereka ni datang uji bakat tu, macam mana?
2: Diorang approach daripada social media lah.
1: Okay.
2: So siapa yang kita buat like iklan dekat social media, siapa yang berminat nak uji bakat, nak cuba, so dia boleh register apa semua, and dia orang datang lah. And out of almost 30 people yang datang tu, kita shortlist, partner shortlist Reni, Alif dengan Zul. Tapi yang best ni masa audition tu, dia orang tak tahu yang hala tuju grup ni sebenarnya nak ke mana kan. Dia orang tak terfikir pun sebenarnya nak buat lagu-lagu yang berunsurkan dakwah macam ni. So after dah shortlisted, kita panggil dia orang balik, berjumpa, dan kita bagi tahu tujuan sebenar kita nak buat grup ni lah. Sebab kita nak tahu juga dia orang berminat tak kan. Mungkin ada setengah yang nak menari ke apa kan.
1: Mungkin.
2: So kita kena tahu dia orang berminat tak dengan grup yang dan hala tuju yang kita nak bawa ni kan. Alhamdulillah dia orang bertiga memang sangat bersetuju dan memandang daripada sudut positif lah, di mana lagu-lagu yang mungkin kita boleh inspire, inspirasi kepada anak-anak muda dengan lagu-lagu yang membawakan mesej-mesej dakwah.
1: Okay, kita nak cerita mengenai apa latar belakang jugalah kan kumpulan Kalam ni. Tadi Isa dah kongsikan Kalam ni terciptanya macam mana. Okay, untuk Danny
3: Okay, betul.
1: Danny, macam mana Danny rasa macam bila datang uji bakat tu, Danny ada rasa macam tak apa lah, try ke? Ke dah memang tahu nak buat, memang uji bakat tu nak buat boy band ke macam mana?
3: Sebab menurut postingan Pak Neil yang memang dia nak cari, dia memang nak tubuhkan boy band. So saya dalam minda saya masa tu memang dah fikir, oh mungkin ke arahnya macam konon K-pop ke, mungkin macam nak jadi the next boy band Malaysia ke kan. Okay. Tapi after saya dah tercalon, dah terpilih, Pak Neil ajak jumpa. Okay. And di situlah dia briefing apa mission yang Pak Neil nak buat untuk boy band ni. So saya daripada situ saya rasa macam okay, mungkin ini adalah calling juga daripada saya. Rasa personally saya rasa macam Allah ada plan untuk saya. So ini adalah salah satu cara untuk saya masuk ke dalam industri. So why not, dalam masa yang sama saya buat apa yang saya suka. Saya pula ada background music.
1: Okay.
3: Jadi dalam saya buat apa yang saya suka, saya menyebarkan dakwah sekali.
1: Betul. So, saya setuju benda tu. Dia ni memang dari kecil dah menyanyi ke dia ni?
3: Saya memang dari kecil memang nak menyanyi, tapi sebab saya asal Pahang, memang duduk kampung. Okay. So saya tak dapat nak terdedah sangat dengan muzik ni. Dengan persembahan semua, selalu buat persembahan sekolah je lah. Jadi bila saya dah umur 18, saya duduk datang kerja dekat KL, barulah saya dapat sikit-sikit join uji bakat ni, uji bakat ni.
1: Maksudnya memang dia ni dah menyanyi dekat social media lah.
3: Menyanyi dekat social media, yes.
1: Maknanya suara ni sedap ni. Cik, tak cerita Alif pula. Alif, macam mana Alif? Kongsikan sikit pengalaman bila dah terpilih dalam kumpulan Kalam ni.
5: Main sikit ni.
1: Okey, Alif. Okey, tak apa. Saya kontrol volume. It's okay, it's okay.
5: Actually, saya Alhamdulillah bersyukur dapat terpilih untuk ahli kumpulan Kalam. Actually, tak expect pun. Yang grup mini, maksudnya VC grup ni boleh Pak Neil yang menerusikan dakwah. Saya pun agak terkejut juga. Tapi Alhamdulillah saya accept benda tu. Dan orang kata cara baru dalam Malaysia ni nak tubuhkan boy band. Sebab tak ada lagi dekat Malaysia kan.
1: Betul.
5: So, saya try. And Alhamdulillah saya rasa berpuas hati. Dan saya pun agak terkejut at first yang Pak Neil nak buat lagu AI. So Pak Neil briefing dah, explain apa semua. Kami rasa benda tu salah satu benda yang baru untuk kami dan juga di Malaysia actually. Dan saya juga berpengalaman jugalah dalam bidang nyanyian. Dan saya pernah ada kumpulan boy group sebelum ini.
1: Sebelum ini pernah ada. Dah memang menyanyi lah.
5: Dan dah orang kata sebab PKP dan tu, so tak boleh go anywhere.
1: Faham.
5: So Alhamdulillah saya nak buat comeback dalam Kalam, insyaAllah kali ni.
1: Boleh. So sama lah, Ali pun sama menyanyi dekat social media jugalah. Post sebagainya, buat live. Zul, macam mana Zul? Sama juga?
6: Cuma saya di antara rakan-rakan saya ni, saya orang kata paling baru dalam industri ni. Sebab saya betul-betul memang orang kata macam orang biasa yang level nyanyi tu sama ada setakat kalau orang panggil buat persembahan ataupun nyanyi kat karaoke macam tu je.
1: Jangan rasa. Jangan, macam tu Zul.
3: Humble ni Zul.
6: Humble sangat. Jadi cumanya saya seorang yang suka perform.
1: Okay.
6: Saya merupakan seorang MC, buat hosting.
1: Oh, ya ke?
6: Dan saya selalu berada di depan kamera, tapi bukanlah kamera yang satu, pada social media punya. So, saya sangat suka perform. So that's why saya tak tahu, tengah godik-godik dekat tracks. Biasalah nak cari side job sebab saya buat MC kan. Tiba-tiba pop ternampak. Kenapa tadi kita orang most of kita orang bertiga ingat dia macam K-pop? Sebab dekat poster tu dia menggambarkan dia mencari boy band yang sangat-sangat ada potakan yang menarik, yang boleh buat ni, buat itu. Itu yang at first sebenarnya saya pun tak ada expectation. Saya pergi, saya jumpa, sebab time saya pergi tu subhanallah memang ramai suara-suara yang hebat.
1: Betul.
6: So saya ini serius, memang rasa ramai sangat. Dan saya rasa saya pergi tu sebab nak pengalaman.
1: Tak apa, kita cuba.
6: Betul
1: kan?
6: Tapi Alhamdulillah berkat orang kata waktu tu Abang Isa dengan Pak Neil, dia nilai dan diberi saya peluang. Waktu dia panggil kami untuk bertemu one by one, dia bagi tahu. Dan honestly bila bagi saya Pak Neil bagi tahu lagu ini, kumpulan ini hala tuju dia lebih kepada dakwah, buatkan saya sebab lah sebenarnya happy. Sebab orang kata selama ni yang saya doa, Allah bagi. Dia macam satu wake up call. Sebab kita tahu diri, kalau diri saya lah, saya ni bukannya baik mana pun.
1: Betul.
6: So mungkin dengan cara ni Allah nak atur saya. Kau suka perform kan? Tapi in a good way.
1: Betul.
6: So that's why saya, most of us lah, the main goals yang satukan kita orang berempat adalah goal yang dakwah tu. Mm-mm. Sebenarnya.
1: So bila kita yalah menyanyi ke berlakon ke ataupun hosting ke apa ke, sebenarnya setiap benda yang kita buat dalam industri seni ni semua dakwah sebenarnya. Betul. Sama dengan filem, kita ceritakan filem tu mesti ada moral value dia. Betul. Menyanyi, message dia, menyanyi pun sama, lirik yang kita sampaikan tu kalau penonton dapat, penonton, ui ini cerita pasal kehidupan aku dengan Tuhan. Ah, kita dapat apa benda tu kan. So benda-benda tu orang tak nampak. Kalau boleh kita nak buat lagu tu biar ada isi hati yang kalau boleh dia jadi evergreen lah. Kan? Setiap solat kita boleh pasang lagu kalam, sebelum solat kita boleh pasang lagu kalam, lepas solat kita boleh pasang. So benda-benda tu yang mahal sebenarnya. Itu yang sebenarnya intipati Pak Nil wujudkan kalam ni sebenarnya. Ha, sebelum tu saya nak tanya juga, memang dari kecil ke menyanyi? Semua ni ha, dari kecil ke ataupun memang dah peringkat umur sekolah ke macam mana?
2: Macam saya daripada peringkat umur sekolah lah. Pernah menyertai juga kira pertandingan nyanyian lah, beberapa pertandingan nyanyian lah previously. So memang dah ada lagu juga sebenarnya sebelum ni. So this is actually comeback jugalah sebenarnya. But I comeback in a good way lah.
1: Yelah, betul. Sama lah juga adik ni Alif, Zul pun memang dah dari kecil lah memang menyanyi ke macam mana? Macam Zul tadi bermula daripada pengacaraan tu.
6: Dulu ada nyanyi tapi sekadar macam kalau ada
1: nyanyi keluar suka lah. Alif sama lah.
4: Macam saya menyanyi dan berlakon juga bang. Daripada kecil juga.
1: Daripada kecil jugalah. Maksudnya menyanyi, dalam bidang nyanyian ni pernah lah masuk program-program reality dan sebagainya.
4: Program reality pernah lah juga.
1: Pernah jugalah kan. Daripada kecil dia yang
2: Bintang kecil.
1: Daripada kecil. Yelah, dia kadang-kadang bila orang, setengah orang bakat dia terhasil bila dia dah besar sikit.
2: Betul.
1: Kecil dia tak menyanyi. Kecil-kecil dulu dia main kawin-kawin dia, dia tak nyanyi pun.
3: Betul.
1: Ada setengah orang menyanyi dari kecil sampai ketua.
2: Ya.
1: Yeah. Dia macam itu, jalan cerita orang lain-lain kan. Betul. Itulah cerita dia. Kalau kita nak cerita selain daripada buah tangan terbaru daripada Kalam ni yang berjudul Musa, tak silap saya.
2: Ya, yeah,
1: kita cerita pasal Musa tu. Apa lagi perkembangan terkini untuk kumpulan Kalam ni? Apa lagi selain tu? Mungkin ada persembahan ke apa selepas ni ke, ada ke? Ke setakat ni tak ada lagi ke macam mana?
2: Actually sangat-sangat baru sebenarnya. Kita baru saja release juga single yang pertama ni. We did our first performance hari tu dekat adalah event kerajaan juga sebenarnya.
1: Oh, ya ke?
2: Ya, event kerajaan juga. And kita doing our promotion sekarang ni lah. Went to some radio stations dan sebagainya lah. So tengah menjalankan promo untuk lagu Musa. Tapi sebenarnya ada satu lagu yang
4: special
2: song jugalah. Ada satu special project juga sebenarnya yang kita tak boleh nak share lagi lah.
1: Rahsia
2: lah. Ada special project second single kita tu.
1: Oh, second single. Dah recording ke belum lagi?
2: Belum recording lagi.
1: Tapi demo dah ada.
2: Lagu dah ada.
1: Oh, belum recording
2: lagi
1: ya?
2: Belum record lagi.
1: Okey, tak apa. Kita nak cerita dulu buat tangan pertama. Sebelum tu kita berehat seketika. Kejap lagi kita sambung semula dalam segmen Kauntan Artis pada malam ini. National FM, sentiasa di hati.

0: Masih lagi bersama-sama dengan saya di Nasional FM Sentiasa di Hati dan juga bersama dengan panel kita dalam segmen Komentar Hati pada malam ini. Kita bersama dengan Kumpulan Kalam.
1: Yes.
2: What's up guys?
0: Saya sebut Kumpulan Kalam boleh eh?
1: Boleh.
0: Nak cakap band macam tak kena pula kan?
1: Kumpulan Kalam boleh.
0: Kumpulan Kalam boleh. Nampaklah keaslian kemelayuan tu kan?
1: Yes.
0: Ada dakwah, ada Kalam.
2: Yeah. Kalam Boys. Kalam Boys.
0: Kalam Boys. Yes. Boleh juga kan?
1: Kalam The Boys.
0: Kalam The Boys.
2: Kau pandai-pandai je.
0: Okay, sebenarnya Kumpulan Kalam ni dia ada tujuan dia untuk datang ke Konti Nasional FM, bukan sekadar borak-borak kosong. Jadi kita nak berjumpa. Sebenarnya ada buah tangan terbaru daripada Kumpulan Kalam ni, di mana sorry, minta maaf eh, tak sedap pula. Di mana lagu Musa yang bertajuk lagu terbaru daripada Kumpulan Kalam, lagu
1: Single
0: Musa.
1: Sulung.
0: Single Sulung.
1: Betul.
0: Single Sulung.
1: Sulung single.
0: Dan pertama.
3: Yes,
1: pertama.
3: Single
1: Sulung. Anak Sulung lah.
0: Anak Sulung lah. Okey, kalau kita nak cerita lagu Musa ni, sebenarnya lagu ini dia berkisarkan apa dan kenapa memilih tajuk Musa ni? Kita nak tanya abang lah.
1: Lagu Musa ni, sebenarnya dia punya lirik dalam lagu ni memang 100% daripada ayat Quran tu sendiri.
0: Okey.
1: Sebenarnya daripada surah Toha dengan surah An-Naml. Yang banyak mengisarkan tentang Nabi Musa.
0: Nabi Musa. Agak dah.
1: So lirik dia memang kita tak ada ubah langsung tau.
0: Memang seketul
1: daripada terjemahan dalam Quran daripada dua surah tu lah, gabungan dua surah tu. Itulah untuk lagu Musa dia.
0: Sebab
1: punya ni,
0: bila saya tengok tajuk daripada Kumpulan Kalam ni, Musa tu sebenarnya dalam fikiran saya memang saya dah assume benda tu dah. Ini mesti cerita berkenaan dengan Nabi Musa.
1: Betul.
0: Tapi bila Isa cakap, betul lah tekaan saya.
1: Yes.
0: Sebab dia tak mungkin letak pasal seseorang punya cerita kan.
1: Betul.
0: Mesti
1: betul.
0: Ada something yang menjadi okay, ni mesti ada kena mengena dengan kita punya Nabi ni.
1: Yes.
0: Cerita dia. Okay, itu tajuknya lah.
1: Tajuk
0: dia. Kalau kita nak cerita lirik dia, siapa yang buat lirik ni secara keseluruhannya?
1: Lirik saya daripada Quran tadi.
0: Oh ya, lupa.
1: So kita tak ada buat.
0: Memang tak ada ubah. Yes. Tak ada olah apa pun.
1: Tak ada olah apa pun.
0: Okay.
1: So daripada lagu memang Pak Nin sendiri yang prompt daripada AI lah.
0: Itu yang menariknya sebenarnya. Lagu ni dibahagikan kepada dua, iaitu buatan AI dan juga dengan manusia.
1: Jadi bila insan.
0: Insan. Bukan manusia lah. Insan.
2: New vocab orangnya.
0: Okay. Ini adalah gabungan terbaru di mana insan dan juga AI bergabung. Betul. Menghasilkan sebuah lagu.
1: Betul.
0: Jadi proses dia tu, kalau kita nak cerita, mudah ke ataupun yelah kita nak kena serasikan dengan prompt, nak serasikan betul, dengan betul. AI nak bagi ada sama, jangan ada ni macam nampak sangat ke, itu macam mana proses tu cerita dia?
1: Okay, macam lagu ni memang kita prompt, memang partner prompt daripada AI. Lepas tu di arrange semula oleh Abang Eji Koko. So kita tak ambil directly from the AI sebab sound dia agak sedikit ada non-realistic sikit lah.
0: Betul.
1: So kita kena remanage balik the whole song. So Abang Eji yang buat lah. So somehow dia punya proses tu sama juga macam lagu-lagu yang biasa juga sebenarnya.
0: Okay.
1: So it become a song, like a real song juga sebenarnya. Sebab kita rearrange balik music apa semua untuk sesuaikan dengan kosa kata yang di mana lyrics ni lah. Untuk sesuaikan setiap bahagian tu lah. So proses tu, throughout the process tu memang saya rasa it's not that easy juga sebenarnya. Sama macam mana orang rekod lagu baru juga sebenarnya.
0: Sebab dia menggunakan insan.
1: Betul.
0: Modal insan.
1: Modal
3: insan. Kiranya Abang AG tu yang menghidupkan lagu tu dan kami yang menghidupkan vokal dalam
1: lagu tu.
0: Yelah, dia bukan mudah sebab bila kita dah pakai AI ni, kita arrangement balik lagu tu supaya nak nampak lebih realistik.
1: Betul.
0: Digabungkan
1: betul
0: dengan insan lagi.
1: Sebenarnya dia lebih kepada inspirasi daripada AI lah. So not directly from AI. Mungkin ada orang salah faham juga kan.
0: Betul.
1: Dia fikir kita just from kita shortcut ke kan. Tak lah sebenarnya. Kita went through the normal process juga macam mana orang release the lagu kan.
0: Yelah, sebab kalau orang nak cerita memang lah AI ni sebenarnya kalau dalam industri kita memang sangat membantu. Kalau
1: betul
0: kita guna 100% tanpa setakat prompt je, itu saya rasa semua orang boleh buat.
1: Betul.
0: Orang yang tak ada bidang muzik pun dia boleh buat. Tinggal prompt je kan.
1: Betul.
0: Tapi kalau ada arrangement tu, itu yang lagi nampak realistik kat situ.
1: Yes.
0: Music video pun dah buat eh.
1: Music video dah buat. Alhamdulillah.
0: Saya tengok music video lagu Musa ni dengan ada lirik sekali kan, yeah, silap saya. Memang kita nampak lah macam kumpulan nasyid tapi versi moden. Faham tak dekat situ kan?
1: Rasa bang, abang tengok MV tu dengan dia kata-kata kalau, dalam lagu tu.
0: Dia kalau dah cerita
1: berkaitan pasal Nabi kita ni, memang rasa dia lain ni.
0: Tipulah kalau kita tak into dalam lagu tu.
1: Betul.
0: Kan? Sebab kita tengok lirik pun kita dah tahu ini memang ayat Al-Quran ni.
1: Yeah.
0: Dengan ada lafaz Al-Quran dan
1: betul,
0: sebagainya
1: betul,
0: kan.
1: Betul.
0: So kalau kita dengar ni memang... Jangan risau, lepas ni memang saya akan main sebelum solat dengan lepas solat lah. Sebab sangat.
2: Tapi bang,
0: yeah,
2: kau pernah tengok video tu kan? Abang rasa lokasi tu familiar tak?
0: Sebenarnya familiar. Tapi saya lupa kat mana. Sebenarnya lokasi penggambaran tu kat mana
2: kita Kita bagi hint, ada ada pasangan yang baru je bersama kan?
0: Okay.
2: Dia buat dekat situ, tapi kita orang first yang shoot dekat situ.
0: Okay.
1: Menara yang tertinggi lah.
0: Okay. Yang baru kahwin minggu lepas eh. Yang viral satu Malaysia.
2: Viral.
0: Yang bawa macam-macam barang
1: macam-macam. Yang bersurut tu.
0: Pandai korang eh. Okay. Faham. Oh, kat situ ke? Patutlah saya tengok macam familiar. Tapi itulah dia. Kadang-kadang muzik video ni sebenarnya membantu dari segi pembawakan lagu tu. Bila ada visual, orang dapat lihat, orang dapat dengar sambil-sambil tu. Sebenarnya itu yang membawakan lagi satu kebaikan buat kita. Kita menggayakan lagu tu nampak lagi sedap lah sebenarnya.
1: Betul.
0: Kadang-kadang orang tertanya siapa yang penyanyi-penyanyi lagu ni kan. Tapi kalau nak cerita lagu Kalam ni, kumpulan Kalam ni, lagu Musa ni, dia proses untuk rakaman secara keseluruhannya berapa lama? Yelah, rekod sekali ke ataupun asing-asing ke macam mana?
1: Rekod secara berasingan. Secara berasingan. Proses dia sebenarnya ambil masa juga sebenarnya. Sebab awal tu kita buat projek ni lebih by heart tau. So kita tak lebih plan, oh kena launch yang date ni, okay, kita kena target promo ni kita. Sebab dia ada sentuhan dakwah dalam hati kita tu kan. So lebih kepada Allah yang mengatur lah. So kita tak ada pusat, okay partner bila kita nak ni apa semua. Dia lebih kepada okay partner beritahu, okay next week kita record. Okay this week kita shoot MV. Kita just follow the flow sahajalah. So proses dia memang dah perbincangan ni daripada bulan puasa hari tu. Kita release hari tu bulan 7 eh? Bulan 6? Bulan 7 eh?
2: 7
1: sini. Bulan 7, bulan 8 macam tu lah kita release. Sebenarnya kita tak rush sangat sebenarnya projek ni lah. Kita lebih enjoy the process, follow the flow, while kita orang pun create our bonding dan chemistry kita jugalah. Sebab dalam group ni kita kena ada chemistry bersama kan. Sebab kita nak sampaikan satu lagu bersama kan. So kita take our time jugalah sebenarnya untuk lagu ni. Dan alhamdulillah everything berjalan dengan lancar.
0: Maksudnya tak ada rasa macam rushing.
1: Tak ada.
0: Kalau bahasa Islamik dia, kita ikut macam mana dia bawa.
1: Betul.
0: Bahasa Islamik dia kan.
1: Tepat.
0: Ikut hati, ikut yang mana dia bawa.
1: Betul.
0: Kan? Sebab Tuhan yang menggerakkan hati kita.
1: Betul.
0: Kalau Tuhan tak gerakkan hati kita, tak jumpa malam ni.
1: Tak jumpa.
0: Itu semua rezeki dia kan.
1: Alhamdulillah.
0: Sebenarnya saya nak dengar lagi lagu Musa ni. Jadi kita break dah seketika.
1: Boleh.
0: Jadi kita sambung semula. Dan selepas tu saya nak dengar secara live ataupun secara langsung pula Kumpulan Kalam ni nyanyi.
1: Boleh.
0: Tapi sebelum tu kita berhibur dahulu untuk anda semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Juga boleh tonton dan saksikan di Facebook Live Nasional FM. Ayuh kita bersama-sama dengar Kumpulan Kalam Media Musa Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda baru saja dengarkan sebuah lagu daripada kumpulan Kalam. Ini dia berjudul Musa untuk anda, Nasional FM, sentiasa di hati. Masih lagi kita dalam segmen Kaunter Artis pada malam ini. Betul lah, lagu ni dia ada satu soul yang memang kalau kita dengar, kalau secara jujurnya, sebab saya selalu duduk kat depan panel ni, saya selalu memang susun lagu. Tapi kalau saya selitkan lagu ni lepas azan, memang sangat sesuai.
1: Betul.
0: Sebab dia memang, memang kalau kita dengar lirik dia pun memang kita tahulah ni memang lirik ketuhanan. Tajuk pun kita dah tahulah.
1: Betul. Musa,
0: dengan penyampaian ni lagi, dengan orang yang menyanyinya lagi, bila kita menyanyi dengan penuh dengan emosi, kita menyanyi dengan adik keikhlasan, benda tu sampai lah.
1: Betul.
0: Tapi kalau kita menyanyi sekadar sambil lewa, asal dapat duit, asal famous kan, tak ke mana kan.
2: Tapi lagu ni kita tak boleh nak sambil lewa, sebab kita tahu apa yang kita sebutkan inti tu pagi adalah kata-kata daripada Allah. So we have to give that feel lah.
0: Betul.
2: Untuk setiap kata-kata dalam lagu ni.
0: Sebab macam yang Isa berkata kan, benda ni kita berdakwah, kita nak remind dengan orang sebenarnya cerita pasal Nabi Musa ni sebenarnya. So nak bagi orang remind benda tu, kita kena sungguh-sungguh lah.
1: Yes.
0: So mesti gitulah. Sebab tu bila kita dengar lagu macam ni, best lah. Mungkin tak tahu lah, bagi saya lah, ini adalah nasyid new generation punya lah. Nasyid modern. Boleh cakap nasyid.
2: Sebenarnya kita modern kan dia, sebab kita nak reach anak-anak muda sekarang ni sebenarnya. Kita tak nak terlalu sounding nasyid tu kan. Takut dia orang kadang ada setengah dia jauh sikit hati kan. Macam aku masih lagi tak okay kan nak dengar lagu nasyid ni, macam tak sesuai untuk aku. So kita nak make it sesuai for everyone. Kau berdosa ke, kau baik ke, kau tak baik ke, you semua boleh dengar.
0: Betul.
2: Semua boleh dengar dan sama-sama kita berubah.
0: Betul. Lagu ni je bukan sebagai lagu boleh dianggap sekadar nasyid. Kadang-kadang lagu ni kalau kita nak galau pun boleh pakai lagu ni sebenarnya.
2: Betul.
0: Kita
2: betul,
0: galau dengan Tuhan lah.
2: Galau dengan Tuhan lagi baik kan.
0: Lagi baik. Sebenarnya daripada kita galau pergi sungai dengar lagu yang memang tak nak balik rumah. Betul. Contohnya
2: ini
0: kan,
2: ini healing yang bagus ni sebenarnya.
0: Betul. Itulah dia bestnya lagu ni kalau kita ada intipati yang baik.
1: Betul.
0: Okay, kalau untuk lepas kita dengarkan lagu Musa ni, sebenarnya saya nak suruh kumpulan Kalam ni nyanyi secara live sebenarnya. Boleh eh,
2: nak nyanyi full ke?
0: Oi, kalau full lagi senang. Tak adalah, kita nyanyi mungkin intro lah.
2: Intro lah eh.
0: Intro. Saya rasa chorus kot. Mana? Ikut korang lah.
3: Daripada
2: tapi,
3: awal chorus ke?
2: Tapi kalau chorus dia tak dapat semua vokal lah. Kalau dia ambil from the awal tu,
0: okay, kita ambil intro
2: kita
0: lah.
2: Kita dapat setiap layer kan.
0: Boleh.
2: Masih-masih tak nak chorus. Padahal chorus aku punya. Aku yang tak nak.
0: Okay, tak apalah. Kalau macam tu kita ambil intro. Jadi sama-sama kita dengarkan. Ini dia kumpulan Kalam, Musa. Terus dengar.

0: Betul lah.
1: Itu kurus satu lagi.
0: Oh ya.
1: Janganlah takut.
2: Oh ya, janganlah takut tu. Ada sembuh. Patut ambil yang tu. Ambil jangan takut tu. Tak lah, gurau je.
0: Okey lah, kalau kita nak cerita pandangan industri sekarang ni lah eh. Untuk okay. Kumpulan Kalam ni, kalau kita nak lihat newcomers dalam industri muzik untuk new boy band yang membawa satu lagu berkisar kekerohanian, keagamaan dan sebagainya. Jadi kalau pandangan Kalam sendirilah kan terhadap industri sekarang ni macam mana sebagai generasi baru dalam industri muzik ni?
2: Okey, bagi saya harapan sebenarnya okay. Semoga rakan-rakan yang lain kan boleh menerima dengan baik juga.
0: Okey.
2: Sebab yes, memang kita lagu kita prom daripada AI, tapi somehow kita rearrange balik everything, dan sebenarnya yang kita nak tekankan adalah message dalam lagu Musa ni dan lagu-lagu yang akan datang. Semoga dapat penerimaan baik daripada rakan-rakan yang lain dan juga pendengar. Itu daripada saya lah.
0: Daripada Denny? Oh, Muazzam Shah ni?
3: Yes. Bagi saya, harapan saya dekat lagu ni untuk semua pendengar adalah untuk reach a lot of people. Kalau boleh, di Indonesia, di Singapura pun untuk semua umat Islam sebenarnya lagu ni. So saya harap boleh ke international level.
0: Boleh. Amin. Kita buat dia. Macam saya cakap lah,
2: international FM.
0: Macam saya cakap lah, bahasa Islamik dia, kita ikut je mana dia bawa, ikut hati.
3: Betul.
0: Alin, macam mana terhadap industri sekarang, pandangan lah?
4: Sama je kot, macam member lain dapat diterima oleh orang ramai lah. Dan saya harap juga lagu ni kekal sampai bila-bila.
0: Boleh.
4: Bukan hanya sekadar sekarang, tapi untuk pendengar untuk masa akan datang juga, bang.
0: Yeah. Zul?
5: Sudah tentunya kita memang berharap pendengar-pendengar ni dapat enjoy lagu Musa ni, bukan sekadar orang kata hiburan, tetapi untuk santapan rohani juga. Sebab memang daripada awal partner bagi tahu kita, lagu ni kita buat first, kita bukan nak menolak orang kata tak nak jadi nasyid, tidak. Sebab nasyid tu diorang dah ada segmen diorang. Kita bukan nak menolak sunnah sebagainya, tapi kita tahu di generasi sekarang dia memerlukan benda ni untuk diisi dalam hati. So at least kita dapat go through Gen Z yang baru dengan lagu-lagu macam ni, di mana secara tak sengaja korang boleh hafal makna surah Toha dan surah An-Naml tu.
0: Itu yang bagusnya.
5: Betul.
0: Kan, bila pendengar dapat hafal, dapat kenal, dapat recap balik, pahala mengalir tu.
2: Betul. Itulah kan? Tambah sikit, semoga juga lagu dan karya yang kita hasilkan ni menjadi saham kita dekat akhirat nanti. Juga untuk saham sebenarnya, untuk partner sebenarnya. Sebab ni adalah idea asal daripada Pak Neil. So bila kita nak buat benda ni, nawaitu kita yang tu lah. Semoga menjadi saham kita ke akhirat. Bila kita dah tak ada, satu hari nanti orang masih mendengarkan lagu-lagu ni dan boleh belajar, insyaAllah adalah untuk kita orang nanti.
0: Itulah cara kita berdakwah. Betul. Untuk penggiat-penggiat seni sebenarnya. Maupun apa juga seni lah, seni nyanyian ke, seni berlakonan dan sebagainya. Benda ni lah yang menjadi saham akhirat kita. Betul. Bila kita berdakwah, kan. Dan sebelum kita akhiri temubual kita pada malam ni juga, kalau kita nak cerita pandangan media sosial lah kan. Sekarang ni kadang-kadang media sosial pun boleh menjadi punca emosi kita terganggu dan sebagainya. Kita boleh dicekak sebagai penyakit ain lah kan. Benda tu yang kita nak elak sebenarnya. Jadi pandangan Kalam sendiri, media sosial ni sebenarnya bagus ke ataupun separa bagus ataupun tak bagus lah untuk sekarang ni, lagi-lagi kita nak dalam industri hiburan ni?
2: Saya rasa sangat bagus sebenarnya, tapi kita kena tahu cara untuk gunakan social media tu dengan cara yang macam manalah, which is kita sangat perlukan social media ni untuk macam kita nak sebarkan benda-benda yang baik. Sekarang ni kita boleh gunakan platform social media untuk sampaikan benda-benda yang baik, impact yang positif kepada masyarakat. Bagi saya, apa-apa pun yang kita buat dalam hidup kita ni, biar kita kita menghalakan ke arah yang positif lah. Di mana ada orang juga cakap okey lagu buat AI, tapi kita gunakan teknologi yang ada sebenarnya untuk kita sampai ke benda yang baik. Sama juga macam social media, kalau kita salah gunakan benda tu, dia akan menjadi satu benda yang buruk lah. Kalau kita gunakan secara yang baik, dia akan jadi benda yang baik. Bagi saya it's very important lah, sebab dengan cepat sebenarnya. So bila kita nak buat satu benda yang nak buat pahala pun, dia cepat lah
0: cepat
2: untuk kita. Tapi kalau kita buat yang ikut benda tak baik kot dosa pun cepat lah. So you have to know lah untuk nak gunakan sebaik-baiknya.
0: Adakah mungkin media sosial ni macam Isi cakap dia, kalau kita guna secara baik, baiklah jadinya. Betul. Kalau tak baik, tak baiklah jadinya. Tapi kalau terhadap industri macam mana? Mungkin memberi saingan yang tinggi ke macam mana?
2: Saingan macam mana?
0: Dari segi industri, industri muzik. Sebab kalau kita nak cerita penyanyi macam Tenawan, Senawan Tumbuh. Okay. Hari ni ada, lusa ada lagi. So benda tu yang akan menjadi saingan ataupun sebaliknya untuk kumpulan kalam.
2: Okey, bagi saya itu adalah satu saingan yang sihat lah sebenarnya. Dan rezeki masing-masing kan.
0: Betul.
2: So kalau nak kata lagi apa, minggu depan ada lagi, ada lagi, kan always ada. Sampai bila-bila we cannot stop this kan. So kita kita just follow the flow dan kita fokus kepada group kita sebenarnya. Kita tak rasa nak bersaing dengan sesiapa pun. Kita ada misi kita sendiri dan kita lebih baik fokus kepada mission kita dan sampaikan yang yang terbaik lah. Dan rezeki masing-masing, so tak ada masalah lah benda tu.
0: Itu yang mahal tu sebenarnya tu, kepercayaan pada rezeki tu. Sebab tu kadang-kadang kan, kalau kita selalu cakap tak apa, tak ada rezeki. Sebenarnya bukan tak ada rezeki, lalu sebenarnya tu kepercayaan pada rezeki tu. Sebab tu kadang-kadang kan, kalau kita selalu cakap tak apa, tak ada rezeki. Sebenarnya bukan tak ada rezeki, rezeki belum sampai.
2: Belum lagi.
0: Sebab tu kita kena betulkan cara kita bercakap tu kan. Kadang-kadang
2: kita kata tak ada.

0: lupa kalau kita sakit, duit tu pun tak ada nilai dah sebenarnya. Betul.
1: Setuju sebenarnya. Kita jumpa malam ni pun rezeki.
0: Rezeki.
1: Ha, kalau kita tak jumpa, mungkin belum rezeki sampai.
0: Betul.
1: Rezeki tu ada.
0: Harap ada rezeki untuk berjumpa lagi.
1: Ada. InsyaAllah boleh. Okay, itu dia. Saya kira penutup yang sangat manis buat malam ni. Kita bersama-sama dengan... tapi sebelum tu, boleh kongsikan juga media sosial Kumpulan Kalam. Untuk pendengar-pendengar mana tahu ada yang nak ikut perkembangan terkini.
2: Jadi sekiranya ada pendengar-pendengar kita di luar sana nak tahu perkembangan Kalam yang terkini, boleh follow kami di TikTok dan Instagram Kalam The Boys. Dan kalau kalian nak mendengar lagu-lagu Kalam yang terkini, boleh follow Kalam di Apple Spotify Music. Dan Apple Music. YouTube pun ada juga. So nantikan lagu baru kami.
1: Ejaan Kalam tu macam mana?
2: Kalam K4LAM.
1: K4LAM.
2: Betul. Yeah.
1: Kenapa 4?
2: Sebab ada 4 orang.
1: Kalau nak tahu, sebenarnya Kumpulan Kalam ni ada salah seorang darah daging daripada Haiman Tino.
2: Masya Allah.
1: Cuba satu. Ingin ku dibenci.
2: Ku ingin ku dibenci olehmu.
1: Saya gurau ada dia.
2: Okay.
1: Itu dia, kita bersama dengan Kumpulan Kalam pada malam ini untuk segmen Counter Artis edisi 14 Oktober 2026. Saya doakan Kumpulan Kalam selamat maju jaya.
0: Amin.
1: Semoga
0: Amin.
1: Dipermudahkan segala urusan. Apa yang diimpikan tercapai, insyaAllah.
0: InsyaAllah.
1: Dekat panel dengan Abang Haji Kukuh.
0: Boleh.
1: Mantap. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Jadi kepada anda, terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati pastinya dengan informasi dan hiburan yang terbaik.
3: Ketahui perkembangan terkini artis tanah air Malaysia di Counter Artis
1: setiap Rabu 9.15 malam hanya di Nasional FM.

Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Nah, ini boleh dimula dengan yang Buah Mat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: Nasional Malam, 8 malam hingga 12.30 malam. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12.30 malam. Nasional FM sentiasa di hati.

Dan baru saja berhibur sebuah lagu daripada Ella Kabus dan Sirna untuk anda 10.22 minit malam waktu ini. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus bersama-sama dengan kami Nasional FM, sentiasa di hati pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menghiburkan anda pada malam ini menerusi Nasional Malam. Selamat malam untuk anda semua dan juga bersama dengan Reza sehingga 12.30 malam nanti, yang mana masih lagi memandu, sentiasa berhati-hati, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda menerusi portal berita RTM, di mana Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyeru umat Islam untuk mengadakan solat hajat susulan situasi jerebu yang melanda negara ketika ini. Menerusi hantaran di Facebook pada hari ini, Dr. Zulkifli mengajak solat hajat dijalankan secara serentak di seluruh masjid dan surau wilayah Persekutuan. Moga Allah SWT mencurahkan rahmat dan hujan yang bermanfaat, katanya dalam hantaran itu. Dan untuk perkongsian yang seterusnya pula, harga runcit bagi RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing menurun sebanyak 5 sen seliter, manakala diesel tanpa subsidi turun 10 sen seliter bagi tempoh 15 hingga 21 Oktober ini. Menurut Kementerian Kewangan, MOF dalam satu kenyataan hari ini memaklumkan penyesuaian harga berasaskan formula mekanisme harga purata APM menyaksikan harga RON 97 turun kepada RM5.10 seliter berbanding RM5.15 seliter sebelumnya. Bagi RON 95 tanpa subsidi pula, harga baharu ditetapkan pada RM4.62 seliter berbanding RM4.67 seliter. Manakala harga runcit diesel tanpa subsidi kini berharga RM5.17 seliter berbanding RM5.27 seliter. Perkongsian info semasa ini diambil menerusi portal berita RTM. Pastinya benar, tepat dan dipercayai untuk berita terperinci. Nantikan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM. Terus kita berhibur, lagu terbaik menerusi pilihan bersama. Ini The UK's I Love You, I Miss You. Terus dengar Nasional FM.

Sinar Malam pada malam ini bersama-sama dengan saya pastinya, dengan hiburan yang terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini. Selamat malam untuk pendengar semua, walau di mana juga anda berada. Terima kasih terus berhibur, terus kita layan lagu yang penuh dengan kesyahduan malam ini yang terus menyerikan lagi malam anda menerusi Nasional Malam. Sebelum 41 minit malam, yang mana masih lagi dalam pemanduan, sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Abang-abang luri kita juga yang membantu, yang baru masuk shift, yang baru saja bermula pekerjaan ataupun yang baru saja nak mula segala tugasan anda pada malam ini, yang mendengarkan Nasional FM di pejabat, di klinik dan sebagainya, hospital, restoran, stesen minyak, mantap, terbaik semuanya ya. Yang paling penting, sentiasa jaga diri anda, jaga kesihatan. Apa yang kita boleh lihat daripada jabatan alam sekitar, bacaan indeks pencemar udara secara khususnya bagi kawasan yang tidak sihat di negeri Selangor, bagi daerah Kelang dengan bacaannya 188, negeri 9 dinilai 187, Larkin Johor 185, Johan Setia Selangor 185. Untuk di daerah Pasir Gudang 184, di Ceras Kuala Lumpur 180, Bukit Rambai Melaka 180, Shah Alam Selangor 178, Seremban Negeri 9 177, Putrajaya 175. Ini antara kawasan yang tidak sihat, diikuti kawasan di Bandaraya Melaka 175, Batu Pahat 175, Pengerang Alor Gajah 173. Jadi anda boleh terus rujuk Jabatan Alam Sekitar untuk bacaan indeks pencemar udara terkini. Sentiasa berhati-hati semua, jaga diri anda, jaga kesihatan, sentiasa pakai pelitup muka dan terus memperbanyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari supaya anda kekal hidrasi. Informasi dan hiburan yang terbaik untuk anda pastinya, hiburan yang terbaik dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik. Untuk kita berhibur, lagu yang seterusnya, lagu ini adalah ciptaan daripada Sa'ari Amri. Lagu ini juga dipublikan oleh Kumpulan Slam. Ini dia, Manisnya Rindu, terus berhibur kita. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: rumah kita dah jadi pot lepak.
1: Pot apa pula ni?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes ni.
0: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
2: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
3: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit, cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

0: Nina, ya nampaknya kan nak peruntukan untuk sektor pendidikan kekal paling tinggi RM69 bilion. Tahun lepas RM66.2 bilion je.
1: Alhamdulillah. Eh, pendidikan tu akan negara kita, Kak. Barulah akan tumbuh generasi yang mampan.
0: Eh, wah, macam berpidato pula Nina. Baik pulih fasiliti untuk semua jenis sekolah pun naik dari 1 bilion ke 2 bilion untuk IPT pula tu kan. 800 juta. Ya Allah, makin selesalah semua murid-murid dan pelajar.
1: Akak, dalam pendidikan fasiliti sekolah tu adalah pasu tempat bercambahnya akak, Kak. Dan universiti kondusif, lahirlah murid dan pelajar yang optimis.
0: Amboi, amboi. Sah awak ni dulu budak pidato ya, Nina. Bantuan awal sekolah ni pun akak nak cakap naik dari RM150 kepada RM200. Tingkatan 6 pula dapat elang RM2,500 setahun. Ha, silakan ayat pidato berikutnya Cik Nina.
1: Alah Kak, saya dah habis idea lah Kak. Tapi mantap, bajet 2027. Elaun bulanan murid dan guru dalam bidang pendidikan khas pun dinaikkan, Kak.
0: Iya, memang kerajaan kita mengambil berat semua cabang dalam pendidikan, Nina. Ui. Maka akan lahirlah pewaris pucuk pemimpin negara yang bakal memacu Malaysia ke puncak dunia.
1: Wow, akak pun dah pidato juga nampaknya. Tahun depan bolehlah jadi calon pelan raya, Kak.
0: Nina, atak undi akak siap ya.
1: Begitu pula, akak.
2: Hanya yang terbaik untuk anda, teruskan bersama-sama Nasional FM.
3: Boleh dengarkan Nasional FM sentiasa di hati menerusi aplikasi RTM Klik. Muat turun secara percuma ketika ini di telefon pintar anda ataupun di pelbagai peranti mudah alih yang anda perolehi ketika ini dan terus dengar walau di mana jua anda berada. Nasional FM sentiasa di hati yang terus menemani malam anda dengan hiburan yang terbaik, lagu yang penuh dengan cerita, hiburan yang penuh dengan nostalgia untuk tatapan kita pada malam ini. Juga boleh terus dengarkan menerusi saluran televisyen 869 serta MyTV 701 yang masih lagi mengekalkan di Corong Radio. Semoga baik-baik saja buat anda pada malam ini. Yang memandu, sentiasa berhati-hati, jalan licin dan sebagainya untuk kawasan yang hujan lebat. Semoga semuanya selamat sampai ke mana saja halu tuju anda. Ketika ini, sehubungan dengan Jerebu, kalau bacaan IPU naik, jangan ambil mudah. Apabila bacaan indeks pencemar udara meningkat, kesihatan boleh terjejas khususnya untuk kanak-kanak, warga emas dan individu yang mempunyai masalah pernafasan. Jadi pakai pelitup muka yang sesuai, minum air secukupnya dan kekal hidrasi. Semak bacaan IPU terkini dan kurangkan aktiviti luar, terutama aktiviti fizikal. Semoga semuanya selamat. Sentiasa jaga diri anda, jaga kesihatan. Terus kita berhibur feminin untuk anda, Nasional FM.

Di penghujungnya bersama dengan saya menerusi Nasional Malam untuk malam ini. Pastinya semoga anda terhibur hendaknya dengan lagu yang terbaik disajikan kepada anda sambil berehat di rumah ketika ini, sambil bekerja, sambil bertugas. Jangan lupa yang mana bekerja, walaupun kita penat ke apa, rehat seketika, minum kopi dulu ke, kemudian sambung semula segala tugasan anda pada hari ini. Yang juga malam ini sambil melipat kain, sambil menyiapkan tempahan, sambil yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, semoga dipermudahkan segalanya. Yang berniaga di sebelah malam ini, selamat berniaga semuanya. Semoga dimurahkan rezeki selalu. Selepas ini, Nun Alif Zain Alif ataupun Abang Manis akan sambung siarannya seperti biasa, Geng Burung Hantu, 12:30 malam sehingga 6 pagi nanti. Sampai kita bersama lagi, sentiasa jaga diri anda, jaga kesihatan dan hiasi peribadi. Terus dengar, terus layan. Saya undur diri dahulu. Assalamualaikum. Selamat malam.

0: Persembahan Eliana dengan Tak Tercapai Akalmu memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jauh anda berada. 4 jam yang lalu anda telefon bertemankan dengan Reza. 8 malam hingga 12 malam Nasional Malam. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru, Khamis 15 Oktober 2026, 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah, dengan Nasional Game Burhan tu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar? Semua jaga makan, jaga kesihatan. Yang paling penting anda sihat. Saya sering doakan semoga semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Tapi ada juga yang tak sihat kan? Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk Nasional Game Burhantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM seluruh negara. Termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Saya nampak rakan-rakan saya di RTM Negeri yang baru habis tugasannya. Di Perlis saya nampak kawan saya DJ Shah, DJ Mimi di Mutiara FM, Cik Su di Kelantan FM. Jadi selamat berehat untuk rakan-rakan saya ya. MyTV 701 Astro 869 juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Geng-geng burung hantu. Untuk kita layan lagu-lagu terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya berikan sepanjang 6 jam saya ke udara bersama dengan anda. Jadi terus kekal setia, stay tune. Ada juga pada waktu ini yang sedang bekerja, sedang bertugas ya. Selamat bekerja, selamat bertugas. Jangan risau, saya temani anda sampai pukul 6 pagi. Ramai yang sedang bekerja, sedang bertugas mencari rezeki. Mereka yang sedang berniaga juga sedang mencari rezeki pada waktu ini. Peniaga-peniaga di warung-warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran terus bersama-sama dengan Nasional FM. Juga mereka yang berada di atas jalanan mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Oh, gitulah. Semangat-semangat terus. 12 malam sampai 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Ini lagu untuk mereka yang sedang bekerja. Mudah-mudahan dapat menghiburkan anda. Semangat terus dengan tugasan yang diberikan. Galas tanggungjawab itu dengan sebaik-baiknya.
1: Kenapa Kanda nampaknya sedih?
2: Kakanda kasih Mbak dah marahlah sama Kanda. Dia bilang Kanda ni pemalas.
1: Memanglah Kanda pemalas. Bukan nak ingat cari kerja. Pergilah potong-potong kayu ke di hutan. Ini tidak. Sampai nak makan pun pinjam orang.

Ya, yang tengah kerja terus semangat ya. Jangan mengular pula. Siapa mengular, saya laporkan kepada bos anda. 12.28 minit tengah malam. Ya, hari ini hari Khamis. Dan pastinya kita lebarkan senyuman yang paling manis. Kita hindarkanlah kata-kata yang sinis. Kita senang, janganlah menangis. Kita ciptakan suasana yang harmonis dan juga romantis. Tapi jangan banyakkan promis. Sentiasa berfikiran optimis, pasti ceria dan juga sukses di hari Khamis. Setiap minggu kita akan tertanya-tanya. Tertanya-tanya apa dia? Macam mana dengan harga petrol? RON 97, 95 diesel. Baik, harga runcit petrol 97 dan juga 95 tanpa subsidi masing-masing turun 5 sen seliter, manakala harga runcit diesel tanpa subsidi turun 10 sen seliter bagi tempoh bermulanya hari ini 15 Oktober hingga 21 Oktober ini. Kementerian Kewangan memaklumkan harga baharu RON 97 tanpa subsidi ditetapkan pada RM5.10 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi RM4.62 seliter dan juga diesel tanpa subsidi RM5.17 seliter. Baik, dalam pada itu juga, penerima budi madani RON 95 ataupun budi 95 terus membayar RM1.99 seliter berbanding dengan harga RON 95 tanpa subsidi ya. Dengan kerajaan menanggung subsidi sebanyak RM2.63 seliter ataupun 57% daripada harga tanpa subsidi. Budi madani diesel juga terus membayar RM2.10 seliter. Kerajaan juga akan terus mengambil pendekatan berhemah bagi melindungi rakyat daripada turun naik harga di samping memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi dan juga terjamin. Itu RON 97, 95 dan juga diesel bagi minggu ini ataupun 15 Oktober hingga 21 Oktober nanti. Mana dia geng-geng Burhantu? Dah laporkan diri bersama dengan saya belum? Laporkan diri di Facebook rasmi National FM, Instagram, di live TikTok seketika nanti. Jadi terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti. Terus semangat. Walaupun dalam hidup kita, kita menerima pelbagai ujian dan juga dugaan kan. Yang paling penting, semangat kita jangan luntur. Semangat kita yang menentukan jatuh bangun kita. Jadi terus semangat untuk kita terus bangkit dari sebuah kekalahan semalam. Mudah-mudahan hari ini adalah langkah yang baru untuk kita terus melangkah maju. Dato' Ramli Salib dan juga Lafendet, semangat Lamina. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu di National FM.

Komposer untuk lagu ini adalah Dato' M. Nasir. Bumi Putera Rockers dengan Dajjal. 12.46 minit tengah malam. Malam masih muda. Tapi ada kawasan yang dilanda hujan kan. Sejuk je. Di ibu negara pun begitu. Cuacanya sejuk je. Ada yang nak tarik selimut ke? Relax, tenang-tenang. Tarik selimut tapi tak boleh nak tidur, tak apa. Terus layan lagu-lagu terbaik yang bakal saya keudarakan sampai pukul 6 pagi nanti. Ribut putih, hujan lebat dan juga air kejang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Pasir Putih, Bacuk dan juga Jeli, Terengganu di Besut dan juga Setiu, Pahang di Bentong, Selangor di Sepang, Hulu Langat, Gombak, Petaling, Kuala Selangor dan juga Hulu Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Johor yang melibatkan daerah Tangkak dan juga Muar sehingga jam 2 pagi nanti. Dan juga di Negeri Perlis, seluruh Negeri Perlis, di Kedah, di Gubang, Pasu, Padang Terap, Baling dan juga Sik. Dan juga sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Nodiana Nodin melaporkan diri bersama dengan saya dari Miri, Sarawak. Kita ada Albiana, Rosiliana, Rohatun, Atun, Tibol, Tawa, Abang JJ, Gemas, Nenek Ani, Bidadari Salju, Iskandar Putri, Johor. Kita ada Ita Chot dari Ipoh, Mahathir Mohamad Zain, Khairil Anwar. Kita ada Razak Balangi, Ramli Lee, Fazia G, Cik Ma dari Perlis, Noraini dari Kuching, Sarawak, Syah Putra Mesin, Johor, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Noah Jali dari Kelapa Sawit, Kulai, Johor, Matahari Bersinar, Murni Saat dan Real Adi juga dari Damansara Damai melaporkan bersama dengan saya. Razak Balangi, Intan Hamid, Akila Melson, Asna Asrani dari Jerantut, UPS Kuala Terengganu, Marfua Panglan. Kita ada Syah Syaz dari Kuala Lumpur, Juazmizi Abdullah Pucung, Selangor, Ahmad Nurul Amri, Ali Zuhaili, Zana Abbas, Raj Zarina, Syazwan Arif, Marsa Saleh, Nida Wahida, Masnia Sanawi, Aina Sofia, Sibu Sarawak, Jalatun Gansok hadir dari Kota Kinabalu, Sabah, ya. Mami Zaida, USYMC luncur terus, Hamdan Arifin, Jamaah Aloha, Adik Abigail, Astani Patolaha, Mohd Faizal Mustafa dari JB, Nur Isa, Aniza Samin, Biah-Biah, kita ada siapa lagi, Aniza Samin, Ramlah Din, Nikmas Kota Baru, Ramlah Din, Idah Khairi dari Pasir Mas, Kelantan. Kita siapa lagi, Lin Roslinda, Acik Ki Singa Utara. Dia kata selamat bertugas Abang Manis, luncur sampai pagi. Jadi janji dengan saya, teman berteman, dan terus sampai pagi. Ada yang sedang berjuang dalam hidup, perjuangan kita tidak akan selesai sampailah kita tutup mata di penghujung nyawa kita, kan. Setiap hari kita berjuang. Berjuang apa saja, mencari rezeki juga berjuang. Berjuang untuk hidup. Jadi kekalkan semangat kita, teruslah perjuangan anda. Mudah-mudahan perjuangan anda membuahkan hasil yang baik. Jadi apa yang paling penting, kita terus positif dalam hidup kita. Fikiran positif, hasilnya juga turut positif. Kumpulan Mei, Hakikat Perjuangan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Di mana lagi? Di Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan kereta Peng Yu membawa kita ke 1:06 pagi. Jadi sama pagi untuk semua pendengar Nasional FM yang terus kekal setia. Ada juga yang baru bersama-sama dengan saya kan. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, untuk Nasional Game Berhantu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Saya harapkan anda terus berada dalam keadaan yang baik-baik, sihat-sihat selalu, jaga makan, jaga minum, jaga kesihatan baik-baik. Walaupun negara kita pada ketika ini dilanda jerebu, terutamanya yang melibatkan semenanjung tanah air kan. Jadi walaupun Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyeru umat Islam untuk mengadakan solat hajat susulan situasi jerebu yang melanda negara kita ketika ini. Dr. Zulkifli mengajak solat hajat dijalankan secara serentak di seluruh masjid dan juga surau di wilayah persekutuan. Jerebu semakin teruk, senjata kita adalah doa sebenarnya. Semoga Allah SWT mencurahkan rahmat dan juga hujan yang bermanfaat, bukan saja di wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya ataupun Labuan, tapi kita juga menyeru umat Islam di seluruh negara untuk sama-sama mengadakan solat hajat. Semoga hujan yang turun adalah hujan yang menghilangkan jerebu. Okay, Berhantu, terima kasih hadir di live TikTok pada ketika ini. Rozila Ramli antaranya, Zaini Omar, Intan Abdul Kadir, Nadira Nista Leo, Lavender Girl, Noraini Nurjis, ada juga Mesara, Wawab Nel, kita ada Azmi Rina Dayah, Azlan Abdul Wahid, Farid Abdullah, Mat Din Adida 80, Lidah Kerry Pasir Mas Kelantan, Antoi Jirat, kita ada Kubu-Kubu Beracun, Nur Cahaya Perlis, Amy Bob Parker, Fiza Riza, kita juga ada Fikri 92, Saima Isa, Acuniza, Yo Kalang, Fankilia, Izora, Nur Safa Marwa, Azli, ada Joe Putri, Delisha, Syebani Bunga Mawar, Hayati Ahmad, siapa lagi, Jan Pak Ejan, Jun JR, Fainiza Yayang, Zabida Yaya, Wiranti, Mat Yusri, Nur Pika, Nizam Omar, Faizal JB, Zaliha Mat Saleh, siapa lagi, Ita Chon. Kita ada juga Dor Nesrol Ramli, Kio Kusan lagi, itu antara yang hadir. Cinta Hati juga, Lina Ina, Bunga Salju. Okey, ramai-ramai yang hadir dekat live TikTok. Jangan lupa yang hadir, tapping-tapping layarnya ataupun tap-tap like-nya. Kasih banyak hari ni boleh tak? Kata kita tepi-tepi like-nya, kasih semangat semua Tika Tiki Taka. Okey, ramai yang hadir. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini kali ini hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda. Tadi kita dah layan lagu-lagu angguk kepala kan. Katanya tak ada ke warung joget? Ada. Kita buka seketika warung joget melalui lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Herman Tino, persembahan Raja Iman dengan Jejaka Idaman. Siapa jejaka idaman anda? Anda je yang tahu kan.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, National FM sentiasa di hati.

Ini lagu dalam filem Dilhai Tumhara. Paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagunya Muhabbat Dil Kasukun. Membawa kita ke 1.27 minit pagi waktu ini. Baik, semua sekolah di negeri Sarawak, semua sekolah ataupun institusi pendidikan di bawah seliaan Kementerian Pendidikan di Sarawak akan beroperasi seperti biasa hari ini. Dan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan sebarang perubahan ataupun maklumat terkini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Jadi pelajar yang hadir ke sekolah ataupun institusi pendidikan digalakkan memakai pelitup muka sebagai langkah penjagaan kesihatan susulan keadaan jerebu semasa. Jadi ibu bapa ataupun penjaga dibenarkan untuk tidak menghantar anak bawah jagaan masing-masing ke sekolah sekiranya terdapat kebimbangan terhadap kesihatan mereka susulan keadaan jerebu yang masih lagi melanda beberapa lokasi di Sarawak. Okey, kalau ada anak kita yang memang ada asma semput kan, yang suka bernafas apabila ketika jerebu, boleh tak payah hantar anak ke sekolah, tapi maklumkan dengan pihak sekolah. Itu yang paling penting. Okey, geng-geng beruang tu semua okey lagi. Ada Ina melaporkan diri antara yang terbarunya. Abdul Muiz, Ida Comel, PN94, Budak Felda. Ada Remy 78, Roy, RS Chal dari Tenom. Oh, Tenom eh. Lama saya tak pergi Tenom tau. Saya suka minum kopi Tenom. Alan Yan, Ismi, Yaya, Azlan, Adnan, Linda Rizkullah. Kita ada Ajib 8189, Aris dari Kuching Sarawak. Aib 69, Azami Abu Bakar, Norizan Deraman, ada Nur Pineng, ada Marayati, Ibunda 79, Kiwani, Anak Utara Channel, Zuzana Ahmad, Shazwan, ada Kirol, ada Rukia 65, Zahiran Ismail. Lagi siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ramai-ramai sebenarnya. Napi, Abang Lori, Bart SB dari Bintulu, Sarawak. Mat Yusri Batu Pahan Adir. Okey, Alan Burger Pineng, Drive Pineng. Alan Burger Geni Drive Pineng. Ataupun Syafiq Azrin I juga melaporkan diri bersama dengan saya. Macam mana peniaga-peniaga burger se-Malaysia? Semua okey hari ini? Ada kawasan yang dilanda hujan, katanya jualan agak kurang sikit bang. Tak apa, itulah namanya rezeki. Kadang-kadang rezeki ni datang tanpa diduga tau. Ada rezeki hari ni banyak, ada esok kurang. Begitulah Apapun yang paling penting kita syukur dengan rezeki yang kita perolehi. Kena selalu bersyukur. Ainon Putih juga turut bersama-sama. Zima Paris juga turut melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, jom kita bertukar mood kita. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak dari jam 12 malam tadi sampailah ke lagu Hindustan kan. Hiburan pelbagai, pelbagai rentak. Ada rock hentak-hentak kepala, ada dangdut, ada Hindustan yang saya berikan untuk anda. Dan kini tibalah masanya melepasi 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk hati, lagu-lagu kenangan lah eh. Yang indah itu pertemuan, yang manis itu kemesraan, yang pahit itu perpisahan, dan yang tinggal hanyalah kenangan. Saya harapkan kenangan yang manis saja yang kata orang tu anda kenang-kenangkan lah. Yang pahit kita letak ke tepi. Saya takut bila kita kenang kenangan yang pahit tu, luka lama berdarah kembali. Apapun, kenangan banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan adalah menjadi pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman itulah cikgu yang terbaik untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Hashtagnya Sarumawar Dahulu, menerusi lagu dan lirik ciptaan Azizan. Gemesik suara Nurul menerusi lagunya Cinta Azali. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Cawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Kini tiba masanya Zone

sebuah lagu ciptaan Cam, lirik oleh Lan Lager. Aero dengan Terimalah Sayang Cintaku Seadanya. 1.56 minit pagi waktu ini. Ada yang dah terimbau kenangan? Ada, saya tahu. Hidup ini tak selalunya indah kan? Namun yang indah itu hidup dalam kenangan. Tak semua perkara yang kita inginkan kita akan dapat, dan tak semua yang kita dapat itu kita inginkan. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Saya harapkan anda okey. Walaupun ada kawasan-kawasan yang dilanda hujan pada waktu ini, kita syukur sangat-sangat. Mudah-mudahan hujan yang turun itu adalah hujan yang bermanfaat untuk kita. Hujan rahmat, menghilangkan jerebu yang ada. Kalau diikutkan oleh Met Malaysia, ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang melibatkan negeri Selangor di daerah Sepang, Kuala Langat dan juga Kelang, Negeri Sembilan di Port Dickson, Melaka sehingga jam 4 pagi nanti. Juga di negeri Terengganu, di Besut Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Kemaman dan juga Dungun, Sarawak di Kapit, Seri Aman, Lubuk Antu dan juga Bukit Mabung, termasuklah di Song juga sehingga jam 4 pagi. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia ya. Baik, dalam belanjawan 2027, kita sebenarnya nak ucap terima kasih lah. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang merangkap Menteri Kewangan. Sebab apa? Sebab pada belanjawan 2027, Perdana Menteri mengumumkan perluasan pelaksanaan program Dapur Siswa Madani ke semua politeknik dan juga IPG di seluruh negara menerusi peruntukan sebanyak RM20 juta kan. Jadi ianya akan menyediakan peralatan memasak, sumbangan bahan makanan serta menu kasih siswa pada harga serendah RM5. Dan ini sebenarnya sekaligus kita melihatkan ataupun menoktahkan isu pelajar institusi pengajian tinggi berlapar akibat kekangan kewangan, terutamanya bagi pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan kan. Betul, ada pelajar kita kalau kita lihatkan mereka makan sehari sekali je sebelum ini, nak berjimat punya pasal demi mengejar cita-cita segulung ijazah, mereka sanggup berlapar. Tapi kalau bolehlah kita jangan biarkan anak-anak kita berlapar. Maka sebab itulah peruntukan Dapur Madani ini diperluaskan kepada politeknik dan juga institut pendidikan guru IPG. Jadi keperluan asas seperti makanan dalam kalangan pelajar yang kurang berkemampuan supaya dapat ditangani dengan lebih menyeluruh. Dan kita harap juga masalah pelajar berlapar ini dapat diselesaikan menerusi inisiatif ini. Okey, selamat pagi. Saya nak ucapkan bagi mereka yang baru melaporkan diri bersama dengan saya, Ismi Azhar, antaranya Ani 83, kita ada Harimau Borneo, Mizi 85 dari Puchong, ada Asang, ada Julie T, Ketupat Palas, Azaz Noor dari Kampar, Ibra Angles, Jajah 83, Ita 85, Mirza Asam Pedas, Warisan Pak Tunggal, Teluk Mas Melaka. Kita ada Jamal juga, Syukri, Mat Yasin, Muslim, ada Ketupat, ada Chris Patih, Syaril, Syed Abdul Kadir, Nolida 24, ada Zura, Nagos Burger, Yuswan Yusuf, Pain Burger, Sabin Ibaling, Yati Salim. Ramai lagi. Yong Iza katanya, Yuswan Yusuf, Pain Burger, Sabin Ibaling, Yati Salim. Ramai lagi. Yong Iza katanya, selamat pagi semua. Ya, selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Afika MS, Budak Kacamata dengan Tiada Lagi Lagu Rindu. Tapi pemilik suara ini tetap ada terus sampai pukul 6 pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. 2.25 minit pagi waktu ini, anda yang melaporkan pada saya kawasannya hujan lebat, kan? Alhamdulillah, syukur. Sekurang-kurangnya hujan itu dapat, kata orang tu, mengurangkan jerbu yang ada. Baik, kita tahu setiap tahun, sebenarnya hampir kira-kira 5,000 Angkatan Tentera Malaysia yang bersara. Namun selepas bersara, apa yang mereka lakukan? Dan pelbagai inisiatif sebenarnya diambil oleh kerajaan ataupun Kementerian Pertahanan, dan yang terbaru, lebih 15,000 anggota dan juga veteran Angkatan Tentera Malaysia disasarkan memperolehi peluang kerjaya kedua menerusi My Bakat Veteran menjelang 2030 selepas menamatkan perkhidmatan. Dan Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Ramanan menyatakan sasaran itu disokong menerusi kerjasama antara Kementerian Sumber Manusia dan juga Kementerian Pertahanan bagi memperluaskan peluang kerjaya berkenaan. Dan kerjasama Talent Corporation Malaysia Berhad bertujuan memadankan kepakaran ketenteraan dengan keperluan industri dan juga peluang pekerjaan awam. Dan setiap veteran Angkatan Tentera yang bersara akan menjalani penilaian kemahiran 2 tahun sebelum bersara bagi membolehkan mereka memperolehi sekurang-kurangnya kelayakan diploma sekaligus meningkatkan peluang mendapat pekerjaan dengan gaji lebih baik selepas tamat perkhidmatan. Ya. Betul. Sebab Angkatan Tentera biasanya bersara lebih awal, kan? Umur 41, 42 dah bersara. Lepas bersara, gaji pun dah tinggal sikit, kan? Dah tinggal separuh. Anak-anak masih lagi memerlukan, kata orang tu, pelajaran, nak melanjutkan pelajaran. Ada yang bekerja sebagai pengawal keselamatan selepas itu. Macam-macam lagi pekerjaan yang dilakukan. Tapi sekurang-kurangnya, inisiatif terbaru ini dapat membantu mereka. Pesara-pesara tentera. Habibah Azman, selamat pagi untuk anda. Cinta hati Chef Z dari Nilai Negeri Sembilan. Katanya hujan lebat di sana. Alhamdulillah. Ahmad Nurul Amri, hamba Allah. Kita ada Azri Aziz, Ayu Syamnurin, Syamnurin dari Langkawi. Ali dari Alustar, Hazri Zabahar juga hadir. Kasut dah buruk, menghala ke pucung. Pan-pan-pan. Abang Lori kita. Atira, Abang Long Awang dari Bintulu. Lagi siapa lagi? Siapa? Ramai tu, ramai tu. Mastura hadir, Ati Azuriati hadir, supporters GBH. Mantap. Ada Nani juga, Mr. ZH, Nadia Jurawat Cinta. Hai Nadia, tak tidur lagi. Abang Tanker hadir, pom-pom-pom. Lela Lady hadir. Okay, yang hadir terus hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Bart SB juga, Abang Lori. Mantap, hari ini ramai pilot-pilot darat melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Teruntuk Cinta Hati Berusi, lagu seterusnya. Lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Persembahan Sonia dengan Luruh Cintaku. Terus bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Menerusi Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas, meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin, penjagaan ibu bapa, tambah lagi datuk nenek, diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang Buah Mat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: di sini.
1: Hari-hari wadah dengan lamunan terhenti. Tidak mudah kita melupakan masa yang lalu kan. Bukan mudah untuk kita lupakan ketika kenangan yang selalu dalam ingatan kita. Tapi sebenarnya akan terasa kata orang tu indah jika kita menyedari pengalaman yang kita lalu itu boleh dijadikan sebagai satu pelajaran yang sangat berharga untuk masa depan yang lebih baik. Baik, 2:55 minit pagi. Buat anda yang baru bertemankan National Game Berhantu, selamat pagi. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Tentunya sampai pukul 6 pagi nanti. Yang tengah bekerja, jangan pergi mengular pula eh. Saya nampak ada yang mengular tu. Saya ada mangkuk ajaib. Kata nak pergi toilet, nak pergi ke tandas 5 minit je dengan kawan-kawan. Tapi dah dekat setengah jam tak muncul-muncul. Wahai kawan-kawan, pergi cari kawan anda yang menghilang tu. Saya percaya ada yang sedang mengular pada waktu ini. Jangan mengular lah. Kalau boleh kita datang kerja sama-sama, kita mulakan kerja sama-sama, siap sama-sama, kita balik pun sama-sama tau. Kesian kawan-kawan kita. Pemandu-pemandu Malaysia, diharapkan anda terus fokus pada pemanduan anda. Ada banyak kawasan yang dilaporkan hujan. Jadi jalan raya licin, jangan laju-laju, ikut peraturan yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Baik, Kementerian Luar Negara menggesa rakyat Malaysia supaya menangguhkan sebarang urusan tidak mendesak ke Arab Saudi susulan situasi keselamatan di negara itu yang dilaporkan masih lagi belum reda sepenuhnya. Menterinya Dato' Seri Muhammad Hassan menyatakan langkah berjaga-jaga itu diambil susulan serangan terbaru ke atas kompleks penabisan minyak Saudi Aramco di Dahran semalam. Selain pada insiden letupan di lapangan terbang Riyadh yang mengorbankan 13 nyawa serta mencederakan ratusan yang lain. Jadi nampaknya keadaan di sana masih belum reda. Kementerian Luar memberikan nasihat perjalanan supaya mana-mana rakyat Malaysia yang tiada keperluan mendesak menjadualkan semula perjalanan mereka ke Arab Saudi. Dan Dato' Seri Muhammad memberi jaminan bahawa kesemua warga Malaysia termasuklah pekerja dan juga pelajar di Riyadh dan juga Jeddah berada dalam keadaan selamat berdasarkan laporan harian yang diterima daripada Kedutaan Besar Malaysia di Riyadh serta Konsulat Jeneral di Jeddah melalui sistem e-konsuler. Selamat pagi untuk perindu yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Lina Marina juga hadir, Darmina Nel Hamdan. Kita ada siapa lagi? Ismail Siri dari Mua, Di Luncai Jebon dari Sarawak, Matsuna Arah 77 dari Kuching Sarawak, ada Ishak dari Nasi Lemak Ampangan Negeri Sembilan, Mama La Shazila Ila, Budak Manjung Kak Yati, Aiskrim Daman Huri. Kita ada Abang Seringgit 2 alias Saleha Muhammad juga turut bersama-sama, Fizah Fitri, Muhammad Nur Rahmat, Abang Luri, Pampampon Fadli Zainal, Roslida juga hadir. Malak Acid katanya jom makan. Oh, ada yang sedang menjamu selera pada waktu ini. Dimulakan dengan Bismillah, diakhiri dengan Alhamdulillah ya. Zumi Jaima Abdullah kata Roslida kemas kedai sambil layan lagu dekat GBH. Mantap. Ada yang dah nak tutup kedai ke? Semoga perjalanan ataupun perniagaan anda semakin hari semakin maju eh. Peniaga-peniaga se-Malaysia, saya sering doakan. Walaupun ada kalanya cabaran ekonomi ketika ini kan, tapi apapun, semua itu bergantung pada rezeki kita. Sikit ataupun banyak, kita kena bersyukur selalu. Syukur itulah yang akan membuatkan kita tenang je rasanya. Zamawi Saliman, Jaimah Abdullah katanya tengah bungkus nasi lemak sambil layan GBH. Sambil-sambil tu, sambil tepi-tepi like ya. Asmadi Madi juga turut bersama-sama. Okey, jom terus layan lagi. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Kita layan lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, persembahan daripada Ratu Rock Tanah Air kita, Ella dengan Sembilu. Ini lagu tahun 1992. Terus layan, terus dengarkan National Game Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Tuan, puan, abang, kakak.
1: Ya.
0: Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

persembahan Gemulan Sir dengan lagu Isabella, lagu yang sangat-sangat popular tahun 1989 sehingga ada filem Isabella. Siapa masih ingat lagi filem Isabella, lakonan Amy Search dan juga kumpulan Search bersama dengan heroinnya pada waktu itu adalah Nia Zulkarnain dari Indonesia. Lagi itu membawa kita ke 3.25 minit pagi waktu ini. Yang baru bangun, selamat pagi. Ada yang baru bangun, ada yang teringatkan masa lalu. Seperti biasalah, masa lalu itu adalah kenangan. Walaupun tak indah, tapi tetap menjadi kenangan. Esok pula adalah impian kita bersama, dengan harapan moga langkah kita tak kembali lagi salah. Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda? Hujan lagi? Masih lagi hujan, ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan Negeri Sembilan di Sepang, Kuala Langat dan juga Kelang, Negeri Sembilan di Port Dickson, seluruh Negeri Melaka, di Negeri Terengganu, Kuala Besut, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Kemaman dan juga Dungun, Sarawak, di Kapit, Bukit Mabun dan juga Song, Sri Aman. Dan sehingga jam 4 pagi nanti, itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Baik, ramai pemandu-pemandu teksi, pemandu kereta sewa, pemandu bas sekolah melahirkan rasa gembira sebab bantuan khas kewangan sebanyak RM1,000 secara sekali bayar ataupun one off kepada mereka semua yang telah pun mula disalurkan semalam, dan insyaAllah akan digunakan bagi menampung keperluan harian keluarga serta membayai pembaikan kenderaan yang mungkin sekian lama tertangguh akibat kekangan kewangan. Jadi ramai jugalah yang katanya bantuan ini amat besar nilainya kerana pendapatan harian pemandu teksi terutamanya pada masa ini sangat-sangat sedikit. Betul. Saya pernah juga tanya kan kepada kawan-kawan saya yang bawa teksi. Ada yang katanya sehari dapat RM20 je. Ada yang keluar kerja pulang dengan tangan kosong pun ramai juga. Inilah nasib sekarang kan. Tetapi apa boleh buat, kadang-kadang itu je kerja yang mereka tahu. Lagi, mudah-mudahan bantuan RM1,000 itu dapat memberikan atau ataupun meredakan sedikit tekanan untuk kelangsungan hidup ya. Ada juga yang katanya bantuan itu digunakan untuk menukar tayar kereta dan juga membeli sedikit barangan dapur. Alhamdulillah, syukur. Banyak lagi lah bantuan-bantuan yang akan disalurkan kepada kerajaan, khususnya kepada mereka yang memerlukan. Golongan B40, M40 juga turut mendapat bantuan. Apa yang paling penting, kita doakan dan kita sama-sama bangunkan Malaysia. Semoga ekonomi negara kita bertambah maju. Kalau ekonomi kita bertambah baik, insyaAllah banyak lagi bantuan-bantuan yang akan disalurkan, akan dikeluarkan, akan diberikan, akan dipulangkan kepada kita semua. Nas Amirul dari Manjung, selamat pagi. Mona Rahim, Pak Sulan, Prozen, Azrina Mansur, Zaitun Syari. Kita juga ada Wangi, Azrin Ahmad 86 memberikan salam. Kita ada siapa lagi? Linda Kitchen, Syarul 36, Purnama Merindu, Zulaika Azurin, Jamila Ahmad, Hana dari JB, Zombie USJ pun hadir, Mama Mira, Zaila Rose, Iris Chomel, Ismi Pal dari Taiping. Lagi siapa lagi? Ramailah yang baru berteman dengan saya. Mungkin ada dari tadi dengarkan radio je, sekarang baru nak melaporkan diri di live TikTok. Noliana Lia juga hadir, yang mana saya nampak saya akan keudarakan namanya. Virginia, Virginia Vanessa Alung Fuso 96 Kedah hadir bos. Rasida Halidi, saya juga turut hadir. Okey, alhamdulillah ramai yang hadir waktu ini sehingga jam 4 pagi nanti. Saya berikan saya hentikan seketika menangis tepi bujuk hati sebab kita nak berikan laluan untuk setengah jam ini, hiburan tanpa henti menerusi koleksi 80-an. Lagu-lagu 80-an yang terbaik yang akan saya siarkan untuk setengah jam ini. Mudah-mudahan anda juga terhibur dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Dan lagu koleksi 80-an saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada ciptaan Surya Buti, lirik oleh YZ Ismail. Persembahan Datuk Sheila Majid menerusi lagunya Pengemis Muda. Lagu
lagu pada tahun 1985. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional
1: FM. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

lagu ciptaan A. Ali Hedwin dengan berakhirnya satu percintaan. Untuk koleksi lagu 80-an, berakhir satu percintaan. Nak buat macam mana kalau dah berakhir kan? Kadang-kadang bukan itu yang kita pinta. Pertemuan yang memberikan kebahagiaan, kita mengharapkan sehingga ke akhir hayat, tapi akhirnya kecundang di tengah jalan. Tapi apapun, kalau kita tak mampu nak menjadi pensel untuk menulis kebahagiaan orang lain, kita jadilah pemadam. Pemadam untuk menghapuskan kesedihan orang lain, ya. Selamat pagi untuk geng-geng buruh hantu yang baru berteman kena sama geng buruh hantu pada waktu ini. Seminit lagi kita menghampiri jam 4 pagi untuk kita berada di jam yang kelima untuk nasional geng buruh hantu, pertemuan hari Khamis 15 Oktober 2026, 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Oh ya, kita lupa nak ucap mereka yang menyambut hari lahir hari ini kan. Jadi bagi mereka yang menyambut hari lahir hari ini, selamat hari lahir buat anda semua. Semoga ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga hari lahir tahun ini memberikan kebahagiaan, 1000 kebahagiaan buat diri anda. Ada yang sedih semalam. Semalam dah tinggal kenangan. Hari ini kita mulakan langkah baru, ya. Jadi bangun pagi ni ataupun awal pagi ini, kita berikan senyuman yang manis je. Walaupun dalam hati kita menanggung 1000 kedukaan, jangan ditunjukkan. Tunjukkanlah wajah yang manis supaya mereka tak boleh meneka hati kita, bagaimana hati kita. Baik, setakat ini Suruhanjaya Perkhidmatan Awam masih lagi menunggu pekeliling sempena dengan pengumuman gaji permulaan RM2,500 sebulan bagi graduan baru dan juga pekerja separa mahir menerusi Belanjawan 2027. Dan sememangnya disambut baik oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, SPA. Dan Pengerusi SPA Dato Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus menyatakan pelaksanaannya perlu diperincikan melalui pekeliling bagi menjelaskan mekanisme, tempoh berkuat kuasa dan juga kumpulan yang layak menerima kadar berkenaan. Dan pelaksanaan dasar itu sebenarnya memerlukan penelitian terperinci sebelum dapat dilaksanakan, khususnya membabitkan implikasi kewangan dan juga kumpulan penerima manfaat. Jadi gaji baru minimum juga telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri menerusi Belanjawan 2027 juga akan dilaksanakan bermulanya Jun tahun 2027. Ramai yang menyambut baik, ada juga yang mengatakan ianya melihat bagaimana ekonomi negara kita. Ya, betul, saya setuju bagaimana ekonomi negara kita kan. Tetapi apa yang paling penting, kita bersatu padu lah. Bersatu padu dalam membangunkan Malaysia.

Terima kasih banyak-banyak Puteri 01. Tiga Ainul juga turut hadir. Ramai-ramai yang hadir. Ramai juga yang hadir sebab tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur buat kuih. Tak boleh nak tidur nak cari rezeki. Dekat rumah pun cari rezeki. Ada yang nak buka warung sekejap lagi. Semuanya dah bangun dah. Siap-siapkan sarapan pagi kan untuk jualan. Ada yang tengah masak lontong. Masak pun lagi nasi lemak. Selain daripada itu, mi goreng, mihun goreng. Macam-macam lagi ya. Ada juga yang buat nasi berlauk kan. Kalau di Pantai Timur memang terkenal dengan nasi berlauk. Nasi dagang dan sebagainya. Nasi air dingin. Macam-macam nama nasi lah. Nasi tomato. Ada yang tengah buat laksa Kedah, laksa Penang, laksa Johor. Macam-macam lagi. Jadi selamat berniaga untuk anda. Mudah-mudahan perniagaan semakin hari semakin maju. Okey, sambung lagi menangis tapi bucu katil. Tapi sebelum itu, saya seperti biasa pada waktu ini, macam biasalah kita bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu paduan suara Udit Narayan, Hema Sardesai dan juga Hari Haran, ABCDEFGHI, I Love You.

UKIS dengan Rhythm Si Jantung Hati. 4.30 minit pagi waktu ini. Ada juga ibu bapa yang baru bangun di Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Pahang. Diorang bertanya, sekolah ke tidak sekolah anak kita ni? Sekolah-sekolah. Institusi pendidikan di bawah kementerian, Kementerian Pendidikan di Selangor, Negeri Sembilan, Pahang dan juga Melaka kembali dibuka dan juga beroperasi seperti biasa mulanya hari ini. Namun begitu, bagi sekolah-sekolah yang dibuka ni, kita galakkanlah anak-anak kita, pelajar-pelajar kita pakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga. Jadi ibu bapa ataupun penjaga yang bimbang akan tahap kesihatan anak-anak untuk ada ke sekolah berikutan keadaan jerebu, boleh memilih untuk tidak menghantar anak ke sekolah. Jadi maklumkan kepada pihak sekolah, cakap dengan pihak sekolah, cikgu, anak saya ni ada asma, ada semput, bila terkena jerebu, menghirup udara yang berjerebu boleh mendatangkan bahaya. Jadi maklumkan kepada pihak sekolah. Yang tak sihat, maklumkan juga kepada pihak sekolah. Maklumlah jerebu ni, kadang-kadang bila jerebu je boleh batuk-batuk sesema dan sebagainya, boleh menyebabkan demam dan sebagainya. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan jerebu ini segera berlalu. Jangan lupa, mulai hari ini kita lakukanlah solat hajat di seluruh negara, memohon Allah SWT menurunkan hujan, hujan yang memberikan rahmat, manfaat untuk menghilangkan segala jerebu yang ada. KL jerebu teruk kata, Pak Teh 74 ya, KL jerebu teruk. Mazna Abdullah, Diana Bakawali, ada Mak Ella, Hana dari JB, Mariana Zinon, Mrs. Vario, Hati J, Cik Na, Mak II, Lina Adam, Siti Khadijah, Isa Isa. Selamat pagi. Okey, jom terus sambung lagi. Ya, lagu-lagu terbaik. Menangis Tepi Bujur kata dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Harry Khalifah, lirik oleh Afiq Hamid. Lontaran suara Damia. Menerusi lagunya, Pasrah. Kita pasrahlah dengan apa yang berlaku. Mamik Sabalori juga hadir, baru nak luncur dari Bandar Enstek ke Singapura.

0: kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh Siso, Samudra dengan Mutiara Kaca. Dan lagu ini menutup tirai Menangis Tepi Bujuk Katil untuk pertemuan hari ini. 5.06 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Pagi ini kita bangun dengan rasa semangat. Pagi ini kita jalankan hidup kita dengan semangat. Kita belajar sesuatu, kita belajar mengikhlaskan, kita mensyukuri kesempatan yang ada lah ya. Mensyukuri waktu yang Allah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi ikhlas dalam hidup kita, sabar apa yang kita lalui. Memang betul, ikhlas itu pahit, sabar itu sangatlah pahit. Tetapi yang pahit itu adalah penawarnya. Mana ada ubat yang manis kan? Ubat semua pahit. Jadi yang pahit itu adalah penawar. Kerana kalau kita lihat kan, orang yang paling bahagia siapa dia? Orang yang paling bahagia itu adalah orang yang melupakan keburukan orang lain terhadap dirinya. Dan kita juga melupakan kebaikan diri kita terhadap orang lain. Itulah orang yang yang bahagia. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Khamis 15 Oktober 2026, 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah, di Kota Kinabalu telah

Masuk waktu subuh pada jam 4.53 minit pagi, Labuan 4.56 minit pagi, Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 15.16 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi, Kuala Terengganu 5.45, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.49, Johor Bahru Johor 5.41, Bandaraya Melaka 5.47, Seremban Negeri Sembilan 5.48, Shah Alam Selangor pula 5.50 minit pagi, Ipoh Perak 5.53 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Police 5.56 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa di jam yang terakhir, ramai yang ternanti-nantikan raudah untuk pagi ini. Raudah akan saya siarkan 5.15 minit pagi yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Ni Aida Wati Yusof, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Muhammad Ridwan Muhammad Yunus, iaitu dengan tajuknya Akhlak Nabi dalam Berkeluarga, bagian yang terakhir. Dan rakaman raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angka Supuri, Kuala Lumpur. Jom lagu-lagu di jam terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang memberikan kedamaian dalam jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa ataupun tanda pagarnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir juga akan dapat menghiburkan anda, kerana banyak lagu di jam yang terakhir adalah lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu memberikan nasihat, lagu-lagu mendamaikan. Mudah-mudahan. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak putarkan lagu ini. Kita nak melihat keindahan alam dan kita berterima kasih kepada Allah SWT kerana menciptakan alam yang cukup indah untuk diri kita. Hijau Bumi Tuhan, persembahan ekspedisi daripada komposernya Izo Ekspedisi. Terus layan, terus luncur bersama dengan Nasional Gembur Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang bermaksud, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah contoh tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan berjumpa dengan Allah dan juga hari akhirat, serta banyak mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengatakan bahawasanya akhlak Nabi hanya di masjid saja. Tidak, tapi fi Rasulillahi uswatun hasanah, dalam diri Rasulullah itu terdapat contoh tauladan yang terbaik. Bagaimana nak memimpin, kena ikut akhlak dan juga kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak berdakwah, kita nak berkeluarga, kita nak bersahabat, dan bagaimana kita berhadapan dengan musuh, itu semua mengikut akhlak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Nabi kata sebaik-baik kamu, kalau kita nak tahu kita ni orang baik ke ataupun orang tak baik, ialah orang yang paling baik dengan ahli keluarga dia. Orang yang paling baik dengan isteri dan anak-anak dia. Itu baru betul orang baik. Dan Nabi kata, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluarga. Nabi orang yang paling baik menyantuni ahli keluarga dia. Tapi kalau kita nak kenal kita ni orang baik ke tidak, balik rumah ni kita tanya pada bini kita, macam mana abang dengan kamu, baik ke tidak? Kalau bini kata, entahlah, daripada tak ada kira okey lah tu. Kalau dia pun ragu-ragu nak jawab dia, kita yang baik, terbaik bagi dia, maka kena cek balik tuan-tuan. Kena cek balik perhubungan kita. Sebab apa Nabi kata, kalau kamu nak tengok orang yang paling baik, dia mesti baik dengan ahli keluarga dia. Jadi sekarang ni orang ni dia nak nampakkan kebaikan tu, baik tu pada orang lain. Pada member dia, pada orang taman dia, pada bos dia, pada kawan sekerja dia. Tapi dia tak usah untuk melakukan kebaikan pada ahli keluarga dia. Sedangkan Nabi kata orang yang paling baik, orang yang baik dengan ahli keluarga dia. Itu baru betul orang baik. Jadi cuba kita tanya. Kita tanya isteri kita ni selamat ke dengan kita? Selamat ke dia tu daripada azab api neraka Allah? Kita jalan ke tidak tanggungjawab kita? Anak-anak kita, bagaimana agama dia? Selamat ke tidak di dunia dan juga di akhirat? Maka di sinilah medan akhlak kita untuk mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu cerita, Al-Aswad bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sahabat Nabi Al-Aswad ni, dia dah tengok akhlak Nabi di luar. Tapi bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama ahli keluarga dia? Maka ditanya kepada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi. Apakah yang Nabi lakukan di rumah? Dia tanya wahai Aisyah, Nabi di rumah buat apa je? Maka Nabi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana yakunu fi mihnati ahlihi fa idza hadaratis salatu kharaja ila salati. Sayyidatina Aisyah kata baginda membantu menguruskan pekerjaan keluarganya. Nabi buat kerja rumah, Nabi buat. Kita pernah ke tidak kita tanya pada diri kita, pernah ke tidak kita bantu keluarga kita? Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuat kerja rumah, Nabi dibantu ahli keluarga di mana dibuat kerja rumah. Kalau patut mengelap-ngelaplah. Nah, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemimpin umat, orang seorang susuk tubuh yang mulia di bumi dan juga di langit pun bantu isteri. Kita baru ketua bahagian dah tak nak tolong isteri dah. Baru ketua unit ya. Nah, dia punya timing bukan main. Eh, tak boleh ni. Dekat ofis orang sikit ni hormat aku. Takkan tiba-tiba nak buang sampah pula. Buang sampah pun tak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tak bantu isteri kita, bagaimana kita nak mencontohi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi kita ni perasan isteri kita penat, tapi kita tak bantu pun. Kadang-kadang kita dengar anak kita minta tolong ya untuk bantu kerja dia, tapi kita tak buat pun. Jadi sepatutnya kalau rumah tu perlu dikemas, maka kita sama-sama kemas. Di rumah tu bukan isteri kita seorang je yang tinggal, ramai yang tinggal. Tapi kenapa isteri kita seorang yang mengemas kerja rumah tu? Tambah sekarang perempuan berkerjaya, bekerja juga. Patut lebih-lebih lagi kita bersama-sama menguruskan rumah tangga. Inilah akhlak yang Nabi SAW lakukan di dalam rumah. Kita kadang-kadang kita tolong juga isteri kita. Bila kita tolong? Waktu dia demam. Dah tunggu kawan tu terlantar baru nak tolong. Bila dia nak berubah daripada tak membantu kepada membantu isteri dia, bila berlaku keretakan rumah tangga, bini dia dah fed up duduk dengan dia, penat nak. Apa tu mulalah dia beranggapan orang ketiga ke orang keempat ke, macam-macam lah dia. Nak cari salah isteri. Sedangkan dalam masa yang sama, dia tidak menunjukkan akhlak Nabi SAW dia bersama dengan ahli keluarga dia. Kita ada kadang-kadang buat seminar suami qawam. Oh, itu dia. Ar-rijalu qawamun 'ala nisa. Lelaki itu lagi kuat daripada perempuan. Suami qawam ni suami yang kuat lah. Jadi kadang-kadang orang salah tafsir. Qawam ni dinamakan ketua, pemimpin tu bukan maknanya bila suami tu ketua keluarga, dia boleh menjerit-jerit. Dia boleh memaki hamun, dia boleh menghina ahli keluarga dia. Tidak. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah dengan mereka, yakni isteri kamu, dengan cara yang baik. Allah Ta'ala suruh kita ni bergaul dengan isteri kita dengan cara yang baik. Cara yang baik ni bukan sekadar memberikan nafkah, bukan sekadar menyediakan rumah ataupun tempat kediaman, bukan sekadar menyediakan pakaian, tapi bil ma'ruf ni dengan cara yang baik ni, cara cakap yang baik, cara menegur kalau isteri kita ada salah, tegur cara yang baik. Lepas tu cara marah pun pastikan marah tu beradab. Kadang-kadang kita nak marah pada isteri kita disebabkan kesalahan yang mungkin dia lakukan. Kadang-kadang sehingga mengaibkan diri dia. Itu tak ada adab tu. Memang betul kita ketua keluarga umpama dia. Tapi pastikan kita mengikut akhlak Nabi SAW. Daripada Sayyidina Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, inni la amzahu wa la aqulu illa haqqan. Nabi kata, sesungguhnya aku juga bergurau dan aku tidak mengatakan di dalam gurauku melainkan perkara yang sebenar. Maknanya Nabi kata dia pun bukan jenis terik aja, tidak. Nabi pun bergurau. Dan gurauan Nabi itu betul. Walaupun nampak bergurau tapi betul lah. Seperti Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata ajuzun, tak masuk syurga orang yang tua. Satu ketika ada orang tua tu tengah bersembang dengan Sayyidatina Aisyah. Maka Nabi pun masuk rumah tu sambil berkata, la yadkhulul jannata ajuzun, orang tua tak masuk syurga. Lepas tu Nabi tak tengok dah orang tua tu duduk petang-petang dah bersama dengan Sayyidatina Aisyah. Maka Nabi tanya, mana pergi makcik ni? Tak selalu ada petang-petang ni. Maka Sayyidatina Aisyah beritahulah bahawa sendiri terasa. Dia rasa sedih sebab dia tu tak ada harapan masuk syurga. Sedangkan di dalam syurga ini yang masuk tu di antara umur yang dikatakan gagah. Mungkin dalam 30 ke 35 begitulah. Walaupun kita ni mati tua. Sebab bila muda tu baru boleh makan banyak nikmat syurga tu. Kalau orang yang umur yang tua 60, 70 masuk syurga, habis kuat segenggam nasi je, betul dah tak lalu lah. Tapi kalau orang muda ni, tak. Setakat sepinggan, dua pinggan tu senang je. Hadirin yang dikasihi Allah SWT. Dan juga Nabi SAW juga, dia bergurau dengan isteri dia juga. Kita jangan jadi ya, suami yang orang kata straight tak tentu punca, nak bergurau. Bergurau. Ini kadang-kadang kita dengan isteri kita tu tak bergurau, straight aja. Tapi kalau dengan isteri orang lain, beria sangat bergurau. Bila berjumpa dekat ya, event-event, kawan satu ofis kata, suami awak ni dekat ofis kelakar lah. Dalam bini, hati bini dia, tak tahu lagi kat rumah macam mana kan. Dah macam gajah pun keluar, singa pun keluar, jenis perangai itu. Ha, tapi kita ni selalu kalau di luar tu elok je. Kan? Nabi kata itu bukan orang yang baik, orang yang baik pada ahli keluarga dia. Sayyidatina Aisyah berkata, sabakni Nabi sallallahu alaihi wasallam fasabaktuhu ala rijlaya falamma hamiltu lahma sabakni faqala hadhihi bitilka. Ya, satu ketika Sayyidatina Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berlumba denganku, lalu aku mengalahkan baginda. Kemudian apabila badanku bertambah, baginda mengalahkanku, lalu bersabda, ini sebagai balasan yang terdahulu. Maknanya Sayyidatina ya, Aisyah Nabi ni diingat, oh hari itu kamu mengalahkan aku. Ha, sekarang ni aku balik-balik lah. Ha, jadi maknanya Nabi juga bergurau dengan dengan isteri dia. Maknanya ya, kita dengan isteri kita ni kena ada kasih sayang. Kerana anak dia memerlukan kasih sayang. Dia kita kena ada momen kita. Kena ada ya, kena ada pengalaman kata memori kita dengan anak kita. Sebab anak kita akan bersama kita sampai darjah 6 je tuan-tuan. Kadang-kadang darjah 6 tu kalau boleh dia nak lari daripada kita. Lepas daripada darjah 6 tu dah kurang dah dia dengan kita. Dah masuk asrama dan sebagainya, dah payah dah kita. Tak ada kenangan-kenangan indah kita bersama dengan anak-anak kita, tak ada. Sesudah dia dah besar. Jadi anak dia perlukan kasih sayang. Tapi kadang-kadang sekarang ni yang peliknya, kita gantikan kasih sayang anak-anak tu kepada telefon. Bila anak tu menangis, kita bagi telefon. Tengok anak tu menangis, buka DM friend, bagi kan. Kita tak ada. Ya, usahakan untuk bagi anak tu berhenti nangis dengan, tak kira lah kita bercanda ke apa ke kan. Kita bergurau ke. Kita gantikan kasih sayang tu dengan telefon. Siapa yang buat benda tu? Kita juga yang usahakan benda tu. Yang gantikan kasih sayang, kita yang merosaknya. Bila tengok anak tu bosan, tak menung je, pergi ambil telefon. Kalau tak ada tak ada internet, ambil hotspot ayah. Kita yang bagi benda tu. Bila kita tak ada buat satu aktiviti yang bagi anak tu hilang kebosanan dia tu. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dia tuan-tuan. Jadi benda ni Nabi sallallahu alaihi wasallam dah tunjuk dah contoh akhlak dia dengan ahli keluarga dia. Bagaimana Nabi bersama dengan ahli keluarga dia. Sampaikan perubahan pada riak wajah isteri dia tu pun dia tahu. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Inni la'lamu idza kunti anni radiyatan wa idza kunti alayya ghadba." Maknanya sesungguhnya aku mengetahui apabila engkau reda, maknanya suka dengan aku, dan apabila engkau marah dengan aku. Sayyidatina Aisyah ni kalau dia nak marah kepada Nabi, ya, dia kata demi Tuhan Ibrahim. Tapi kalau dia suka dengan Nabi, demi Tuhan Muhammad. Maka perbezaan itu pun Nabi perasan. Kita perasan ketidakperubahan pada isi kita. Kita tak ada tahu. Kita tahu balik tu makan dah siap. Kita tahu gitu je. Kita tak baca perubahan pada isi kita. Jadi hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, yang kita kena perlu ubah diri kita supaya mengikut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana firman Allah taala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi bila kita tu usaha untuk mengubah diri kita menjadi yang baik, maka sudah pastilah Allah Ta'ala akan berkehendak kita menjadi seorang yang baik dan juga suami yang baik. Moga-moga ya, perkongsian kita pada hari ini tuan-tuan ya, memberi manfaat untuk kita bersama dan kita dapat mengubah diri kita menjadi suami yang menjalankan mengikut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah, perbaikilah akhlak kami sebagaimana Engkau memperindahkan kejadian kami. Jadikanlah kami orang yang mengikut petunjuk Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satukanlah hati kami, perbaiki hubungan kami dan jadikanlah rumah tangga kami dipenuhi kasih sayang, rahmat dan ketenangan. Kurniakanlah kami tutur kata yang lembut, kesabaran dan akhlak yang baik terhadap keluarga dan anak-anak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Sebuah lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Ehsan Min Syahab, Datuk Jamal Abdillah dengan Kekasih Awal dan Akhir. 5.38 minit pagi waktu ini. Saya hampir sampai ke penghujungnya kerana pukul 6 pagi National Game Buruhantu akan berakhir, dan 6 pagi tepat jam 6 pagi nanti maka bermulalah National Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi bersama dengan kawan-kawan saya menerusi tiga suara pula ya. Tiga suara untuk pertemuan hari Khamis 15 Oktober 2026. Jadi terima kasih untuk anda yang terus teman berteman sampai ke saat ini. Dari jam 12 malam tadi sampailah sekarang ni. Ramai yang teman saya di seantero Malaysia, seantero dunia. Terima kasih banyak-banyak menerusi semua frekuensi National FM. Terima kasih atas sokongan anda kepada kami di National FM. Jadi terus kekal setia bertemankan kami walau di mana jua anda berada. Yang nak ke tempat kerja tu di awal pagi ini berhati-hati. Kebanyakan jalan raya dilaporkan hujan, licin dan sebagainya. Jadi jangan laju-lajulah. Yang paling penting jangan laju-laju. Sebab kita nak mencari rezeki, bukan nak cari maut ya. Buat pilot-pilot darat se-Malaysia, ada yang dah sampai ke destinasi, alhamdulillah, syukur. Yang belum sampai itu terus fokus pada pemanduan. Ada juga yang mengantuk sangat-sangat tu, cari kawasan dan kawasan rehat dan rawat R&R, berehatlah seketika. Ada yang baru bangun tidur, ada yang baru bangun tidur diulit mimpi yang indah, alhamdulillah. Kalau mimpi yang ngeri macam mana? Jangan salahkan saya ya. Kalau mimpi yang ngeri, kalau mimpi yang indah tu alhamdulillah. Ada yang bangun tidur katanya kejap lagi nak kejut anak-anak pergi sekolah kan. Almaklumlah sesi persekolahan di kebanyakan negeri telah pun dibuka. Meskipun berada dalam keadaan jerebu pada waktu ini, kita nasihatkan anak-anak kita, kita bekalkan anak-anak kita dengan pelitup separuh muka lah. Ha? Pakai mask, kalau boleh pakai yang N95 tu. Tapi bagi ada anak-anak kita yang ada asma, ada sakit, ada demam, maklumkan kepada pihak sekolah bahawa anak kita tak dapat hadir ke sekolah akibat tak sihat dan sebagainya. Buat rakan-rakan RTM Negeri, pukul 6 pagi juga saya kembalikan siaran mereka yang saya pinjam untuk 6 jam. Ramai kawan-kawan saya dekat di seluruh negara tak sabar nak untuk bersama-sama dengan anda, bersama dengan pendengar-pendengarnya. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jua anda berada, kerana kami menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Maksudnya waktu yang penting bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu waktu subuh 5.50 minit pagi, pantai memutih di kunjung Dayang Sipu-Sipuan tuju ke Bagan. Andai kasih berpisah sayang, niscaya tuan mati beragan. Batang belidah kayu lempung, benang suasa tenun sendiri. 6 jam sudah kita berkampung, tibalah masa saya mengundurkan diri. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Lancau FM, ya untukmu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sentiasa memberikan peluang dan juga ruang kepada saya dan kepada kita semua untuk sentiasa menjadikan diri itu lebih baik dalam masa dan semasa akan datang. Itu tanda sayangnya Allah kepada kita, tuan-tuan. Jadi jangan lepaskan peluang. Tuan-tuan, jangan lepaskan peluang. Jadi tuan-tuan, kita hidup ini dah berlalu beberapa fasa. Karena kita berlalu beberapa fasa. Bermula daripada alam ruh sampailah kepada alam rahim, dan kita sekarang berada di alam fana, alam bumi. Dan kita akan kembali kepada azab kubur ataupun alam barzakh yang disebutkan. Apa tempat itu tuan-tuan? Alam yang dikatakan alam barzakh tadi, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, ulama sebut kat sini, alam kubur ini tempat penentuan. Tempat penentuan. Adakah ustaz siksaan azab kubur? Pasti. Dan juga mesti ada. Nah, dan kita beriman dengan azab alam-alam yang seterusnya. Itulah yang dikatakan keimanan kita dengan benda yang gaib. Jadi kat sini, azab kubur kerana kita melakukan dosa kepada Allah, kita melakukan perkara yang maksiat bila mana kita berada di atas muka bumi. Ini akan berlaku di dalam alam barzakh yang dikatakan di dalam kubur. Kubur mana ustaz? Dan lagu mana alam barzakh yang dikatakan? Lagu mana azab kubur yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita tunggu pada next episode insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Surya Matahari menyinar ke hati anda. Jelas pagi Langkawi FM.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia. Ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya, untukmu. Yes, it's for you. Dah masuk hari Khamis 15 Oktober 2026, 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Suara ini Suriati Haji Sapi Suria Matahari pastinya bersama anda ya dalam ceria pagi 6 pagi hinggalah 11 pagi menyinar ke hati anda. Alhamdulillah, okay. Pagi Khamis ini alhamdulillah kita diberi peluang sekali lagi ya untuk hidup di atas muka bumi Allah pada saat dan detik ini. Syukur sangat-sangat dengan semua kurniaan, dengan semua cabaran, semua kita bersyukur. Alhamdulillah. Okey, dan untuk panduan muslimin dan muslimat, telah masuknya waktu solat subuh bagi daerah Langkawi pada pagi hari Khamis ini, 5.58 minit pagi tadi, dan terbit matahari hari ini 7.06 minit pagi. Pastikan anda terus bersama Langkawi FM. Penolong jurutera yang berada di bilik MCR pagi ini, Syafiq, yang akan terus memastikan siaran Langkawi FM dapat didengar dengan baik oleh anda semua. Langkawi FM, ya untukmu. Yes, it's for you.

0: Ceria Pagi.
1: Surya matahari menyinar ke hati anda. Ceria Pagi, Langkawi FM.

0: Agihan bantuan khas pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah selesai sebelum Deepavali. Pertikaian tahta Negeri Sembilan perlu diselesaikan secara beradat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi. Pemberian bantuan khas kewangan secara sekali beri sebanyak RM1,000 kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah merupakan inisiatif kerajaan memulangkan semula hasil yang diperoleh kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, bantuan itu mengambil kira cabaran dalam industri pengangkutan serta peningkatan kos hidup golongan tersebut.
1: Dan tiap kali saya jumpa pemandu teksi, mereka mengeluh. Bagaimana boleh cari helah untuk ringankan beban dia. Dan kita pun tidak ada jawapan yang mudah kerana pilihan kena beri kepada rakyat, dia nak guna apa dan sebagainya. Tetapi cadangan tentang yang bersama dengan JPJ ini baru. Sebelum itu, apa-apa hasil, kita tak pulang kepada pemandu teksi, kepada kementerian. Hasil itu bawa kepada kerajaan.
0: Tambah beliau, langkah itu bagi menghargai sumbangan semua lapisan masyarakat terhadap sumbangan ekonomi negara. Dalam perkembangan sama, Menteri Pengangkutan Anthony Look memaklumkan seramai 53,000 pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah dijangka menerima bantuan khas kewangan berkenaan secara sekali beri setiap seorang sebelum sambutan di Deepavali. Proses pembayaran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam tempoh 2 hingga 3 minggu.
2: Ini adalah satu permulaan. Secara berfasa-fasa, kita akan ada beberapa program lagi di beberapa negeri lain. Hari Sabtu ini saya akan pergi ke Pulau Pinang untuk di pemandu-pemandu di seberang utara. Dan minggu depan juga kita akan aturkan beberapa lagi, 2-3 lagi program di negeri-negeri berlainan. Namun begitu, secara tentu kita tak dapat memberikan secara by hand kepada setiap pemandu. Mana-mana yang tidak sempat kita jemput, akan kita sampaikan bantuan itu secara online.
0: Anthony Look. Sementara itu, bantuan berkenaan memberi kelegaan kepada pemandu kereta sewa di Kelantan khususnya dalam menghadapi peningkatan kos hidup. Ikuti reaksi Muhammad Abdullah, Muhammad Syahlan Cik Yan dan Muhammad Syadi Muhammad Nur.
3: Terima kasihlah kepada kerajaan Madani ini kerana sudi membantu kereta sewa di Kelantan ini yang amat daif sekali hari ini. Boleh para-para pemandu teksi kita baiki kenderaan lebih kurang sikit sebanyak.
4: Macam-macam nak teh puspakon kereta, nak baiki kereta, munggu kereta sewa ni usia umur tu lama benar dah. Jadi baiki kena baiki go tu, baiki go ni. Pah, sara hidup lah. Boleh nak pun sara hidup.
5: Saya amat mengalalukan lah. Sebabnya kita sekurang-kurangnya boleh menampung sedikit dalam segi keuangan untuk memastikan keadaan kita ni berasa lancar sikit lah. So, yang kedua pula, boleh kita buat baiki-baiki teksi dan untuk kehidupan.

Mereka menewaskan wakil Amerika Syarikat Cheng Jiyi, Francisca Cobert, 21-15, 21-13. Luar negara, Yaman mengadakan perbincangan dengan China berhubung dakwaan kumpulan Houthi cuba mendapatkan komponen buatan negara itu untuk menghasilkan senjata. Menteri Luar Yaman Afrah Al-Zubah berkata, Beijing menunjukkan kesediaan mendapatkan maklumat bagi membolehkan siasatan dijalankan. Perkara itu menyusuli laporan kumpulan penyelidik Conflict Amendment Research CAR. CAR mendakwa Houthi sedang berusaha menghasilkan peluru berpandu balistik jarak sederhana berteknologi tinggi. Bagaimanapun, laporan berkenaan belum dapat disahkan secara bebas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agihan bantuan khas pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah selesai sebelum Deepavali. Pertikaian tahta Negeri Sembilan perlu diselesaikan secara beradat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Ceria Pagi.
1: Surya matahari menyinar ke hati anda. Ceria Pagi Langkawi FM.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia. Ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Yes, it's for you. Pastinya Langkawi FM bersiaran setiap hari dari pukul 6 pagi hinggalah 7 malam. 6 pagi hingga 11 pagi, Ceria Pagi pastinya semestinya dan pastinya suara ini Suriati Haji Nabi Suria Matahari menyinar ke hati anda. Syukur Alhamdulillah cuaca sangat baik ketika ini di Bandar Kuah dan kita bersyukur kita dapat lagi hidup di atas muka bumi Allah ini pada saat dan detik ini yang terus memperjuangkan kehidupan masing-masing dengan semangat yang luar biasa pagi ini dan semangat itu kita kongsi bersama di Langkawi FM insyaAllah. Amin. Dan penolong jurutera yang bertugas pagi ini Syafiq yang berada di bilik MCR yang akan terus memastikan siaran Langkawi FM dapat didengar dengan baik oleh anda semua. Suria Matahari nak bawa semangat bersama dan sebisa semangat itu sampailah ke petang, sampai ke malam, sampai esok pula dan sampai bila-bila insyaAllah ya. Semangat juang yang tinggi sepanjang hayat kita ini ada warna-warninya, ada cabarannya dan banyak kemanisannya. Kita bersyukur dengan kurniaan ilahi. Langkawi FM 104.8 ya untuk, yes it's for you.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pendengar-pendengar Langkawi FM dalam slot refleksi bersama saya, Syarimi Shaharudin. Hari-hari kongsi motivasi, hari-hari kongsikan tips yang bermanfaat yang boleh digunapakai dalam kehidupan seharian. Kadang-kadang kita diuji dengan perasaan kesedihan. Hari ini saya nak share 5 tips bagaimana menghadapi kesedihan. Apa 5 tips tersebut? Yang pertama, kita kena reda. Reda dengan ketentuan, reda dengan ujian yang Allah berikan pada kita. Kita cari pengajaran, kita cari hikmah di sebalik ujian, kita tengok punca, kita selesaikan satu persatu. InsyaAllah orang reda ni Allah mudahkan segala ujian termasuk perasaan kesedihan. Maka kalau kita diuji, kita kena reda dengan ketentuan. Yang kedua, untuk menghadapi perasaan sedih, kita kena tingkatkan kesabaran kita. Allah cukup sayang orang yang bersabar. Para sahabat, para nabi semuanya diuji, tetapi mereka semua meningkatkan tahap kesabaran. Allah akan bagi jalan keluar, insya-Allah. Yang ketiga, apa perlu buat kalau kita rasa sedih? Kita cuba tidur. Kita nak elakkan buat benda yang tidak sepatutnya ataupun lebih ekstrim dan negatif. Cuba kita tidur, kita rehat. Moga-moga dengan tidur, kita rasa lebih segar. Dan bila kita bangun, kita boleh berfikir dengan lebih waras dan bertindak dengan lebih tepat. Jadi kita perlukan rehat, kita tidur yang secukupnya. Yang keempat, cuba lakukan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat untuk tubuh badan kita. Kalau kita minat memancing, pergi memancinglah. Kalau kita suka futsal, bola sepak ataupun apa saja hobi yang berfaedah, silakan. Ataupun kita perlukan senaman walaupun ringan, tapi dengan senaman ni dapat hilangkan rasa tekanan dalam hidup. Seterusnya insya-Allah akan hindarkan kesedihan dalam hidup kita. Dan yang terakhir dalam perkongsian bagaimana untuk menghadapi kesedihan, jangan bersendiri. Jangan menyendiri duduk dalam bilik. Kita perlu bersosial, kita perlu campur, kita perlu kongsikan, kita perlu luahkan dengan orang yang dipercayai seperti kaunselor, ibu ayah kita ataupun pegawai psikologi. Jangan pendam, lama-lama jadi dendam ataupun kita mengalami kesihatan mental yang menurun kalau kita berfikiran negatif dan berterusan sedih. Jangan sedih-sedih, 5 tips ini yang boleh kita amalkan. Reda, sabar, tidur, senaman aktiviti bermanfaat dan juga jangan menyendiri. Moga-moga Allah tarik segala kesedihan kita dan kekal semangat. Nantikan perkongsian yang lebih menarik lagi dalam slot refleksi di Langkawi FM.
0: Refleksi setiap hari pukul 7.30 pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM.

Ceria Pagi. Selamat pagi Malaysia, ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Yes, it's for you. Anda juga boleh mendengar kami melalui RTM Click. Okay, muat turun RTM Click ke telefon pintar anda melalui Google Play, App Store ataupun App Gallery. Okay, sudah matahari dapat merasai ya, ramai yang sedang mendengar ketika ini sambil mandu. Kan? Nak pergi kerja lah tu, ataupun rutin harian, ataupun nak pergi beli nasi lemak. Pagi-pagi di fikiran kita nasi lemak kan, antara menu yang popular lah kan. Selain tu roti canai dan lain-lain lagi, tapi yang paling-paling disebut-sebut nasi lemak. Harumnya nasi lemak daun pisang ya. Masih dijual lagi ya, dengan bungkusan daun pisang. Ya Allah, nikmatnya, sedapnya. Dapat bayangkan penyediaannya tu, mereka akan bersihkan dulu daun pisang tu, lepas tu letak kan dalam pinggan, lepas letak dalam pinggan tu kan cedok nasi pula. Nasi tu dalam mangkuk bulat tu kan, letak tu agak situ. Lepas tu letak sambalnya, letak yelah, kalau yang suka kacang, ada yang letak ikan bilis, telur rebus, sedapnya. Tapi kalau makan nasi lemak ni, kalau cukup lengkap lah kan, memang enak lah. Diletak irisan timun juga, letak telur rebus tu, telur sebiji. Sedapnya makan nasi lemak dengan telur sebiji, telur rebus kan. Yang penting nasi lemak ni, yang akan buat nasi itu power ialah dia punya sambalnya. Bila sebut sambal pula, sambal ni macam-macam orang bagi tip lah nak bagi sedap sambal tu. Ada kata waktu blender tu kan, yelah, selain kita letak bawang kan, bawang besar kan, kita letak ikan bilis dalamnya. Blender sekali. Terangkat tu. Yang paling membuatkan ya sambal itu menjadi dan sangat sedap ialah pecah minyaknya. Pecah minyaknya kena 3 kali sekurang-kurangnya. Itu dia. Tu lama lah kan nak masak yang nak bagi 3 kali pecah minyak tu. Alkisahnya, antara tipnya lah kalau nak nasi lemak tu sedap. Dan bila kata lemak, lemak santan yang mana dimasukkan dalam beras tadi kan dimasak. Jadi perlulah letak secukupnya santan tu. Kan nak kira apa lah kan, kita nak bagi semua orang happy lepas makan tu. Makan makanan sedap ni juga memberi tenaga kegembiraan kepada kita. Jadi hidangan yang anda jual kepada ya pelanggan-pelanggan anda itu, sediakan dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Sedap nikmatnya, duk ulang itulah. Walaupun sebungkus RM1, RM2, RM1 lagi nak. Ada lagi diperjual ni kat jalan. Jalan nak pergi bayar tu ada. Matayang ke jalan bayar tu ada. Nasi lemak RM1 ada lagi. Ada juga tempat-tempat lain. Nasi lemak RM2. Apapun kita mudahkan urusan kita bersama sesiapa sahaja, dan kita berkongsi rezeki sambil meniaga, sambil

0: Ceria Pagi.
1: Amboi, sedap nampak. Tengah makan apa tu?
2: Eh, Bella, saya tengah makan nasi ayam sambal pedas. Sedap ni, Wak. Makanan pedas-pedas ni memang kenalah dengan selera saya.
1: Oh, tapi kan Sadiq, makan pedas pun kena beringat tau. Kalau makan secara sederhana tak apa, tapi jangan berlebihan. Sebab kerap makan pedas boleh jadi masalah pencernaan dan kerengsaan perut tau.
2: Okey, bos. Baik.
1: Eh, bercakap pasal makanan ni kan, awak tahu tak wujudnya sambutan Hari Makanan Sedunia?
2: Oh, iya ke? Bila tu?
1: Hari Makanan Sedunia disambut pada 16 Oktober setiap tahun. Nak tahu tak apa tujuan sambutan ni?
2: Mestilah. Nak.
1: Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesedaran global mengenai isu-isu berkaitan kelaparan, keselamatan makanan, pemakanan sihat dan usaha membasmi kemiskinan di seluruh dunia.
2: Oh, begitu. Bagus eh, ada sambutan macam ni bagus untuk pengetahuan am dan juga kesihatan kita.
1: Selamat Hari Makanan Sedunia semua.
3: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Dan bagi menghargai 47,000 anggota paramedik dan jururawat yang memikul tanggungjawab besar di lapangan, kadar bayaran insentif post baik basic akan ditingkatkan kepada RM200 sebulan.
3: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
5: Sudah matahari menyinar ke hati anda. Ceria Pagi, Langkawi FM.

Ceria Pagi. Ceria Pagi Langkawi FM, Suria Matahari menyinar ke hati anda. Ha, begitu keadaan cuaca di daerah Langkawi ketika ini, cerah. Alhamdulillah kan, banyak aktiviti boleh buat lah kan dalam keadaan cuaca yang baik. Tetapi kita juga faham kita berdepan dengan jerebu. Keadaan makin elok lah kot. Tengok ke apa udaranya tu kan, nampaklah kan. Ha, kalau sebelum ni hai kelabu asap, dunia Langkawi, aduh dia kan, bukan saja di Langkawi, memang terkesanlah di negara kita Malaysia, keadaan jerebu yang disebabkan ya bencana yang berlaku di Indonesia. Kita haraplah jiran kita tu jagalah elok-elok hutan depa kan, buatlah sesuatu, jangan duk asyik terbakar, jangan duk asyik jadi macam itulah kan. Itulah Suria Matahari selalu kongsikan dengan anda semua untuk kita sama-sama jaga alam kita sebaik yang mungkin. Jaga kebersihan, benda yang senang untuk kita buat kan. Tidak membuang sampah merata tempat, senang je. Ha, kan? Nak letak sampah tu kat dalam tong sampah tu senang je. Ha, itu dia. Antara kebaikan yang kita buat untuk bumi kita ialah tidak membuang sampah merata tempat. Okey, ajarkan kepada adik-adik kita juga untuk mereka terbiasa dari kecil tidak membuang sampah di merata tempat. Jadi bila mereka semakin dewasa, mereka akan mencintai alam dan mereka tak suka buang sampah. Itu penting ya, tersemat di jiwa raga mereka, insya-Allah. Ha. Jadi kalau waktu pagi ni kan kita tengok kebersihan, kita tengok alam yang cantik kan. Maksudnya kebersihan tu kita tengok ya kawasan mungkin di rumah kita, di pejabat kita bersih sangat. Terima kasih kepada mereka yang mencuci pejabat kita. Memang bersih, orang kata mengalik. Macam tu.